0: Berladang atau beladang dalam istilah bahasa Melayu Negeri Simpang yang berdiam di wilayah Kabupaten Kayong Utara merupakan istilah yang digunakan dalam aktivitas bercocok tanam. Dengan kata lain, bahwa beladang adalah sebuah praktek bercocok tanam dengan cara tradisional yang menjunjung nilai adat serta kearifan lokal. Tidak jauh berbeda dengan beberapa daerah yang masih mempertahankan cara-cara tradisional dalam bercocok tanam padi. Di negeri Simpang, bercocok tanam padi dimulai dengan pembukaan lahan baru dengan cara merimba hutan. Menurut M. Yusuf, selaku sesepuh adat atau dukun negeri Simpang, merimba hutan atau pembukaan lahan baru tidak boleh sembarangan. Semua petani harus meminta petunjuk dari dukun atau sesepuh adat setempat.
1: Buka lahan baru itu kan ya ditebang tuh. Kita berladang itu kita tebang, udah kering, itu punya mau lebih sebulan tuh, memang udah kering mau dibakar. Ah, itu lahan baru.
0: Meminta petunjuk kepada sesepuh adat atau dukun bukanlah untuk menduakan Tuhan, namun lebih kepada adat masyarakat yang memegang norma-norma adat yang berlaku, termasuk aturan-aturan yang berlaku mengenai boleh atau tidaknya saat membuka lahan merupakan aturan yang tidak normatif. Artinya aturan yang dibuat oleh sesepuh adat berlaku sesuai situasi dan kondisi. Seperti pantangan tidak boleh menanam padi lewat dari jam 5 sore karena ada mara bahaya yang akan menimpa petani tersebut.
1: Hantu wangkah ni hantu yang tidak kepandang itu, yang pandai ngetam di ladang itu, yang macam mana ladang itu besar, itu bisa ada banyak dapat itu. Ada uang, ada halimunan.
0: Ibu Latifah, satu di antara petani yang ada di negeri Simpang Matan, mengatakan, pada saat membuka lahan bersama suaminya, mereka mempercayakan kepada sesepuh adat atau dukun setempat untuk menentukan kapan waktu tepat untuk merimba hutan atau membuka lahan. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, jika dalam membuka lahan mengabaikan petunjuk dari sesepuh adat, kemungkinan hasil padi tidaklah bagus.
2: Biasa kan turunkan dulu, kita turunkan ya tidak bersembarang. Mereka tahu dukun lo. Di sini kan berpegang. Ada mereka tahu dia. Mereka kita nyaman. Kalau tidak dilakukan gitu, tidak bagus buat padi. Ampak. Biasa batang daunnya tidak bagus.
0: Usai membuka lahan, proses selanjutnya membersihkan lahan atau ladang yang akan ditanami padi menggunakan alat berupa drum yang diisi dengan air, kemudian digulingkan untuk merobohkan rumput-rumput yang ada di ladang atau menggunakan traktor untuk menggemburkan tanah. Tahap berikutnya, aktivitas menyemai padi, di mana masyarakat petani di negeri Simpang Matan menggunakan dua cara. Pertama, nyameh, yakni menyemai padi sementara. Setelah tumbuh sekitar 15 cm, baru dipindahkan. Dan cara kedua, yakni ngandah, menyemai menggunakan lapisan plastik agar mudah untuk dipindahkan.
2: Ada kalau hari hujan, ngandal. Ngandal tu di ni tu di, apa? Dibawa akan topal, ditaruh atas tinggi-tinggi gini, buat dia naik tanah. Udah dia naik dengan tanah, barulah dirai padinya. Tinggi lagi. Setelah tinggi ada segini, ngalih diam. Duk kali kerja. Kalau hari panas, pakai tugas sekalian mah. Sudah racun tu, langsung ugalam. Jadi yang padi tidak uyuh. Jadi kita berhalik.
0: Dalam hal mitos, masyarakat setempat masih kuat memegang teguh adat dan istiadat dan menjalankan pantang larang yang diperintahkan sesepuh adat setempat. Menanam padi misalnya, harus dilakukan secara serentak dan dilakukan secara gotong royong atau yang dikenal dengan berandep. Hal ini bertujuan untuk menghindari hama tanaman padi yang bisa membuat gagal panen. Selain masalah mitos, masyarakat negeri Simpang Matan juga memiliki kebiasaan saat padi-padi mulai berbuah dan menguning, yakni adanya permainan layangan. Permainan layangan ini diharapkan dapat mendatangkan angin dan dipercaya bisa menghindarkan ampak padi.
1: Tolonglah, palo untuk mulai gantai ini nandonya main itu banding pakai Honda. Honda mampu kita jalan itu ayo dukung tadi. Dukung tadi itu. Umpama dia itu tetap maka kemenyan. Kalau ngambil padi itu ada minyak baunya. Gitu dia. Ada mangalat itu yang untuk apa membuat wangi ke kanan apa semacam itu.
0: Tradisi berladang di negeri Simpang Matan diakhiri dengan satu tradisi, yakni nyapat tahun. Tradisi ini berupa acara bersih kampung, ditandai dengan berkumpulnya masyarakat di suatu tempat dengan membawa hasil pertanian. Adat ritual khusus saat nyapat tahun dilakukan, seperti melakukan doa tepung tawar agar hasil panen tahun berikutnya bisa berlimpah. Nyapat tahun ini bisa dikatakan ritual yang paling ditunggu masyarakat karena tempat berkumpul mereka dan bersenang-senang dengan hasil panen yang melimpah.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
1: Alamak, Eja, Oja. Ya Allah, Mak, Eja.
2: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
1: Kau lihat jana, kompong kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
2: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
1: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
3: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan. Api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alamak, Eja. Ya Allah, Mak. Eja.
1: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
0: Kau lihat jangan, ya. Kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
1: Allah, Mak. Lupa Ejah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
0: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
2: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur. Dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar, serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi, tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian, kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih. Dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah. Dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar, pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita, dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh, dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Jam 7.47 menit waktu Indonesia. Bahkan Bu Abang pagi ini, Bu Abang yang mungkin nih ada kegiatan yang banyak mengharuskan Bu Abang berada di luar ruangan. Nah, yang mana nampaknya kabut kita nih luar biasa makin pekat pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan lah Bu Abang ya segera turun hujan ya, sehingga kita bisa terbebas dari kebakaran hutan dan lahan ini serta kabut asap yang sampai dengan saat ini belum ada tanda-tanda mereda nih, nak Bu Abang. Kita lanjut untuk informasi berikutnya Bu Abang. Masih dalaman kita pilihkan di rri.co.id. Nah Bu Abang, kita ke Kabupaten Bengkayang Bu Abang untuk berkaitan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Dan di mana dari Kabupaten Bengkayang, Bu Abang, itu disebutkan bahwa ketersediaan air itu jadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Bengkayang, sehingga Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhard Syaripar mengecek langsung sumur bor yang dibangun oleh Polres Bengkayang di Dusun Melapis, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya pada Senin lalu. Dan sumur bor ini, Bapak Bang, itu punya kedalaman sekitar 22 meter. Dan dalam pengecekan, di mana dia melihat langsung kondisi sumber air sekaligus hasil uji debit air yang dinilai cukup baik untuk mendukung keperluan pemadaman dan pendinginan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Dan Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhard Syaripar ini menyebutkan bahwa keberadaan sumur bor ini jadi salah satu alternatif untuk sumber air ketika petugas menghadapi kebakaran lahan, terutama pada musim kemarau ketika air di permukaan itu berpotensi berkurang. Nah kemudian Bu Abang, Kapolres Bengkayang AKBP Syahrul Awab menyebutkan pembangunan sumur bor yang di Dusun Melapis ini merupakan salah satu upaya menambah pilihan sumber air bagi petugas lapangan serta untuk pemadaman dan pendinginan. Dan sumur ini pun itu diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang memerlukan air. Dan kemudian juga kesiapsiagaan penanganan karhutla di Bengkayang itu dilakukan dengan sejumlah langkah, termasuklah pemanfaatan air bersih, pemadaman dan pendinginan, kemudian ada ground checking, pemantauan titik panas, patroli terpadu serta respon terhadap laporan masyarakat.

0: Bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing, yang goyang sedikit boleh.

Senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi Dandut jangan absen ya Bu Abang.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4

0: sopan santun di Indonesia memang masih sangat dijunjung tinggi. Bukan hanya itu saja, penghormatan terhadap hasil bumi dengan perlakuan istimewa pun menjadi suatu keharusan. Salah satunya adalah penghormatan terhadap benih atau bulir padi yang dianggap membawa berkah bagi umat manusia. Bagi masyarakat yang tinggal di Desa Sungai Nipah, penghormatan tersebut dilaksanakan dengan cara adat setempat yang dikenal dengan syukuran setelah panen atau makan sepuluh. Makan sepuluh ini dilaksanakan setiap tahun setelah panen. Para petani menikmati makan bersama di kebun dengan bersama-sama membawa makanan masing-masing dengan aneka hidangan sesuai dengan keahlian memasak dan kesanggupan mereka. Menu yang biasa dibawa pada tradisi makan sepuluh ini selalu tersedia ketupat beras, nasi, ketupat pulut, ikan, ayam, sambal udang, sambal teri, dan lain sebagainya. Dan kesemua menu tersebut dimakan bersama-sama dengan seluruh masyarakat kampung.
1: Makan sepulung ini dilaksanakan setelah panen. Di petani yang setelah panen mengadakan makan sepulung. Dan tempat makan ini adalah di kebun. Dengan seluruh petani membawa makanan masing-masing, ya, bermacam-macam lah jenisnya. Mungkin ketupat, mungkin nasi juga, mungkin ketupat pulut, juga lauk-lauk juga ikan, mungkin ayam. Masing-masing lah, mungkin ada sambal udang, sambal teri. Masing-masing bawa ke kebun tu. Dan makan sama-sama lah di sekampung itu.

0: Pada pelaksanaannya, masyarakat bersuka cita karena merupakan pesta tahunan yang diikuti oleh siapa saja yang hadir tanpa menutup kemungkinan bagi pendatang pun dipersilahkan untuk bergabung pada syukuran tersebut. Makanan melimpah ruah membuat masyarakat tak kekurangan dalam hal menyantap hidangan, semua mendapatkan bagian. Tradisi ini diawali dengan penyampaian sekapur sirih seulas pinang oleh sesepuh kampung atau pawang, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa selamat yang dipimpin oleh seorang ulama ataupun imam. Pada saat tradisi makan sepulung ini pulalah, pawang nantinya akan mengambil beberapa bulir padi yang nantinya akan dijadikan induk padi, yang mana induk padi sebagai benih ini akan didoakan agar benih tersebut terdapat semangat padi, yang artinya benih tersebut diharapkan akan mendapatkan berkah dan terhindar dari hama dan akan menghasilkan panen yang banyak bagi petani. Ritual berikutnya akan ditetapkannya kapan waktu yang tepat untuk menjatuhkan benih atau bulir padi yang biasanya dilakukan oleh seorang pawang.
1: Diumumkan oleh pawang bahwa untuk tahun depan mulai menjatuhkan benih itu, dan tentukan tanggalnya. Nanti setiap petani yang ingat tanggal untuk menjatuhkan benih pada tahun berikutnya itu.
0: Saat ini di Desa Sungai Nipah, Kabupaten Mempawah, tradisi makan sepulung atau syukuran setelah panen ini tidak pernah lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain tidak adanya lagi sesepuh yang masih mendiami desa tersebut, kini teknologi di bidang pertanian yang diperkenalkan kepada petani setempat. Maka beralihlah sistem tanam padi tradisional ke gaya bertani yang modern dengan memanfaatkan teknologi.

0: gampang-gampang nggak parit nih?
1: Apa dia yang gua ributkan nih?
0: Eh, kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Eh, ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih ha, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah John ni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pro 4 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Oke, Mbak Abang, jam 8.19 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kita di hari kedua ya Mbak Abang di bulan September, yang mana kondisi pagi ini yang di luar sana tuh kabut makin tebal Mbak Abang. Dan kita coba update info terkait dengan ISPU, ini indikator terkait dengan kualitas asap ya, ataupun indikator standar pencemaran udara, yang mana pagi itu menunjukkan Pontianak itu di angka 731 Mbak Abang, dan ini warnanya hitam atau masuk dalam kategori berbahaya. Ini kategori paling atas Mbak Abang, di mana ada 5 tingkatan yang kita kutip dari laman Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Nah, di mana untuk Kota Pontianak Mbak Abang itu di angka 731 dengan parameter kritis PM10 dan tipe KLH BPLH, dan ini Mbak Abang menunjukkan angka yang mana kita ada di level berbahaya lebih dari 300 ya, artinya kita udah, ini udah berlipat-lipat nih Mbak Abang, udah sampai 700, bahkan sempat juga kita tuh mencapai angka 1000 lebih. Dan pagi ini nampaknya ya kita masih mengalami kondisi kabut asap yang berbahaya Mbak Abang, sehingga memang pentingnya penggunaan masker, dan juga terutama nih kalau Mbak Abang ya di rumah ada anak kecil, apakah lagi ada balita, bayi, sehingga ini menjadi perhatian serius lah ya nak Mbak Abang. Apakah lagi kalau Mbak Abang mungkin nak kemana-mana ya harus membawa anak, sehingga ini menjadi pertimbangan lah untuk jadi atau enggaknya turunnya karena kondisi asap yang kian tebal Mbak Abang di kawasan Kota Pontianak saat ini. Mbak Abang, kita masih juga terus akan ngawankan Mbak Abang dengan lagu-lagu pilihan di pagi ini, dan tetap bersama Perempat Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Mbak Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.
1: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Selawat dan salam kami sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga

0: Lantunan irama merdu itu dilantunkan Raden Jamrudin, seorang budayawan asal Simpang Matan, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair gulung. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung tidak jauh berbeda dengan syair Melayu yang tumbuh dan berkembang di tanah Melayu serantau. Dinamakan syair gulung itu sendiri dikarenakan kebiasaan penyair yang selesai membacanya langsung digulung dengan tujuan untuk menjaga etika.
1: Diberi nama syair gulung karena naskah syair itu saat kita menyajikan kepada publik, ini kertasnya harus digulung. Kenapa harus digulung? Sehingga yang permudah kita membuka saat kita membaca. Teknis menggulung ini tidak seperti menggulung barang-barang yang lain. Kalau barang lain gambar ke dalam, tapi syair gulung justru tulisannya keluar agar kepala judul begitu kita pegang ini langsung terbaca. Nah, kemudian kenapa harus digulung? Kita menjaga etika di saat kita menyampaikan pesan, kritik dan saran oleh syair itu sendiri.
0: Syair gulung tumbuh dan berkembang sejak zaman Kerajaan Matan Tanjungpura yang dahulunya dikenal dengan Kerajaan Bakulapura di bawah kekuasaan Kerajaan Singhasari hingga masa kejayaan Kerajaan Matan berakhir. Menurut Raden Jamrudin, syair gulung memiliki dua fungsi, yakni seni menghibur dan media untuk menyampaikan protes atau rasa tidak senang rakyat kepada para petinggi penguasa saat itu.
1: Nah, syair gulung pada waktu itu mempunyai dua fungsi. Selain fungsi seni untuk menghibur, tapi juga merupakan media untuk menyampaikan unek-unek oleh rakyat jelata kepada para petinggi negeri kerajaan, terutama kepada para raja. Melalui syair gulung, kita menyampaikan pendapat dan sebagainya, ini akan terlihat kearifan, kemudian etika, akhlak dan moral kita.
0: Syair gulung dahulunya dibacakan atau dilantunkan para penyair pada saat acara-acara khusus adat dan keagamaan yang isinya penuh dengan nasihat. Terdapat perbedaan dari kaidah-kaidah penulisan syair gulung yang berkembang di masyarakat Simpang Matan dengan syair gulung di beberapa daerah lainnya, termasuk syair gulung yang ada di Kabupaten Ketapang.
2: Kemudian pesan yang disampaikan, kalau syair gulung dari daerah kita Kerajaan Simpang, kalimatnya sering berangkai, ada keterkaitan, bait pertama, kedua, dan seterusnya. Artinya tidak terpenggal-penggal. Dan kemudian kita tetap mengikuti akidah penulisan syair, kaidah penulisan syair, di mana kita menggunakan sajak A-A-A-A. Nah, di tempat lain, dia biasa menggunakan syair yang bersajakan A-B-A-B. Nah, singkatnya, mereka kadang-kadang kaidahnya pantun, tapi dilagukan dengan lagu syair. Jadi kalau kita punya lagu sendiri.
0: Seiring perkembangan zaman, syair gulung mulai tersisihkan dengan munculnya beragam seni hiburan yang lebih menarik di kalangan generasi saat ini. Kekhawatiran akan kelestarian syair gulung khas Simpang Matan ini dirasakan Nurman, yang juga seorang penyair yang kini usianya sudah tak muda lagi.
3: Yang muda ini dia tidak ada minat untuk belajar kalau di sini. Tua. Saya kan dah menganjurkan. Aku ni dah tua. Belajarlah saya gulung ini. Belajarlah saya gulung ini kerana aku dah tua, ambillah. Dia tak ada dapat, dia tak mau. Payah kata dia. Itu lah. Mana cara kita tak tahu lah. Kita tu, niat kita tu kan itu. Supaya dia pindah. Dah hilang.
0: Berbagai upaya untuk melestarikan warisan budaya leluhur itu dilakukan oleh para penyair, terutama kepada generasi muda yang tinggal di Simpang Matan. Tak mengenal rasa bosan, pengabdian tanpa pamrih itu mulai menghasilkan buah yang rasanya manis dengan bermunculnya penyair-penyair muda yang berbakat seperti Hanunida dan Muhammad Akbar yang dalam kesehariannya juga belajar syair gulung di rumah gurunya, Mahmud Mursalim.
4: Ayum, kita latihan tempatnya di tuan-tuan, tempat guru saya sekaligus ayah angkat saya. Tapi teman-teman jawabnya biasa gini, ah enggak ah susah, enggak tahu lagunya susah. Gimana lah ya? Dia tuh pas diajak tuh mau sekali, mau diajak ke tempatnya langsung, enggak sempat, enggak ada waktu. Susah ngajaknya generasi muda sekarang nih.
5: Harapan saya syair gulung itu lebih dikenal. Yang dikenal karena memang tadi saya bilang karena saya itu memang suka dan karena cinta. Dari kecil saya memang menikmati syair. Tentunya inginnya itu yang saya suka itu dikenal oleh orang lain. Terutama untuk anak-anak mudanya gitu kan. Karena kan ya, yang tua-tuanya sudah mulai susah untuk ruang geraknya terbatas.
6: Memberi rahmat siang dan malam pada makhluknya seluruh alam.
0: Kini, syair gulung menjadi seni hiburan yang cukup populer. Tak hanya di negeri asalnya Matan Tanjungpura, tapi terus meluas seluruh wilayah di Kalimantan Barat. Beberapa event besar daerah tak luput untuk menampilkan syair gulung yang pada tahun 2022 ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: Kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Eh, tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit dia.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah. Santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

0: Ya, mau abang ada bujang kocek kosong ya. Ya, nih lagunya tuh ya. Ya mudah-mudahan rezeki kita semua lancar ya, nama abang. Jadi tidak kosong terus ya. Macam lagu tadi itu bujang kocek kosong ya. Oke, okay, buat abang saat ini menuju ke jam 9. Nanti kita nanti ya, buat abang boleh gabung dengan kita dengan telepon. Terus saat ini kita masih lanjut mengawankan buat abang dengan berbagi informasi. Nah, buat abang kali ini informasi ya, yang mana dukungan terhadap para relawan yang mana mereka ini berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan khususnya yang ada di Kabupaten Kubu Raya, dan bantuan ini terus mengalir Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia HIPGABI itu menyerahkan bantuan vitamin, alat kesehatan dan booster kepada Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya untuk disalurkan kepada para relawan pemadam kebakaran. Dan penyerahan ini Bu Abang itu di posko Segar yang berada di halaman kantor Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya pada Selasa semalam, dan bantuan itu diharapkan bisa membantu menjaga stamina dan kondisi kesehatan para relawan yang bekerja di tengah kondisi lapangan yang begitu berat. Nah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya Wasilan menyebutkan bahwa posko Segar itu sudah beroperasi selama sekitar 3 pekan sebagai salah satu bentuk dukungan bagi relawan yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Nah, kemudian selain itu, wabang kesehatan bagi relawan ini, Dinas Sosial pun bersama Karang Taruna dan BPBD Kubu Raya itu terus membantu memenuhi keperluan dasar dari masyarakat yang terdampak, khususnya keperluan air bersih. Dan distribusi air bersih ini, Mbak Abang, itu sudah dilakukan di sejumlah titik yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air, dan hingga Selasa sore semalam bantuan air itu sudah disalurkan ke sekitar 20 titik dan jumlah itu masih berpotensi bertambah sesuai kebutuhan masyarakat.
1: Mbak Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Works

0: workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Mbak Bangsa, ini jam 9 waktu Indonesia, bahas sampai dengan jam 10 kita di segmen Ngandel ya. Nah, Mbak Bang, ada yang nama song ngawankan kita ngandel pagi hari ini ya, sila ya. Ada Wak Meli nih apa gini, asap makin tebal bang katanya, munggu tak nampak sama-sama aja katanya. Nah, itulah hati-hatilah kalau dah pandangan makin jarak pandang tu dekat, baik munggu ke, baik lubang apa ke di depan tu, kadang kita main langgar-langgar ya, ya. Hati-hatilah semuanya, selamat sampai tujuan ya. Jadi betul kata nak kata Wak Meli ni ya. Munggu tak nampak sama-sama aja kata dia. Itulah pergi kalau di munggu banyak rumput yang tebal lagi. Ya nak Wak Meli ya. Okey Mbak Abang, di mana kalau cerita asap, saya ini teringat pula dengan beberapa jenis masakan ya nak. Macam kangkung asap ya nak. Ataupun ada kambing asap ya. Ataupun ikan asap ya. Semua yang serba di asap lah pokok. Ini sekarang ni manusia yang di asap ya. Manusia asap ya nak.

0: Yan ba bang? Nabi-nabi na musim kemarau ni mbak abang di tempat kita ni kan, di ini jadi salah satu masalah tahunan indah yang saling berkaitan erat indah, musim kemarau dengan kabut asap. Ya. Nah, jadi mbak abang yang pertama dia memicu kebakaran hutan dan lahan ya, sehingga kemarau yang panjang tadi ni kan, apakah lagi kalau masuk puncak musim kemarau itu kan dari Juli sampai dengan September. Jadi curah hujan itu menurun drastis dan vegetasi itu jadi kering, sehingga kondisi inilah yang memicu munculnya titik panas dan lebih menyebar gitu, sehingga tambah lagi diperparah dengan fenomena iklim, misalnya El Nino dan sebagainya. Tapi bukan enggak terkait El Nino yang enggak buat abang. Masalahnya di Brunei, di Malaysia itu bersih ya, enak. Tidak ada titik panas lah, sama kena El Nino ya enak. Cuma ngamputan kita ya ini enak. Kemudian selain itu juga karakteristik lahan gambut ya, di mana ya Kalimantan ini kan punya kawasan gambut yang sangat luas, sehingga memang pada saat musim kemarau itu untuk permukaan tanah yang gambut yang mengering tadi itu, dan dia berubah jadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar, dan kebakaran gambut itu pun indah terjadi di bawah permukaan tanah. Ini yang kadang menyulitkan juga ya. Kalau orang dulu mungkin dibuatkannya paret, itu kalau gambut yang tak tebal ya enggak. Kalau ada gambut yang memang tebal gitu, mana jauh sana nanggal ikannya paret ya. Sehingga apinya sudah dipadamkan, kemudian volume asapnya pun yang sangat pekat ya. Nah selain itu juga ya aktivitas manusia di dalamnya, yang masalah bakar membakar tadi ini ya. Nah kemudian buat abang, kalau kita tengok pula lah kalau kaitannya dengan dampaknya ya, secara kesehatan ya, terutama itu menurunkan kualitas kesehatan udara. Sehingga memang untuk saat ini tuh ya, kalau kita intip-intip tadi itu data dari indeks kualitas udara yang ada di kota Pontianak. Nah itu dengan angka yang cukup tinggi 731 mbak abang. Jadi ini udah naik lagi 736. Tadi itu pagi tadi itu 731. Nah untuk sekarang itu 736. Dan ini menjadi angka tertinggi kalau kita tengok di se-Kalimantan nih Bu Abang. Angka yang di Kota Pontianak ini angka tertinggi nampaknya. Kalau kita tengok di data ISPU, data indeks pencemaran udara, kualitas udara yang ada di Kalimantan ya, bukan cuma Kalimantan Barat ya. Nah, itu paling tinggi Pontianak Bu Abang. Nah, itu udah angka 736. Kalau yang kedua itu ada Kota Waringin Timur ya. Terus ada Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, kemudian Sintang Baning Kota, terus Banjarbaru, kemudian Kabupaten Barito, serta Kutai Barat ya. Dan dari berbagai daerah di Indonesia tadi itu untuk kualitas asapnya itu Pontianak yang paling tinggi Mbak Abang untuk saat ini nih ya. Nah itu mencapai 736 angkanya, dan itu sudah masuk dalam kategori angka berbahaya, sehingga ini yang harus kita waspadai. Nah kemudian enggak Mbak Abang, aktivitas tentu kalau udah begini jarak pandang pun terbatas ya, mengganggu penerbangan, kemudian mode transportasi darat, air itu juga berpotensi berkurang ya. Kemudian dampaknya sampailah ke aktivitas ya, sosial ekonomi, kemudian kegiatan belajar mengajar pun juga akan berkurang drastis. Dan kemudian secara lingkungan, nah ini menyumbang emisi karbon dalam jumlah yang besar, serta ini merosak ekosistem karena keragaman hayati. Ya. Oke, okay. Baiklah Bu Abang. Saat ini kita coba buka untuk lain telepon ataupun WhatsApp ataupun Babang yang pengen ngandel dengan kita. Halo.
1: Selamat pagi Bang Ipe.
0: Halo, selamat pagi.
1: Dari Koko Ali ini Bang Ipe.
0: Koko Ali, apa kabar nih Koko Ali?
1: Apa kabar putra ganteng?
0: Asik. Gimana?
1: Bang Ipe, apa kabarnya?
0: Baik juga.
1: Ini bukan hanya Pontianak Bang Ipe.
0: Iku
1: Buaya ini pun sama tak beri
0: dampak. Pontianak. Cuma Pontianak ini kena dampaknya aja. Lari ke sini asapnya tu.
1: Ini kalau di Kubur Raya lah kan, di daerah saya ni, 15 meter je payah mandang lah.
0: Iya.
1: Di rumah saya di Walet tu, kebangku besar, tak nampak Bang Ipe.
0: Tak nampak lah Walet tu ya.
1: Walet tu. Jadi kita ni, apa kata orang, luas badalah ya kan. Jangan sampai hal yang tak diinginkan terjadi.
0: Betul. Tapi kalau kau alih keluar pakai masker tak? Kau mana-mana?
1: Saya sekarang keluar Bang Ipe.
0: Oh,
1: saya
0: nak
1: pakai masker.
0: Di rumah ya, enggak?
1: Di rumah. Kalau saya keluar pun nak pakai masker, karena dosis saya tinggi Bang Ipe.
0: Iya ke?
1: Orang berasap. Orang asap pokok. Jadi kita ni anak-anak tu kalau depan tak ada keperluan lain, betul kata Bang Ibeng kan? Pada pagi saya dengar Bang Ibeng 731 ini dah 5% lagi dah.
0: Ini naik lagi 736 naik lagi.
1: 36 kan? Jadi kata orang tu, kita ni daerah Kalimantan Barat ni lah. Provinsi Indonesia lah kan. Memang banyak tanah gambut. Kalau kata orang tu, Kalteng ke Banjarmasin ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, ya kan. Itu banyak tanah gambut.
0: Betul. Kalau
1: di Malaysia tu tak ada tanah gambut Bang Iben kemungkinan. Jadi itu asap ni, kalau tanah gambut, kata orang tu tak nampak api, nampak asap. Itulah kadang membahayakan.
0: Apinya dalam tanah?
1: Dalam tanah, betul. Jadi kita ni kalau dapat bagi mereka tu, harus sadar lah diri sendiri. Jangan sembarang bakar, kan Bang Ibe?
0: Betul.
1: Merugikan juga warga diri sendiri juga. Kita kan tiap manusia kan punya anak kecil apa ya kan?
0: Kasihan budak-budak kecil tu dan keluarga dia yang buat posting.
1: Jangan hanya apa kata orang tu, siapa tahu ada yang ambil upah dari perusahaan. Itu. Kalau saya tak salah, saya dengar yang pembakaran tu sengaja ambil upah dari mana. Kena tangkap 72 orang ni.
0: Rupanya
1: tapi bukan daerah Kalbar ya. Mungkin daerah Kalimantan Tengah ke di mana lah kan.
0: Betul.
1: Tapi itu siaran Pro 3. Apakah dia hoax atau apa, saya tak tahu ya kan. Jadi ya, mudah-mudahan kita ni di Kalbar ni aman-aman lah ya.
0: Amin. Yang pasti kita semua dah kebal lah nampak dengan asap ni.
1: Ya, betul. ini tadi kan saya kan serius kan, saya bercanda. Siapa yang bilang apa munggu tak nampak?
0: Wah Meli, bukan apa munggu. Takut ada tanah munggu di depan kita berjalan terpangkak kan.
1: Udahlah, tanah munggu banyak rumput lagi ya.
0: Rumputnya tebal lagi kan. Pandai berjalan terpangkak gitu.
1: Tanya tanah munggu ni biasa banyak rumput bagi Meli.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan Cece Ririn ada dengar lah ya.
0: Ada Cece sih dengar terus ya.
1: Jadi saya apa kata tadi serius, sekarang tadi kan saya bercanda. Mudah-mudahan kita penyiar semuanya sampai ke monitor saya selalu di Kalimantan Barat ni. Jangan ada apapun kan. Kurang satu apapun, kita ni sama-sama waspadalah.
0: Betul.
1: Yang ada sengaja membuang kantong rokok apa ya kan. Kalau dapat orang yang merokok macam saya merokok, saya padamkan Bang Ben. Jangan merasa ini.
0: Putus Kok Ali ya. Macam Cece ni ngirimkan video ni kebakaran. Ni kebakaran di mana ni Ce? Ini besar api ni. Ini nampaknya di Rasau atau di mana ni? Dengar Cece Wali, kata Cece. Dengar rupa dia ni Wali. Cuma ini saya mau tanya ni Cece, ini kebakaran di mana ni? Lahan yang di mana ni? Ini nampaknya dekat pemukiman warga ni. Kalau ditengok-tengok yang dikirimkan Cece ni, gampang besarnya api itu ha ya. Bella Bu Abang, kita akan lanjutkan lagi untuk anda kita. Tapi sebelum itu kita akan lanjut untuk dengarkan lagu dulu. Tadi kau Ali, benar-benar pertama. Cuma saya yang terputus tadi itu kau Ali. Terima kasih banyak untuk kau Ali ya. Kita lanjut dulu ni untuk dengarkan lagu ya. Jadi Bu Abang tetap bersama Pro 4 di FM 94,3 MHz ataupun audio streaming di rri.co.id serta di aplikasi smartphone RRI Digital.
2: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Oke, Mamang, ada bola tadi itu ya. Ada lagunya Ona Sutra. Baik, Mamang, kita lanjut untuk ngandel. Berikutnya kita terima kembali dalam telepon. Ada siapa, Mamang, di ujung telepon kita? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Bang Ebe. Ngandel, yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo, ngandel. Ah, boleh gak kecil? Boleh gak kecilkan lo penumpang radio kita tuh? Cikkan lo ataupun agak.
2: Udah ke, udah pas dong.
1: Ini mantap nih.
2: Ngandel kemana nih? Ceritanya nih, temanya nih.
1: Pengennya sih ngandel nih. Nah, ngandel di tang-tangan lo tuh. Dekat-dekat SPBU, gang depan SPBU tuh. Nak nyari ini.
2: Kalau dipikirkan.
1: Nak nyari apa? Nak nyari rempah.
2: Kabut nih, kau nak cari rempah sini nih, nyari rempah kabut nih ya.
1: Macam mana gak nih, kabar nih kaedah nih di daerah kita tuh, Pancabakti tuh.
2: Kalau di Pancabakti nih memang kuat kabutnya nih.
1: Iya ke?
2: Kuat kabutnya tuh bang.
1: Oh, kuat
2: luar
1: ya?
2: Luar biasa lah daripada tahun yang lalunya tuh.
1: Berarti ini lebih anok tahun ini ya enggak?
2: Lebih kuat tahun ini daripada yang lalu-lalunya tuh kan. Soalnya kan ininya udah lama gitu, panjang gitu bah. Terlalu panjang lah kabutnya tuh.
1: Oh betul.
2: Dengan panasnya tuh.
1: Oh kabutnya
2: kalau
1: panas.
2: Kalau tahun yang lalu minimal tuh 1 bulan lebih gitu. Kalau sekarang udah hampir 3 bulan, mau 3 bulan lebih malahan.
1: Itulah mata ini udah rasapu dah.
2: Asapnya kabutnya tuh paling kuat dah sekarang nih, menyebar dah kemana-mana dah.
1: Betul ya.
2: Tapi kalau kita ndak keluar Bang Ebeng, kita juga cari makan.
1: Nah itu pula yang jadi hal. Maksudnya
2: kita
1: gini ya.
2: Kita elak kalau kabut tuh kita elak dulu lah kabut. Tapi kalau kita ndak mencari tak bisa dapat.
1: Betul. Kalau kaki tak melangkah siku tak bergerak mana gak, ya enggak.
2: Kaki tangan tak bisa, perut pagi-pagi dah teriak perut. Jadi kalau tangan tak bergerak, kaki tak bergerak, payah pula Bang Ebeng.
1: Ya cuma katakanlah misalkan nah tak ada agak apa dibuat nih, udah balik kerja, udah balik apa, kalau bisa terasa keluar, kalau bisa di rumah ya gitu Bu.
2: Kalau udah balik kerja, udah selesai di luar sana, kita fokuslah di rumah.
1: Ini masih ada betala pergi lo ngopi ke mana nak.
2: Kalau nak karaoke tak usah lah ya, barang yang tak penting-penting dulu tu nak berjalan karaoke tak usah.
1: Nanti lah lo nunggu hari betul ya nak. Itulah nanti.
2: Kalau yang penting dulu lah yang kita keluar tu, yang penting-penting. Yang tak penting tu tak usah.
1: Betul.
2: Bikin itulah. Penyakit ya yang ada nanti tu.
1: Memang kadang ndak penyakit itu ndak langsung sekarang langsung datang tiba-tiba, tapi nanti-nanti itu.
2: Ditampung dah. Dia tu baru dia keluar penyakit tu.
1: Nanti udah habis kabut, udah habis apa, baru dia mulai sikit-sikit dia keluar. Itu yang anak tu ya nak. Jadi kaedah. Kaedah. Tapi di rumah pun tak ada kali budak-budak kecil apa.
2: Oh, saya ada pula budak kecil ni, cucu ya yang ada satu cucu saya ni.
1: Umur berapa tu?
2: 4 tahun lebih. Alhamdulillah.
1: Empat tahun lebih. Macam hari itu kan tengok postingan orang, ada kesian tengok budak baru berapa bulan tu tengah ngemlah terbatuk-batuk kena anak.
2: Itulah. Tengok budak tu ya Allah banyak yang penyakit kayak gitu ya semenjak kena kabut ni.
1: Itulah.
2: Tapi alhamdulillah pula saya tu cucu tu tak pandai main di luar. Rumah ya.
1: Rumah
2: ada TV, ada HP, dia main rumah. Antos pula, dia antos. Tidak pula dia pandai berjalan ke sana sini kemari main tunda.
1: Sedap lah. Ada gak kawan-kawan buat anak merek anak apa namanya tu rempah-rempah nak menumbuk rempah.
2: Kalau rempah-rempah sih, yang orang tua yang berjalan tu besok dah mulai berjalan dah ngantar-ngantar tu lah. Mau dia elak kemana lah tu kabutnya tu, mau tak mau lah.
1: Mana bisa kita nak elak? Jangankan keluar, kita dalam rumah ya kena.
2: Betul. yang kasihan nih Bang Ebe di daerah Sumatera, NTT sama Bali yang Bang Ebe.
1: Ngapa tuh?
2: Iyalah kebakaran tuh terlewat-lewatan tuh kayak gitu.
1: Jadi hampir Indonesia ini merata, hampir kena, ya nak?
2: Merata Bang Ebeng. Yang kayak gini musibah jago merah nih memang merata. Di mana-mana.
1: Betul.
2: Tidak juga di Kalimantan Barat, di Kalimantan Timur pun gitu. Daerah Bali, daerah Jawa, daerah NTT semua kayak gitu Bang. Yang lebih parah kasihan di sana rumahnya. Ya Allah kasihan gitu Bang nengoknya tuh. Kalah-kalah dari banjir lagi Bang.
1: Iya.
2: Kalau banjir bisalah kita elak agak sikit, masih adalah poin-poin yang bisa kita dapat tuh. Tapi kalau udah jago merah,
1: tak bisa Bang. Tinggallah abu enggak yang kita dapat.
2: Habis kasihan orang nih semuanya nih.
1: Mudah-mudahan lah.
2: Sungai Duri kemarin tuh air itu juga kan.
1: Sungai Duri.
2: Habis 28 rokok. Allah kasihannya.
1: Itulah. Tapi mudah-mudahan lah kita ni selalu dijauhkan dari segala mara bahaya bencana. Ya enggak kaedah.
2: Amin. Mudah-mudahan lah kita jauh kayak gitu.
1: Disehatkan terus ya enggak.
2: Disehat, dijaga juga yang dalam lingkungan rumah. Mana orang yang tadi yang kita pergi kemana, satu orang harus jaga rumah.
1: Betul.
2: Jangan dikosong semua. Kalau mesin kayak gini yang kita harus ada orang satu rumah tuh, satu rumah nih harus ada orang satu rumah juga, satu manusia.
1: Paling
2: jangan
1: untuk,
2: ditinggalkan.
1: Untuk jaga-jaga tadi tuh, ya enggak?
2: Iya, untuk jaganya tuh. Jangan sampailah berjalan semua gitu, harus ada yang jaga rumah.
1: Kalaupun terpaksa, paling tidak nitiplah dulu dengan tetangga, dengan siapa ya nak.
2: Kalau terpaksa pun tak masalah, diganti siapa yang mau pergi gitu, harus kau jaga gitu. Harus dipendingkan.
1: Begila ya
2: boleh, nak. Gitu Bang Epe.
1: Iya
2: harus
1: sih.
2: Diganti siapa yang mau pergi gitu, satu orang jaga rumah gitu. Harus gitu Bang.
1: Okay
2: lah Bang.
1: Okay lah, makasih lah nih Kak Ida. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Ya. Kalau ada minta lagu daerah lah, lagu itu Dayak dari Petosibau tu, Dayak Nuan-Nuan lah.
1: Nanti lah
2: Bang. Kalau Dayak Iban lah gitu. Okay lah Bang, terima kasih banyak ya.
1: Okay, sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ida di Panca Bakti. Gitu emang Kak Ida ya. Lanjutlah kita ada siapa lagi berikutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Apa pak benda tadi tu? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana ni?
3: Cece Kuala Mandor.
1: Cece Kuala Mandor.
3: Penunggu sukun ni apa ya? Penunggu apa tu?
1: Macam mana kat ni Cece? Dah berapa hari, dah berapa lama dengar suara masih senggong-senggong tu ha?
3: Itulah Bang, suara ni. Dah mau ambil sebulan dah Bang tak baik-baik Bang.
1: Tak baik-baik. Mana kan nak baik, dah asap. Dah asap tak ada kat hilang-hilang.
3: Itulah
1: Syari.
3: Kebakaran tuh Bang di kampung kami gak tuh Bang, tapi belah daratnya.
1: Belah darat. Tapi dekat-dekat rumah orang gak tuh?
3: Dia di itu Bang, ladang sawit. Tak dapat di anu Bang, tak dapat dipadamkan. Maklum lah kan gambut Bang. Tinggal biar lah.
1: Itulah cuma yang kita ngeri itu kan. Kau udah sampai ini apa namanya tuh sampai dekat ke pemukiman orang.
3: Dia sawit tuh jauh dari anu Bang. Malam pula tuh Bang.
1: Sawit perusahaan ke sawit orang tuh?
3: Bukan sawit, gak, sawit pribadi.
1: Sawit pribadi.
3: Bang, tahun ini paling terbanyak lah Bang. Tahun yang dulu enggak ada Bang kebakaran.
1: Itu enggak sawit-sawit pun terbakar tuh.
3: Tipis Bang sawit. Tinggal tunggul.
1: Allahu Akbar.
3: Pokok tempat kami nih ya Bang ya, wilayah di tempat kami ini kan ada parit Pangeran apa Bang, ada Sungai Kunyit. Di Sungai Kunyit waktu itu minggu yang lalu. Di ujung enggak tuh Bang kebakaran, tak dapat dipadamkan karena kan air enggak ada Bang, dia kan jauh kan Bang.
1: Betul.
3: Dari air. Tinggal mah pegeklah musim gini kan, susah air. Tinggal mau diapakan lah, tinggal
1: musim dah air kurang, pokok kering benar kering lah ni.
3: Pokoknya ya bang ya, dihitung-hitung memang banyak bagian Kuala Mandobe nih bang. Ya, di Parit ya. Medan, ada gak? Kalau kami ini kan sungai buloh bang, di lautnya. Kalau Parit Abak tuh di daratnya kami. Pokok kalau dari tempat kami nak pergi ke darat yang kebakaran tuh paling setengah jam nyampe.
1: Itu ke Rembak, ke Rembak lah anak tuh.
3: Rembaknya tuh, Rembaknya. Dekat tanah gambut semua situ bang, pokok tahun ini bang, ya Allah. Paling banyak kebakaran bang. Kalau tahun dulu enggak ada ya.
1: Betul.
3: Tapi rata-rata sawit emang bang.
1: Tapi kalau kita tengok nih kan sampai dengan saat ini nih, apa namanya itu, kalau dulu kan tahun lalu kan juga ada kabut tapi enggak lama kan. Cuma tahun ini hampir merata lah istilahnya tu ya.
3: Hampir merata.
1: Dan lama pula lagi.
3: Itulah lama lagi. Enggak pernah kita tahu kan bang. Kalau kemarau enggak pernah selama ini.
1: Terus itu tuh tempayan tuh masih enggak ada berisi.
3: Alah bang, tempayan kami ini tak ada tempayan bang. Derom ada tapi derom kami alah hisap berapa ya gitu bang, susah ngai.
1: Tapi masih ada.
3: Adalah kata orang untuk seminggu dua, untuk seminggu lah kali bang. Air kita dah beli bang untuk minum.
1: Oh itulah. Yelah kalau dah untuk masak apa, masak ini, masak itu tu kan.
3: Itulah susahnya bang.
1: Mana gak kita nak ngandalkan naik galon apa, nak cuci bekas pun kalau naik galon.
3: Di darat tu ada pula bang pembagian naiknya tu bang. Cuman kadang kita gak dapat. Nak ngangkut pun sedang gak bang. Dari darat nak ke laut ni ngangkut ni.
1: Betul juga. Kadang dapat pula nanti nak ngangkut pula.
3: Tapi kadang tak ada gak terbagi. Karena mayoritas orang yang di darat tu kan. Menunggu di darat tu kan ramai. Kami kan bagian laut.
1: Oh jadi kayak tak cukup.
3: Enggak cukup. Karena dia bagian kan jalan besar dulu bang di sana. Nak masuk ke gang kita ni kan susah.
1: Oh lewat sana.
3: Ada pembagian.
1: Berarti Cece ni mau lewat air.
3: Iya, kami ini kan lewat laut pun bisa, lewat darat pun bisa. Cuman orang yang pakai tangki itu kan dia lewat darat, bang.
1: Betul, lewat darat, lewat darat sana, ina, sana jalan besar.
3: Jalan besar.
1: Tak ada lah sampai ke tempat Cici.
3: Tak ada sampai, karena nak lebih semasuk, gak bang.
1: Alas ya, nih.
3: Ya, nih kami. Lain zaman dulu bang. Kalau zaman dulu kan kalau kita musim kemarau, kita masih bisa lah nak ngambil air itu di laut.
1: Betul.
3: Kan karena bersih. Sekarang air apa yang nak diambil yang dah cemar gitu kan?
1: Iya betul. Kalau dulu gitu emang nak masak pakai air perigi depan tu bening, bagus, nak bersih untuk cuci untuk apa.
3: Betul.
1: Ya ni.
3: Ya ni kami.
1: Yelah nak diapakan lah gitu kan. Tapi
3: kalau Amo apa bang?
1: Apa dia?
3: Kalau Amo ini bang balik maklumlah rumah kan tak jauh gak dari rumah. Rumah dia di depan, rumah nenek di belakang. Turun naik ni. Ini malah lega.
1: Jangan ngapa pula Amo yang malah turun naik moy.
3: Apa kata om ni?
1: Jangan asyik turun naik. Itulah malah. Bukan apa, sian anak tu malah ngelap lantai. Asyik ngelap lantai ya. Camoy yang malah turun naik.
3: Turun naik. Kerjanya bentar naik, bentar balik, bentar datang.
1: Budak-budak lah mah.
3: Itulah. Mana gak bang? Nenek suka nak ngandir gak bang?
1: Nenek sih. Jangan tanya kau soal ngandir ya. Mang dah mandir.
3: Itulah dia. Cucu lah ni ikut lah ngandir. Sama dengan Andre itu kuat ngandir juga bang.
1: Iya ke?
3: Kalau mak dia ni tak ada bang. Kalau amoy Andre ni kuat ngandir. Inilah bang kalau ada kabut ini nih, pengaruh tak dengan kita kerja ni bang?
1: Macam mana pekerjaan, pengaruh-pengaruh apa ni yang berpengaruh ni?
3: Pengaruh bang, kerjaan kan kami kan waktu itu kan ada jadwal buaya, kerja buaya tu kan 4 hari tu bang. Karena keadaan kayak gini, dia pun tak ada nampung air, jadi tak jadi cuma 2 hari ya kita kerja. MBG gitu gak pengaruh gak kita nih? Libur nak sekolah, libur lah deh.
1: Libur, ya. Yalah, tapi itu ada mudah-mudahan lah. Walaupun apa yang kita dia tak bisa ngelak. Dia nak ngelak ke mana lagi dengan cerita asap ni kan?
3: Iya, dia ngelak ke mana lagi bang? Tutup pun rumah, dia masuk dari rumah.
1: Itulah, mudah-mudahan. Tapi mudah-mudahan lah rezeki pun ada ya. Yang penting hati itu pun tetap ya, tenang, damai, tenteram. Ini dah cik. Betullah.
3: Itu ya bang ya.
1: Oh itu ya tu ayalah. Makasih banyak lah ni informasi juga tadi tu yang terjadi tu ya.
3: Buat abang makasih. Kebakaran tu dua malam semalam tu bang kejadiannya.
1: Malam semalam. Tadi malam?
3: Enggak.
1: Oh sedang.
3: Toko berjurut lah ni bang kebakaran di tempat Kuala Mandobe. Paling terbanyak lah di Kuala Mandobe.
1: Oh.
3: Kebakaran. Tapi rata-rata sawit bang. Karena kan dia emang banyak sawit di daerah tu.
1: Oh.
3: Pokok habis sian bang, sawit orang. Sawit habis, getah habis.
1: Belum.
3: Karena tak bisa dapat dipadam bang.
1: Oh iyalah, mana nak madam kan?
3: Mana nak madam, mana nak cari air. Tinggal tengok lah.
1: Air tak ada, api besar macam itu macam
3: besar
1: mana?
3: Besar macam itu.
1: Ya,
3: orangnya petani.
1: Itulah. Diapakan lah
3: Cian. Mau diapakan lah kan bang. Nah, itu ya bang ya.
1: Ayolah, makasih ni Cik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cici di Kuala Mandau. Jadi kata Cici di Mandau tu paling banyak ya. Dan habis semua baik kebun kebun sawit ke kebun karet ke. Itulah habis terbakar, ikut terbakar semuanya ya. Baiklah buat abang. Makasih tadi untuk Cici. Baik kalau gitu kita lanjut ni untuk kembali dengarkan lagu ya. Ini masih ada waktu. Mudah-mudahan buat abang semuanya tetap bersemangat selalu ya nak. Tetap selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa ya. Baiklah buat abang, satu lagu lagi ini kita kincah untuk dengarkan.

0: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Prodangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.
1: Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.
2: Hai Kimbo Abang, masih ada waktu kita yang untuk sudah mengandal di perempat pagi hari ini. Ya sila ya, ah, yang nak ikut ngandal. Asal jangan lupa orang rumah nitip dia kamu. Sampai lupa enak Mbak Abang, lalu kisah mengandal ya. 0561-57-1571 dan telepon WhatsApp 0811-570-00943. Halo? Halo?
3: Yuk ngande ya.
2: Ngande.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa abang ni lama ngangkat sampai pecah tu lu panjang ni ha?
2: Apa tu?
3: Teluk anjangnya pecah, sebelah megang HP, sebelah megang teluk.
2: Kenapa pak teluk pecah tu?
3: Lepas, 6 butik sampai ha.
2: Alah, eh
3: jangan nampak teluk asin.
2: Jadi asin. Jadilah dia teluk goreng tu.
3: Kembar teluk asin tu masuk gantung membangin. Dikasih air garam pun dimasak tu.
2: Gitu ya. Tapi biasa orang buat pakai sekam tu macam mana kat tu?
3: Itu beda bang, itu telur anu bebek.
2: Oh,
3: tahan lama dia.
2: Telur asin yang pakai arang apa, arang sekam tu ya nak?
3: Pakai sekam dibakar dulu lah bang. Itu tak tahan lama, tak sepur ke mana-mana.
2: Untuk
3: makan sendiri ya.
2: Untuk makan seorang.
3: Nanti kan mik manjang ni berasang tamu nanti ni.
2: Telur ayam ke telur bebek?
3: Ayam ya sayang.
2: Di sana ni macam mana kan ni asap ni? Kau ni asap di ulak-ulak kubur ni?
3: Alhamdulillah abang ada lah separuh bangan. Tak agak mengatakan padak, lagak pula kata orang. Jadi tak seberapa kerana di sini kan banyak pohon-pohon bang. Asap tertapuk situ.
2: Sama ini gak apa namanya,
3: manjang,
2: angin gak?
3: Panjang cegah gak? Panjang cegah gak dia supaya bang Ibing pergi sini.
2: Gitu pula.
3: Alhamdulillah lah lancar sini, ada pitas orang bang.
2: Yang pasti
3: sekarang ada perayaan di lapangan bola tu dekat kantor desa.
2: Masih ada lomba-lomba?
3: Asyik bang, perayaan 17 Agustus ni. Baru dibuka, baru 5 hari pun ni. Biasa sampai sebulan tu bang.
2: Agak ini dah lewat dah ni, dah September dah ni. Masih nak?
3: Masih bang, gitu memang biasa bang. Dari sini
2: masih ada rajaknya ya nak?
3: Masih rajak bang. Jadi kalau air sih sini entah beli bang ya, air Gunung Bawang tu. Cuma yang lain lah, yang orang ramai satu kakak tu, kalau manjang satu kakak satu orang ya. Cari yang kawan bang.
2: Tapi kalau apa nama tempayan ada kali.
3: Masih, alhamdulillah kalau manjang, kalau orang lain tu dah beli semua dah. Kata Mamak Ririn, siapa yang itu tadi? Amoy tadi kata dah kalau berangkat tak boleh tinggal rumah semuanya. Macam mana siapa nak nungguin rumah manjang? Cari kata.
2: Itulah kata anak saya tu, siapa namanya Kak Ida di Pancabakti.
3: Kak Ida tadi.
2: Kak
3: Ida Pancabakti. Tak pernah nyebut panjang. Itulah alhamdulillah lah bang, kau sini separuh lah, dasar lah, tidak lah sampai nak pedas mata ke orang tu.
2: Sini.
3: Ini kan jam 10 dah. Jam 10 ni masih terang lah. Sore-sore pun kadang-kadang terang. Kemarin tu ada kat sini kebun sawit Bang Sintang Raya nama perusahaannya. Tapi ada kebakaran gambut itu, tapi cepat dipadamkan helikopter. Mentongnya tuh memang kalau setiap sini kemarau memang itu memang ada yang dijaga tuh. Punya perusahaan lagi lah Bang, mana yang pun gak tahu gak alhamdulillah lah Bang, mudah-mudah lah sampai hari jam pun tak banyak asap Bang.
2: Amin.
3: Kita jaga lah dari balak bencana kita ni.
2: Amin.
3: Alhamdulillah lah. Orang pun kayaknya sehat ya nampaknya masing-masing.
2: Amin.
3: Orang kan ada duduk kena muntaber, kena desentri kalau musim gini kan. Tapi kasihan gak Bang orang jual es nganggo gak nampak.
2: Apa dia?
3: Orang jual es tu nganggo gak nampak. Orang takut gak nak makan es.
2: Memang kan orang kan memang agak apa namanya itu mana air ni pun payah kan.
3: Itu kan kemarin manjang pergi ke lapang itu lapang bola tu mantau-mantau di situ. Yang laris tu pun pula pindang. Dia kan nak dek-wadek apa munggu kak. Kalau apa munggu tu kalau macam gini memang tak nampak dia kena tapuk kan. Itulah. Itulah.

0: kamar sepak bola dan voli tu. Malam-malam voli, siang-siang sepak bola.
1: Oh, sampai malam berapa orang main? Malam
0: bang, sini bang, setiap gitu memang setiap perayaan.
1: Kalau
0: siang-siang tu voli, betul, siang-siang sepak bola, malam voli. Nah, perombakan anak-anak yang kemarin dah lepas dah. Sekarang ni orang dewasa, ibu-ibu. Bang, yang itu yang cowok-cowoknya, yang laki-laki lah, remaja-remaja. Itu bagian bola tu. Jadi mudah-mudahlah bang eh.
1: Yalah.
0: Rumah lah bang.
1: InsyaAllah.
0: Itu rencana ni Mustajah Indon ni mau ke Lak Kubu ada acara nanti tanggal 6 tu pengajian akbar namanya di masjid Baitul Muslimin dekat di pelabuhan sana. Jadi aja Indon tu pingin kat orang nak selap nak nyelam sambil minum dia. Termasikan orang umroh gak. Termasikannya. Ah, dia pingin gak nengok suasana lolak, pingin gak dia nengok pundok manjang ni kata dia. Mudah lancar pelaksanaan dia, perjalanan dia.
1: Amin.
0: Nah, itulah kita itu suka bang, kena satu rahmi ni bang, manjang nyiapkan ayam kampung, telur kampung, beras kampung.
1: Lengkap lah pokoknya, ya tak?
0: Tengah nombok rempah kat sini, nak nunggu rempah, nak kaedah, lama nak nyampai ya. Nah, nombok sendiri manjang tak ni. Nah, itulah sebelah megang HP, sebelah megang teluk, lalu terlepas.
1: Oh, sibuk amat.
0: Jadi, paksalah jadi telur goreng ya. Kita dalam kantong.
1: Jadilah lauk, ya nak? Yelah.
0: Salamnya temui bang ya.
1: Pendengar
0: saya. Manjang dulu bang. Penyiar-penyiar mudah-mudahan bang. Selamat semua bang ya.
1: Bikinlah. Manuknya pesan.
0: Kalau tidak ada penyiar bang. Radio ini sepi.
1: Pesan anak ni ha. Pesan Cece. Bikinlah telur asin banyak-banyak. Manjang kata Cece.
0: Manjang doa lah penyiar-penyiar ni mudah sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Kalau tidak ada penyiar radio per 1 per 4 yang sepi kan, bang. Nah, manjang ni jam surang kok Cece tu ada Amoy apa?
1: Oh.
0: Ada Ririn. Ada Andre. Kalau manjang ni sendirian enggak, jadi sepi lah tidak ada radio. Jadi aktif dengan radio non-stop.
1: Oh. Ayolah sampai dekat dah waktu kita ni Mak Jang Ihak.
0: Lah, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat, salam sayang, salam kangen buat abang Stelu Vinciu semuanya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I miss you.
1: Kau lah.
0: Ketua Ali juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Manjang Siti. Itu saking asyik-asyik megang HP. Rupa teluk. Ni Manjang. Rupa teluk terlepas. Nak buat teluk asin jadi dah teluk goreng ya. Bang Imran Ahmad. Oh, Bang Ibing. Di namakan apam tu katanya. Yang dinamakan apam tu tak orang tak suka ayam jak tetap suka. Oh, jangan kan orang maksudnya ayam lah suka nak. Kalau orang tak suka ayam berarti hampir dah tu kata Bang Imran . Terima kasih untuk Bang Imran ya. Baiklah kalau gitu Mbak Abang, waktu kita dah sampai dah ni ya. Terima kasih berlonggoklah untuk semuanya Mbak Abang sudah bersama perempat di pagi ini sudah sampai kita ke jam 10. Siap pentabik pamit untuk diri. Terima kasih Belonggo untuk semuanya Mbak Abang. Salam budaya, tetap jaga kesehatan ya, pakai yang lupa pakai masker kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat R.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di program

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh khas.

Ambo Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nol.
1: Ha, apa?
0: Kau tengok tak dia anak tu yang viral di medsos tu?
1: Di mana?
0: Yang anak tu, yang banyak apa, aliran-aliran anak tu.
1: Kenapa?
0: Yang viral di TikTok, di IG, di mana-mana tu.
1: Oh, Syalit tu, Syalit.
0: Si Walid tu.
1: Walid.
0: Kau ingat-ingat cerita si Walid tu? Ingat pula aku dengan anak.
1: Dengan siapa? Dengan Wak Salui? Ha, pasti kau nak kaitkan dengan dia. Aku dah tahu dah.
0: Tu aku tengok tu, ha. Wak Salui tu, ha. Bukan dia sadar tu, ha.
1: Mana dia duli? Tak apa-apa nak tonton dari HP tu.
0: Cuba kau panggil dia tu.
1: Loi. Oh, Loi.
0: Loi.
1: Loi.
0: Oh, Loi.
1: Gua aku cabut lo ejen. Ha, Loi. Kau ni dengar lah orang ni. Aduh.
0: Dari tadi kami ni berpanggil. Apa asyik yang kau tonton tu? Ha?
1: Apa hal dengan kacau-kacau aku bah? Orang ni ngomong ke tadi? Kau tak dengar.
0: Inilah kau ni. Kita ngopi ni, ngomonglah sama-sama. Kau nunduk ngadap HP. Menjak-menjak ini dia ni memang lain ni. Malah ngadap HP. Apa yang kau perhatikan tu?
1: Konten video nak buat.
0: Video apa?
1: Nak jadi Walid kau? Jadi Walid ke apa kau nonton video? Kayak belangak ke apa?
0: Inilah kau.
1: Apa hal?
0: Daripada kau asyik nonton video-video yang anak tu, Loi, tak ada faedah. Bukan kau dapat duit.
1: Tak faedah kata kau.
0: Yang bagus tu.
1: Ya, kau tengok nah.
2: Apa?
1: Konten-konten lagi viral lagi nonton. Nonton ni bisa dapat duit.
0: Mana pula bisa kecuali kalau kau yang buat video, kau yang jadi anu, cari aku nak nol. Betul tak nol?
1: Betul. Rumah kita. Nonton ni sekarang bisa dapat duit.
0: Ya, kau apa yang kau tonton tu? Tentang apa? Tentang ngasih benar nampak kau tu.
1: Konten apa? Bagus buat konten ni, Pak.
0: Konten apa?
1: Lama. Macam-macam lah konten. Pokoknya satu hari tu aku nonton konten.
0: Loi, Loi. Ni aku ngasih kau jalan ni, ya.
1: Apa lagi?
0: Daripada kau asyik nonton.
1: Janganlah nak buat basik aku.
0: Bukan ini sangat. Kau nak dapat cuan tak? Kau nak dapat cuan tak?
1: Cuan-cuan apa?
0: Gini, Loi. Ini nak, Nol.
1: Gagal ide-ide kita kemarin tu.
0: Itu ide lain.
1: Aku balik rumah beramuk sama anak bini aku.
0: Itu lain. Ini lain lagi. Indah Nol.
1: Apa lagi? Ini lain.
0: Gini Nol, dia ni kan pandai masak, Nol.
1: Itu betul loh. Aku setuju ni. Aku pun pandai masak.
0: Jadi gitu loh. Kau kan pandai masak. Coba kau buat video. Kau masak apa kau kreasi kan. Kau kan pandai merampuk-rampuk kau soal masak.
1: Pagi pandai ngomong kau.
0: Kau pun muka pun lucu pas pagi.
1: Pas kau ni.
0: Loi.
1: Tu aku tak merampuk benar.
0: Ya, kau benar. Maksud aku tu merampuk-rampuk tu. Kau pandai mengkreasi apa namanya bahasa orang sekarang tu. Kau pandai kan nokannya gitu.
1: Pandai kau ngomong gak? Pandai kau nak ngaloi.
0: Betul. Apa gitu kau biasa cewek-cewek like-like gitu.
1: Janganlah tahu masa Loi.
0: Itu gampanglah kau soal anak tu. Yang penting kau mau
1: ni. Sedang mulut kita ni.
0: Loi.
1: Ngomong sini tak ada nanti jumpa masa Loi.
0: Kalau sempat kau viral video kau. Apa pergi kau live. Orang banyak ke keep booming. Kau makin terkenal.
1: Bangga Mak Salui.
0: Tak ada perlu Mak Salui kan nama.
1: Bangga nengok kau ni.
0: Tak ada kita asyik meletihkan kau. Aku rasa
1: kau jadi artis.
0: Kau dah jadi artis ni.
1: Memang buat konten dengan HP kayak aku ni bisa ke?
0: Bisa lah. Zaman sekarang tu apa semua tu lewat HP ya orang bikin. Bisa jadi asal mau ya Loi. Dan mau kau ada keahlian. Kebetulan kau pandai masak. Muka kau pun lucu gak.
1: Pandai nak mampu-mampun. Kok muka mandai masak ya gak? Muka lucu ya gak? Tapi nak mampu dia wak.
2: Biasa. Terima kasih garam.
0: Bukan
1: hancur kita ni.
0: Bukan masuk nyuruh kau merampok video tu. Benar kau benar-benar masak. Kau keluarkanlah kemampuan keahlian kau memasak tu. Walaupun kemarin sempat angus rendang kau tu kan. Itu kan bukan karena
1: kan kita ya kemarin tu.
0: Iya, itu kan karena ngandel. Karena kau lupa.
1: Kami
0: bukan
1: tahu kau tengah masak.
0: Bukan kami tahu kau tengah masak-masak apa. Kau kami tahu kami tetap ingat kan kau kemarin. Tapi kan
1: kami nak ajak kau.
0: Tapi kan kemarin angus kan bukan karena dia tak pandai masak. Karena lupa ditinggal kan.
1: Kau buktikan bangkat kau ni.
0: Saat boleh, kau buktikan kan bini kau tu.
1: Boleh ni. Video kita ni hari ni agak bagus sikit.
2: Sama ini ni
0: kami pernah bagi ke
2: kawan ni bagus.
0: Tak pernah kami tu nak nyesatkan kawan Loi.
1: Nyesatkan aku. Kadang kau ya tu salah tangkap.
0: Jadi gini Loi. kau buat apa ke apa namanya itu kreasi-kreasi masak apa tak kendang campur apa ke gitu kan. Rendang dikasih ini, dikasih itu kan.
2: Aku lah masak apa. Kira-kira masak tu yang kira-kira menggugah selera orang.
0: Betul. Begitu. Atau kau masak.
1: Begitu aku kira masak kita datang makan gitu kan. Seru dah.
2: Itu rezeki lah kami.
0: Itu gampang. Pokoknya kita nanti tu.
1: Kita ni aku dah tahu ke mana arah.
0: Tak ada. Ini kami serius ni. Loi, apakan lagi? Kau ni kan pandai berjoget apa? Masak kau sambil joget. Kau memang tak banyak orang nontonnya. Kau kerat jari aku ni.
1: Jadi aku masak sambil joget gitu ya. Ada mak saloi gitu kan.
2: Lucu-lucu.
0: Sekarang tu orang tu macam kau ya kan suka kan tengok video-video lucu kan. Gitu kan kalau kau yang jadi anu.
1: Tapi yang aku nontonkan tu mak-mak yang masak.
0: Lucu-lucu nama mana pula?
2: Itu beda buat kontennya lah.
0: Kau bapak-bapak, kau tengok yang di lomba-lomba cep-cep mana? Kan laki-laki semua jurinya. Apa yang
2: kita tu? Yang penting kau jangan nak jadi walid ya lah.
0: Itulah.
2: Tapi boleh lah kau, biasa kau.
0: Allah.
1: Tak berat pak, berat jadi walid tu.
0: Kita kau ada retak ada yang jalan itu.
1: Mulai.
0: Biar kau masalah itu garang
2: macam mana. Walid kan bahasa yang dikenal. Walid nak Dewi boleh.
0: Kau ubah. Saloi nak Dewi boleh.
1: Ya mang, apa sih ngomong itu tu? Walid terkembang wah. Ada.
0: Jadi gini loh. Jadi apa? Ya, jadi gitu acara okay tu. Kau buat apa desain? Yang pasti di rumah kau tu ada ini. Kau ada ini dah apa? Tripod untuk
1: kamera. Ada, aku lengkap. Kau soal itu aku lengkap.
0: Tinggal kau letakkan, tinggal kau masak berkena situ. Macam-macam model lah kau bergaya ke, kau pakai baju yang macam mana ke?
1: Baju badut ke?
0: Boleh semualah.
2: Pokok kreasi kau lah. Yang penting jangan kau tak pakai baju.
0: Kami ni siap jadi penonton, siap nge-like kau banyak banyak yang ngip.
1: Nanti keep kau. Subscribe pertama. Tak berdua ayo aku tunggu. Kalau tak ada awas ya.
0: Siap.
1: Tak tegur kita, tak ada ngopi lagi.
0: Besar lagi tu. Ini dah ni. Nol. Belum jadi artis. Belum jadi artis tu dah mengancam-ancam kita dah.
1: Tak. Gimana
0: kan? Kita sudah jangan kita ni tegur pun tak ada aku dah ketok.
1: Jadi tak ada lah. Sejahat-jahatnya aku tu sama kawan, tak ada macam itu.
0: Makanya buktikan.
1: Sudahlah. Aku nak balik lo.
0: Ayolah kalau gitu.
1: Nak buat konten lo ya. Buat masak-masak dia kan.
0: Ya.
2: Sekarang kau lah nak masak apa?
1: Yalah ya.
2: Nanti kau kasih share link tu.
1: Nanti kau dah jadi.
0: Pas kau nak live tu kau share link.
1: Jangan kita tak tonton ya. Komen-komen yang bagus.
0: Ya. Pokoknya kami tu anak lah. Kami share ke sana sini ke grup-grup mana.
1: Ini tak salah aku ni. Betul-betul kawan aku kita berdua.
0: Kan banyak grup ni.
1: Banyak.
0: Grup alumni, sekolah SD, SMP, SMA, belum grup tempat kerja.
1: Bisa dalam satu hari aku bisa dapat 1000 subscribe aku ni.
0: Subscribe sama gift tu yang penting tu.
1: Yang kasih tu. Jadi semua medsos aku pakai mana ni.
0: Kirim semua.
1: Okey.
2: Nanti aku kirim gift Avanza kau.
1: Dah lah, jangan nak mengajar tinggi-tinggi lo. Yang penting aku dah buat konten lo ya.
0: Yalah kalau gitu. Okey lah.
2: Tapi kau dengar cerita aku ni, pesan aku satu.
1: Apa ke?
2: Jangan kau nak jadi walid.
1: Okey ya. Saya.
0: Saloi nak Dewi.
1: Dah. Itu kita ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, kira bagus pula itu budak-budak. Aku buat konten masak-masak, banyak yang nonton, aku banyak dapat gift. Eh, duit ni woi. Sudahlah. Aku nak balik buat konten dok.

Okey guys, hari ini kita nak masak mi internasional wak saloi. Kita pertama-tama ni kita nak pakai minyak zaitun cap unta. Ha, kaulah dari Arab Melayu ni, bukan dari kampung Arang. Ada gig telur ayam kampung, hasil nyeluk teratak tetangga. Eh, maaf ya. Ndak pula. Maksudnya tu beli di toko sebelah. Ha, habis tu kita kasih topping tempoyak kering. Ada-ada ya, tapi memang betul masaknya pakai tempoyak. Mantap. Terus kita tumis-tumis ya guys, dengan penuh cinta dan kasih sayang tentunya. Ha, sambil joget-joget yang lupa ya kalau masak ni. Biar mantap dia bolak-baliknya. Tunggu dulu ya, sambil nak baca-baca komen dulu saya ni. Weh, live aku ni banyak pula orang ni. Tunggu dulu. Uhu, lucu wak saloi. Masak kayak papa muda idaman. Eh, apa pula ni? Dari Nona Smubun. Manjak benar bahasanya. Baik-baik sikit ya. Mantap lah eh. Baru masak-masak gini live, bisa ada komen-komen kayak gini ni. Ush, banyak pula tu yang udah like-like ni. Sudah 1,000 lebih ni. Baru berapa hari? Berapa hari maksudnya? Baru berapa menit aku live ni? Wah, mantap ni. Wah, masak lho boy. Kita lanjutkan lagi ya. Masak kita hari ni mi internasional wak saloi.

0: guys. Jangan lupa tap-tap ya guys.
1: Oh, ya. Apa benda semua dapur ni? Pestek mah habis ke cacat aku ni? Minyak jantung aku habis. Mahal tahu dah ayah tu berapa harga. Kalah-kalah ayah ke skincare aku ayah. Bisku ke baru ni. Letih cik warna ungu ni ya. Tak kena pula.
0: Apa kau datang-datang nak gombeng-gombeng?
1: Macam kemah pecah. Apa ayah cerita dapur ni?
0: Aku ni agak live TikTok.
1: Lep-lep-lep aku. Tak ada lep-lep.
0: Nanti aku ganti.
1: Fan
0: penggemar aku.
1: Nak buat pakai minyak zaitun. Pakai minyak lemak apa ada? Dah tahu minyak lemak mahal apa pakai minyak zaitun.
0: Udahlah, Ma. Udah.
1: Tak ada. Nak apa, udah. Guys. Kau ganti minyak zaitun aku ya.
0: Maaf ya, guys.
1: Itu tu untuk skincare.
0: Ada sikit.
1: Bukan untuk
0: gangguan, ayam, guys.
1: Kau ganti lah itu.
0: Minyak zaitun aku. Mentah, Ma. Aku ni agak live. Guys. Jadi, maaf ya, guys. Ini ada sedikit error-error ya, guys.
1: Error apa? Bukan error.
0: Oke, guys, kita nanti jumpa lagi ya, guys. Kayaknya kita harus berakhir ya, guys. Sampai jumpa ya, guys.
1: Untuk lu. Nak lep kenapa? Mana duli aku? Suka hati ayah lah.
2: Udah, ganti.
1: Apa? Ganti itu minyak jantung aku.
0: Ya Allah, gampang dah ganti minyak jantung
1: tu.
0: Oke, guys, kita tutup ya, guys. Sampai jumpa lagi di Masak-Masak bersama Pak Saloy. Dadah. Kau ni, mak aku ni.
1: Apa? Kapan tak bilang-bilang nak lep? Sejak kapan pandai lep-lep ni? Ah, pasti saya Leman ni yang ngompokkan ayah ni nak lep-lep. Dia sok-soklah dah tua ya, dia nak lep-lep TikTok apa ya?
0: Mak lep ni, mak. Apa?
1: Tak ada. Itu tu lain yang dapat duit tu orang-orang cantik. Bukan kayak macam ayah ni, penggemar ayah tu tak ada.
0: Udahlah, mak. Nanti
1: gini.
0: Dengar aku ngomong. Panci minyak zaitun tempoyak yang aku pakai di meja ni, yang dapur mak ni, nanti aku ganti.
1: Kata
0: semua.
1: Kata ayah sekarang ganti. Merampot. Tengok-tengok lupa dia.
0: Laki kau ni. Ni laki kau. Ni Saloy. Mak tahu tak Saloy?
1: Tak ada.
0: Saloy ni.
1: Itu yak ni puji sekarang
0: ya.
1: Habis tu dah hilang lagi.
0: Percayalah wahai sayangku.
1: Tak ada sayangku. Sekarang mana minta lo duit. Balikkan duit. Pakai duit yak beli sini. Balikkan duit. Kasih duit.
0: Bentar.
1: Mana minta lo duit.
0: Bentar lo. Ya aku nak masuk, nak balik dalam kamar lo. Nak ambil dompet.
1: Cepat-cepat ambil.
0: Aku boleh satu.

0: mantap pula sandu itu lep punya.
1: Itu dia tu cocok. Muka dia tu pun pas. Itulah.
0: Mantap pula dia tu. Gitu-gitu tu.
1: Dia kan memang pandai. Muka pun cocok kah.
0: Lucu dia tu. Lucu.
1: Walaupun memang terakhir yang apa namanya bini ngamuk.
0: Tapi ending bagus terakhir tu.
1: Tapi bini masuk tu berjadi.
0: Banyak nonton tu.
1: Kan panjang umur.
0: Panjang umur.
1: Sini lah. Duduk ngopi dok.
2: Ngopi lah. Sini nak bagi aku.
0: Apa pula kening kau lebam biru? Kenapa?
2: Influencer gagal bro.
1: Apa pula?
2: Gara-gara komen manja dari penonton, aku kena ban.
1: Kena ban?
2: Kena ban net bini aku. Habis tu kena paksa, kena belanat aku. Ancur.
1: Allah, kami tu pun nonton.
0: Jadi kami tak nonton dah. Kau gak nyuruh kami nonton.
2: Tak ada komen tu.
1: Tak ada. Mana kau
0: pula ada.
1: Tak mungkin lah nama. Kau kan bisa tengok namanya siapa ni.
2: Siapa tahu gak kita buat akun baru.
1: Lain lah no. Anak loy. Tapi beramai penonton.
0: Penonton
1: sampai beribu-ribu.
0: Makin nak ending tu bagus.
1: Makin yang pas anak. Anak bini kau datang dengan kamu.
2: Tak guna penonton selonggok.
1: Apa pula?
2: Kalau aku ni kena cuci piring seminggu, tahu tak?
1: Bahaglah kau.
2: Tinggal kenangan.
1: Tak ada ngapa, Loy. Walaupun kau cuci piring seminggu. Kau kan, ni kan justru kejadian semalam tu. Makin kau makin viral.
0: Makin ditunggu penonton kau.
1: Itu yang makin orang asyik tengok tu. Orang lucu. Orang suka tengok.
2: Loy. Banyak penonton juga. Masalah itu
0: waktu mak salunya kena kau tu.
1: Jadi, alami tu kena kau banyak. Kau teruskan ya.
2: Masalah itu macam mana wah cara kau tu. Yang sampai bini aku tu ngamuk agak gara-gara aku komen, ada apa tu. Ada komen-komen yang aneh-aneh tu. Apa agak lap-lap kat gitu tu. Wah mak juga
1: kuat. Itu mungkin awal-awal itu. Lama-lama dia dah terbiasa dah.
0: Biasalah awal-awal kan
1: tu. Awal-awal gitu.
0: Belum faham benar dia bah. Nanti kalau kau dah ada hasil ni. Paling mak selalu nyuruh kau tiap hari. Tiap jam, tiap menit
1: kau
0: lah.
1: Jangan kau tak bisa istirahat
2: kalimah ni suruh anu. Kau tahu lah bini aku ni. Ya kan? Dia tu sayang sama aku. Saking sayang tu dicemburunya. Ya Allah.
1: Cuma komen-komen kan? Cuma komen.
0: Komen mana ada orang. Mana
1: kau kenal dengan orang tu? Bukan dia tercogok depan kau
2: ini
1: tu.
2: Ini nak ngasih faham sama dia ni. Dah aku bilang kemarin tu. Ini hanya live mak. Media sosial. Bukan nyata. Hanya komen-komen orang biasa ya abah. Itu buat komen kat kemarin tu. Bukan nanya-nanya.
1: Tak ada ngapa.
2: Kayak aku ni ganteng. Abang ni kayaknya adem. Macam gitu dah
1: sahosnya,
2: dia punya namu. Apa lagi kau nanti kau kalau suka. Ada ni. Ada apa tu komen-komen. Pak Saloy, mau Dewi boleh? Ancur dunia.
0: Biasa netizen tu. Biasa
1: gitu kan. Kalau komen tu dah biasa dah. Muji-muji gitu.
0: Bukan benar kau ni.
2: Kalau dah sampai macam gitu, bisa-bisa tamat riwayat aku ni.
1: Allah, ini lah kau ni. Tantangan anu apa cobaan orang nak jadi artis yang top itu. Itulah dia.
0: Jangan kau tengok langsung jadi ya.
2: Masalahnya tu bini aku ni masih belum faham dengan benda-benda macam gitu.
1: Kau ajarlah pelan-pelan. Nanti sekali-kali kau ajak je live apa.
0: Sama-sama. Masak sama-sama.
2: Boleh ni.
0: Kau tak faham.
2: Boleh ni. Boleh nanti aku cuba ajak-ajak dia.
0: Ajak dia sama-sama masak.
2: Tapi gimana komen-komen?
0: Komen.
2: Itu kalau ada komen-komen tu meredih dia punya darah. Wah,
0: apalah
2: komen-komen tu.
0: Komen suruh dia baca. Komen lah.
2: Suruh dia baca tu lah. Yang sampai aku
0: nak cuci seminggu baru jelaskan tu lah. Komen lah. Macam mana ni. Takkanlah kita nak nganu-an
1: komen. Justru itu yang makin buat orang lucu tengok kita berdua.
2: Ya, lucu kata kita. Bencana buat aku.
0: Apa bencana pula.
2: Kau tahu lah bini aku susah jelaskan wah kau kata dia payah.
0: Betul kata Raymond tadi pelan-pelan kau kasih tahu.
1: Jangan kau langsung
0: langsung mana enggak dipaham. Nanti kau dah ada orang ngegip kasih kau track
1: container. Ataupun gini kita dua kita ngegip. Mak Salih kan tak tahu
0: siapa yang ngasih ngegip tu.
1: Kita kasih dia yang besar-besar.
0: Besar.
1: Tapi pinjam duit kau. Pinjamlah duit kau. Kasih kami untuk beli beli koin. Ini kan berkorban. Kau harus keluar duit lah. Apa awal-awal ni
0: supaya Mak Salu ini faham.
1: Kan balik ke kau ke. Kami nak keep kau ke.
0: Kan balik ke kau.
2: Mak Salu suka.
0: Suka.
2: Dapat duit. Komen gimana?
0: Komen kau iya kan ya lah. Mak kau je lah. Anak tengok nama Saloy. Komen orang ni. Yang penting jangan gini dia bilang.
2: Apa tu?
0: Mak Saloy nak Dewi boleh.
2: Ancol.
0: Ini ada lagi. Ah, loh. Nah, Erna boleh. Ah.
2: Itu namanya makan coco sore-sore. Ancol.

0: bersih-bersih itu termasuk ibadah ya, Bu?
1: Betul sekali, Pak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Makanya dari sekarang kita boleh memulai untuk mengajari anak-anak kita, Pak.
2: Kakak nyiram bunga ya, Bu? Aku juga, Bu, bersihkan kaca. Dedek boleh nyapu dah, Bu.
0: Senang ya, Bu, bisa bergotong royong sekeluarga seperti ini.
3: Mari kita budayakan gotong royong menuju Indonesia maju.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat. Pontianak punya berita.
1: Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat. Babang pelaksanaan Festival Budaya Faraze Pesaka Negeri Sanggau ke-18 ditunda untuk sementara waktu. Keputusan tersebut diambil menyusul kondisi darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Kabupaten Sanggau. Nah, penundaan tersebut tertuang dalam titah Pangeran Ratu Surya Negara dengan nomor 005 garing tita garing PRSN garing 2026 tentang penundaan pelaksanaan Festival Budaya Faraje Pesaka Negeri Sanggau ke-18 tita ditetapkan di Sanggau pada 1 September 2026. Nah, dalam tita tersebut disebutkan bahwa keputusan penundaan diambil setelah Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau Dr. Andes Haji Gusti Arman MSI mendengar dan mempertimbangkan hasil musyawarah bersama Majelis Zuriat Kerajaan Sanggau. Nah, keputusan itu

juga menjadi bentuk tanggung jawab moral dan adat istiadat untuk mengutamakan keselamatan serta kesehatan masyarakat. Nah, perlindungan tidak cuma ditujukan pada masyarakat, tapi juga pada tamu agung, panitia, serta anak cucu negeri yang akan menghadiri rangkaian festival. Nah, jadi seluruh elemen masyarakat, kerabat zuriat, dan panitia penyelenggara diminta memahami, memaklumi, serta mematuhi keputusan penundaan tersebut demi kebaikan bersama. Sekian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang aja, tapi ada cerita, inovasi, dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple aja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih, nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku, karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya." Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Ya baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbak Abang, di siang hari ini bagi pelaku UMKM yang sedang sibuk-sibuknya nih Mbak Abang ya, lagi produksi ya, lagi produksi apa nih Mbak Abang? Roti ke ya, atau keripik ke, atau makanan frozen food nih Mbak Abang? Kan ini kan rata-rata banyak diminati karena makannya tuh gimana ya, banyak diminati lah ya, apalagi keripik-keripik garing-garing gitu Mbak Abang ya. Keripik-keripik nyoy. Asik tuh Mbak Abang, kalau misalnya kita makan keripik tuh ngasik kan, asik terus kan, kayaknya gak mau berhenti gitu ya. Apalagi kalau keripik-keripik yang ada bumbu-bumbunya tuh kan, apalagi ada rasa pedas-pedasnya tuh, alah mah. Apalagi yang garing ya, masih dalam berapa hari tuh masih garing aja gitu kan. Oh. Jadi kalau digigit tuh kriuk. Jadi memang usaha rumahan nih menjanjikan Bu Abang kalau giat ya, kalau kita misalnya produksinya tuh walaupun bisa tahan beberapa lama ya, jadi bahan-bahan produksi itu bisa tahan berapa lama, kalaupun seandainya hari ini belum bisa habis banyak gitu Mbak Abang, tapi masih bisa bertahan lah dalam beberapa hari, kan itu ndak bikin rugi gak gitu. Jadi memang biasanya orang-orang tuh milih makanan dan mau ngambil risiko itu Mbak Abang, kalau seandainya makanan itu lebih tahan lama dan masih segar, masih fresh ya, dan juga awet, nah itu merupakan satu ini Mbak Abang, jalan gitu. Kita lebih memilih yang seperti itu, karena kan kalau kita jualan kan gak tahu nih apakah hari ini laku banyak, sedang ataupun balik modal ke, atau bahkan gak laku sama sekali gitu. Tapi jarang ya gak laku sama sekali ya. Bayangkan promosinya udah di WA, udah di short video, kemudian apalagi di mana lagi, offline, kemudian di marketplace Facebook kan, pasti antara itu semua ada salah satu yang beli gitu. Nah itu kalau udah ada salah satu yang beli, nah itu udah tanda-tanda tuh Mbak Abang, tanda-tanda kita tuh menuju keberuntungan gitu. Walaupun satu, meskipun satu, tapi pelanggannya cocok seleranya ya. Kalau misalnya hari ini beli, besok beli, beberapa lama lagi beli lagi, satu-satu kan dari mulut ke mulut malah bisa ini, apalagi selera ya Bu Abangnya cocok selera. Nanti tak akan beralih ke lain hati, apalagi kalau misalnya proses pengantarannya, pembeliannya tuh lebih mudah, dipermudah gitu, gak ribet ya. Biasa kan kita kan pesan dulu berapa hari baru nyampe gitu kan, tapi kalau dia cepat ya, begitu dipesan, begitu tiba datang kan, itu lebih enak gitu bagi konsumen. Baiklah Mbak Abang, kita ngomongkan tentang usaha nih ya Mbak Abang ya. Satu hal yang kita perlu, yang dimiliki oleh pelaku usaha, yaitu sertifikasi halal. Terutama ya yang sertifikasi halal tuh kayak makanan ya, barang dan jasa juga perlu ya. Kemudian makanan tuh kayak tadi ya Mbak Abang, keripik-keripik, frozen food ya. Kemudian yang perlu lagi ini adalah obat-obatan. Kalau obat-obatan ya memang itu yang Mbak Abangnya sebagai misalnya orang mau beli referensinya, oh ini obat ini gitu. Kemudian kosmetik juga, kosmetik tuh kan ada bagi muslimah kan, cari yang ada sertifikasi halalnya. Nah kemudian ada lagi barang gunaan. Nah Mbak Abang, kayak makanan dan minuman, kayak produk olahan, frozen food ya, kemudian bahan baku ya, kemudian bahan tambahan pangan, kemudian ada lagi bahan penolong, nah itu kan juga dikategorikan harus halal tuh Mbak Abang. Kemudian ada hasil sembelihan dan juga jasa penyembelihan, jadi daging dan proses pemotongan hewan ini juga perlu yang namanya jaminan produk halal. Kemudian ada obat dan suplemen, jadi obat bahan alam kayak jamu, obat kuasi, kemudian juga ada suplemen kesehatan, ini juga ada label halalnya, kemudian juga kosmetik. Nah bagi muslimah ini kan perlu kalau cek-cek apa-apa, bukan hanya sekedar untuk cantik ya Mbak Abang ya, kinclong gitu. Kemudian perawatan, tapi juga harus ada produk halalnya. Kalau udah ada produk halalnya cocok pula, nah pasti itu jadi target langganan tuh Mbak Bang untuk mengkonsumsi lagi, pakai lagi.
Kemudian produk kimiawi dan biologi. Jadi ini termasuk produk rekayasa genetik, Mbak Abang, juga harus ada sertifikasi halalnya. Kemudian ada barang gunaan. Nah, kayak pakai baju yang baju ya, misalnya pakaian gitu kan. Kemudian ada aksesoris ya, perbekalan kesehatan rumah tangga. Kemudian ada peralatan rumah tangga. Selain itu juga ada perlengkapan ibadah ya. Ah, ini juga yang dipakai kan. Nah, juga ada alat-alat tulis, kemudian alat kesehatan tertentu yang mengandung unsur hewani. Nah, itu kategori barang-barang yang perlu mendapatkan sertifikasi halal atau wajib sertifikat halal, Mbak Abang. Bagaimana kalau dengan jasa? Nanti Mbak Abang kita akan sampaikan. Kita kembali dengarkan lagu.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Ya baik, Bu Abang, kita masih bicara tentang usaha ya, Bu Abang. Usaha tak lengkap kalau tidak ada sertifikat halalnya nih, Bu Abang. Jadi bagi yang tadi udah ya, Bu Abang ya, bagi kategori barang itu juga ada beberapa barang yang perlu punya sertifikat halal, kayak makanan dan minuman, kemudian ada sembelihan dan juga jasa penyembelihan, obat dan suplemen, kosmetik, kemudian produk kimiawi dan juga biologi, kemudian barang gunaan Pak yang dipakai tuh Pak Abang, kayak pakaian, aksesoris, perbekalan kesehatan rumah tangga dan sebagainya. Nah, kemudian ada lagi jasa Pak Abang, kategori jasa ya, ada kegiatan penyembelihan, ini yang wajib bersertifikasi halal, kemudian pengolahan ya, kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan juga Mbak Abang, pengemasan, packaging, pengemasannya juga harus bersertifikasi halal, kemudian pendistribusiannya juga Mbak Abang, dan penjualan, kemudian penyajian. Nah, penyajian ini kan ada seperti penyedia ya, atau yang penyajian seperti restoran, hotel, kemudian catering. Nah, ini juga perlu adanya restoran yang bersertifikasi halal tuh Mbak Abang.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Apakah ada larangan posisi tidur menurut Islam? Salah satu anjuran dalam Islam yang dikenal umat adalah menjauhkan diri dari tidur dengan posisi tengkurap. Anggota lembaga fatwa Mesir, Dar Ifta, Syekh Ahmed Wisha membenarkan bahwa Nabi melarang tidur dengan posisi tengkurap. Dalam sebuah riwayat, pada musim dingin Rasulullah tidur setelah zuhur, sedangkan saat musim panas Rasulullah tidur sebelum zuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khailullah, istirahat sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan-syaitan itu tidak pernah istirahat siang."
2: Ya baik, Pak Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Nah, bagi Mbok Abang yang saat ini sedang sibuk dengan rutinitasnya ya, ataupun ada yang masih tugasnya belum selesai semua nih Mbok Abang, bahkan ada yang lagi di perjalanan, bahkan lagi ada yang semuanya masih dibicarakan ya, nah, ada yang masih berkonsultasi, masih ada yang membutuhkan apa sih namanya, butuh dengan kita gitu ya, tugas-tugas masih banyak, pokoknya belum selesai ya. Apalagi ini memulai nih Mbok Abang ya, masih gak hari-hari Rabu ya, masih tanggal awal-awal bulan ya, tentunya juga pekerjaan masih banyak yang belum diselesaikan, tapi dengan demikian, masih ada banyak waktu Mbak Abang bisa kita selesaikan, karena untuk tugas-tugas ini biasanya kita ada bekerjasama dengan kawan kita atau orang lain yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Baiklah Mbak Abang, pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat kan kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.
3: Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Iya baik Bu Abang, di siang hari ini buat Bu Abang udah santap siang ke? Ya kayaknya pada ngumpul-ngumpul di kafe nih, tapi kalau udah kabut asap ini rasanya males ya Bu Abang ya. Enggan rasanya mau turun, mau keluar. Tapi ada juga tuh Bu Abang, masih ramai juga saya lihat tuh ya di beberapa tempat, di jalan kan. Masih kabut asap, warga kita masih terus beraktivitas di luar rumah nih Bu Abang. Tapi ada sebagian besar juga yang masih menggunakan masker ya, kesadaran untuk menggunakan masker. Tapi ada juga yang belum menggunakan masker ya Bu Abang. Tapi nanti pelan-pelan nanti akan ini dilaksanakan juga untuk penggunaan masker ya Bu Abang. Nah untuk informasi kita Bu Abang, pagi tadi tuh dari jam 7, biasanya kan kalau banyak aktivitas di luar ya, lalu lalang terutama di jembatan tol tuh Bu Abang. Biasanya kan jembatan Kepuas 1 tuh kan kalau kita lihat dari jauh aja tuh udah nampak tuh ya. Nah tapi pagi tadi udah tak nampak dan Bu Abang, tak ada nampak, tak kelihatan, nyaris tak terlihat gitu ya. Jadi jembatan ini yang dibangun pada 1980 di era Presiden Soeharto itu, ini tak nampak sama sekali Bu Abang, kabut asapnya pekat ya, karena jarak pandang itu sangat terbatas. Jadi mengubah lalu lintas pagi menjadi tarian samar kendaraan yang menyalakan lampu. Jadi memang gitu Mbak Abang, kalau udah samar-samar tuh biasanya hidupkan lampu kendaraan, bukan malam aja ya, tapi kalau kabut asap pun ya mau gak mau kan kita harus ngidupkan lampu siang-siang pun, karena tadi untuk menembus kabut asap biar kita bisa, jarak pandang kita bisa kelihatan tuh Mbak Abang. Nah tentunya kita kan was-was ya Mbak Abang, khawatir juga gitu, kalau perlu kendaraan ini klakson dibunyikan biar tahu ya Mbak Abang, sekitar kita tuh masih ada kendaraan. Bayangkan asap tebal, kendaraan jalan bermesin lagi kan. Nah tentunya kita pas ngelihat ada kendaraan di depan tak nampak. Nah jadi memang mesti pelan-pelan gitu Mbak Abang. Nah jadi biar kelihatan gitu ya ada kendaraan di sekitar kita itu, karena ngeri juga Mbak Abang kalau kita berkendara, apalagi jembatan tol ya. Kalau kita tak sabar, kalau kita tidak hati-hati, nah itu berbahaya bagi pengendara diri kita sendiri dan pengendara lain gitu. Ya lambai-lambai Abang mesti berhati-hati aja lah ya, kalau kira-kira pandangan tuh masih belum kelihatan, apalagi aktivitas harus mengharuskan kita untuk bekerja ya Mbak Abang. Tapi kita juga harus waspada, hati-hati tadi dengan cara satu jalan yaitu tadi dengan menghidupkan lampu kendaraan kita, supaya biar bisa terlihat tadi tuh Mbak Abang, kan menutupi penglihatan ya, terutama kabut asap tadi.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Iya baik Bu Abah, Festival Film Pelajar Katulistiwa atau FFPK Kalimantan Barat ini kembali digelar dan masuki tahun ke-7. Jadi kegiatan ini dapat apresiasi dari pemerintah karena dinilai mampu menjadi ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kreativitas dan kemampuan mereka dalam membuat karya film. Nah, Kadispora Perkota Pontianak Rizal mengapresiasi konsistensi pelaksanaan festival yang sudah digelar selama 7 tahun. Jadi kegiatan tersebut sebelumnya sudah beberapa kali dilaksanakan di Kota Pontianak melalui kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. Nah, menurutnya keberlanjutan kegiatan ini hingga masuki tahun ke-7 merupakan hal positif mengingat kegiatan serupa terkadang mulai vakum ketika memasuki tahun-tahun pelaksanaan berikutnya.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di Kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awal media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua tuh alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja dah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau kakak. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu, sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Sudah buka PT, airnya udah tidak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet itu. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. Menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, Selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkru Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian, istilahnya MOU dengan pihak OEP dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkru Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih. Setelah kita rapatkan, ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkru telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkru mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkru, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkru sudah berdomisili di Dusun Ngongkru. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkru adalah ancaman terhadap populasi orangutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50.000 bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit, sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil-ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

Ya baik Bu Abang, kita masih lanjut lagi sebelum nanti ada siaran budaya Nusantara tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu Bu Abang. Ini Perumda Tirta Katulistiwa menambah titik air tawar gratis yang bisa dimanfaatkan warga. Nah, selain booster Perum 3 di Pontianak Timur, ini warga pun bisa mendatangi booster Wonoyoso di Jalan Purnama Madya Pontianak Selatan. Jadi warga bisa mengambil air untuk kebutuhan rumah tangga mulai pukul 6 pagi sampai jam 10 malam Bu Abang. Dan tentunya Wali Kota Pontianak Edi Rusdikam Tono ini mengatakan langkah ini dilakukan untuk membantu warga di tengah terganggunya kualitas air baku akibat musim kemarau dan intrusi air asin terutama untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Dan Edi Rusdikam Tono juga meminta PDAM menyuplai air tawar ke titik-titik masyarakat yang membutuhkan. Namun ia mengakui distribusi air melalui mobil tangki masih mendapat menghadapi kendala karena kekurangan armada. Jadi untuk memperkuat distribusi, Pemkot Pontianak melibatkan dukungan dari berbagai pihak. Bantuan mobil tangki berasal dari PMI, pemadam kebakaran, dan kepolisian hingga kendaraan bak terbuka yang dilengkapi tandon air. Nah, pemerintah berupaya agar ketersediaan air tawar tetap terjaga sehingga warga tak lagi menggunakan air galon untuk keperluan mandi, cuci kakus dan sebagainya. Jadi ia memahami dalam beberapa hari terakhir terjadi peningkatan kebutuhan air termasuk antrian pembelian air galon di sejumlah tempat. Ya baiklah Mbak Abang, nanti jam 13 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ajak Bu Abang untuk menyimak siaran budaya Nusantara ya, dari RRI Bengkulu dan juga RRI Jakarta. Temanya adalah melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Dan nanti ada sumbernya Bu Abang, ada Feby Prapitasari MIKOM yang merupakan proyek inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah. Nanti juga ada dipandu oleh host ya, Bang Kamal dan juga Mbok Nova Kalista. Baiklah Mbok Abang, sambil kita nanti menantikan jam 13 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan lagu kali ini berjudul Adat Lembago.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Abrite jam 13.
1: Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate,

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayum sapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak dibahasa Inggriskan juga Kamal gak ya?
2: Aduh. Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang ya, di Kalimantan ya. Juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, yeah, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Okay,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Okay, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perempat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perempat Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen
3: rindu.
2: Ya. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batuk, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga lekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, ya kan. Pokoknya.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum nih? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan?
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan ya?
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa, oh kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasanya manis atau asin atau enak. Gurih yo. Kok mantep yo aja itu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuma sekedar raso, bukan cuma sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata ya. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tak? Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Ini makanan dari mana aja nih asalnya?
3: Oh.
2: Yang diangkat di proyek ini?
3: Iya, jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya?
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari
3: ya,
2: Kaur ya,
3: betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug,
2: Lebong.
3: Sama satu lagi kota Bengkulunya.
2: Okay.
3: Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan niatan
3: bismillah. Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah lariknya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim ngidang betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat, empat ada maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Bapak Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Dayeukawur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan apa ya, generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia nih dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah, keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
2: Keturunan kedua. Ya.
3: Terus yang di Bengkulu sama, keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
2: Oke.
3: Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Bai.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya sambal tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Okay. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala, katanya di tahun 14 Masehi, kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe, itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tau kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak goreng. Sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, generasi karena selanjutnya kan dibuat ya dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Untuk kalau rambut, sekarang ya produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita gak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau sahabat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. terus dikasih telur, telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu?
2: Oh, iya. Yeah.
3: Belum ya?
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo,
9: Po. Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabar.
10: Siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya.
12: Halo.
10: Halo, selamat siang.
12: Halo. Oh, ini. Halo.
9: Nama suaranya bolak-balik gitu.
12: Siang. Selamat siang.
11: Kakak apa abang ini siaran?
12: Abang.
11: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
12: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
11: Donga dengan Cik Guria nih.
12: Oh, Cik Guria ya.
11: Cik Guria, Bang Donga. Habis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kapal.
12: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
11: Oh, manggil Donga aja ya. Gak usah pakai namanya aja. Orang tahu ya. Orang tahu, hampir mirip juga panggilannya.
12: Apa kabar nih, Cikgu?
11: Hah?
12: Apa kabar?
11: Alhamdulillah sehat tuh,
12: Alfi. Alhamdulillah sehat ya.
11: Sudah di program kah ini?
12: Sudah on air ini. Ya.
11: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh, habis.
9: Iya, selamat siang, Cikgu.
12: Iya nih. Suara Monopla enggak kedengeran nih.
9: Oh gitu ya.
11: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sari. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam, Cikgu.
11: Cantiknya gitu. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh.
12: Kakaknya
9: boleh.
11: Satu kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau ambil singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
9: Betul.
11: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendap ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali. Memang kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera, Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya. Dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas, apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat itu nama kue tat ya.
9: Betul.
11: Kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendap. Jalan-jalan ke pantai panjang, pantai panjang, beli pendap, bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang, rasa kuliner tetaplah jelas.
12: Asik.
11: Terima kasih banyak ya buat kakak, benar sumbernya juga buat Donga ya. Ponopa Bram Bram.
9: Yo.
11: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
12: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja, karena teleponnya feedback ya di utak-atik tadi ya.
12: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
12: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh.
12: Agak kecil.
9: Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
9: Ya,
2: boleh, boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
15: Suara Budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu, panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
12: Kalau untuk cowok
15: Donga sama Inga.
9: Iya.
15: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
15: Gitu. Ini masalah khas. Kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Ponopa. Kalau di Betawi kan ya emang makanan kita Ponopa ya, apa adanya ya.
9: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh, iya.
9: Benar.
15: Beda bumbu aja kok Ponopa.
9: Iya.
15: Bahannya sama ya.
9: Iya, benar.
15: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
15: Gitu Ponopa. Iya. Ya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Ponopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu.
9: Dari Sabang ada, sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
15: Iya.
9: Baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 Ponopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, okay, masya Allah.
15: Iya.
9: Oke okay deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya?
15: Nah gitu, itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan?
9: Ya, oke. Okay.
15: Nah, cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu
9: yuk.
15: Aja sih ya. Ponopa.
9: Yuk.
15: Inga sama apa tadi?
9: Sama Donga.
15: Inga sama Donga.
9: Iya.
15: Terima kasih Inga Donga.
9: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Ponova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
12: Iya.
14: Ya. Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
12: Nular sampai kesini.
14: Nular sampai kesini. Iya tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
12: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
14: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya, bisa search di ini apa di media online. Mm-hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa Selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya, karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
12: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
14: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli, dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
12: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
14: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
12: Iya, benar.
14: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
12: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
14: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
12: Oke.
14: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
12: lengkap di sana ya.
14: Lengkap.
12: Oke.
14: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
12: Oke.
14: Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak. Begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
12: Bahan-bahannya asli, alami
14: betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
12: Ini Po, ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
12: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
14: Enggak ada suaranya.
12: Enggak ada suaranya ya?
9: Malah enggak ada suaranya ya.
12: Udah mati.
14: Terputus, Mpok.
12: Terputus.
9: Oke.
12: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Iya. Ya.
14: Satu lagi bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
12: Masuk lagi nih telepon.
14: Ah, yaudah kita jawab dulu telepon.
12: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, Assalamualaikum.
12: Nah, Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
12: Ini Kamal, dong Kamal.
2: Oh, Kamal.
12: Iya.
2: Halo Mpok Nova yang cantik, yang belam-belam.
9: Halo Ica.
2: Ponova di sini nggak ada, kosong suaranya mulung.
9: Suara siapa? Suara Ponova nggak ada di sana.
12: Iya. Yeah.
2: Mau nanya dong. Sama.
12: Mau nanya apa tuh?
2: Iya, nggak ada suara Ponova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa.
2: Mau nanya dong sama. Kak Febi ya?
12: Iya, Kak Febi.
2: Kak Febi, aku jadi ingat ya, di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
2: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
9: lepek,
2: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah namanya kojo itu ceking, ih kojo sekali Ica.
9: Oh, bahasa daerah sana kojo.
2: Iya, kojo itu ceking. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
12: Okay,
2: anak-anak okay. Sekarang gitu kan.
9: Baik.
2: Okay, yang
9: yo. Ya Ica. Yo.
2: Assalamualaikum.
9: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Oke okay, nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada ya, kue ya.
12: Dari Kak Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab.
16: Sekalian pertanyaan. Kita borong, sekalian Kak Febi penutupan.
12: Oh, okay. Ya karena udah di penghujung acara.
9: Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya, sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji.
12: Mm-hmm.
9: Oh. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuman kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Mm-hmm. Kemudian diolahlah makanan ini. Dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian.
12: Baik. Mm-hmm.
9: Dan insya Allah, hiunya juga ada khusus. Namanya hiu punai, kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Aji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
16: suruh tangkap hiunya langsung apa? Sendiri gitu ya.
9: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
12: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan kojo, koja.
12: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
12: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
9: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau enggak salah tepung beras ya, kalau enggak salah lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu, tepung ketan deh kalau enggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
12: Saya lebih suka gula merah sih.
9: Yang merah ya.
12: Tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
12: Okay.
9: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
12: Kojo ya?
9: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan.
12: Yeah.
9: Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
12: Tidak, teksturnya beda.
9: Dia bukan yang spons.
12: Agak kenyal juga kan?
9: Dia kenyal, dia nggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang
14: berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperos gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
9: Baik.
12: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
9: Sudah ya. Satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Okay, ya.
12: Dari Kak Feby
14: penutup. Ya, yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. Insya Allah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang

0: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal.
1: Ya, Pak.
0: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu barakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu.

0: Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Bo Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

Kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Pontianak punya berita.

jam 14 waktu Indonesia Barat. Mabang ketersediaan sumber air menjadi perhatian dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang. Oleh karena itu, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar mengecek langsung sumur bor yang dibangun Polres Bengkayang di Dusun Melapis, Desa Sungai Duri, Kecamatan Sungai Raya. Sumur bor tersebut punya kedalaman sekitar 22 meter. Dalam pengecekan, Albert melihat langsung kondisi sumber air sekaligus hasil uji coba debit air yang dinilai cukup baik untuk mendukung kebutuhan pemadaman dan pendinginan saat terjadi karutlah. Pengecekan tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja Kapolda Kalimantan Barat bersama jajaran pejabat utama Polda Kalimantan Barat ke wilayah hukum Polres Bengkayang. Nah, kedatangan rombongan di terima Polres Bengkayang AKBP Syahrul Awab bersama jajarannya. Jadi, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar mengatakan, keberadaan sumur bor ini bisa menjadi salah satu alternatif sumber air ketika petugas menghadapi kebakaran lahan, terutama pada musim kemarau, ketika sumber air permukaan berpotensi berkurang. Menurutnya, kondisi sumber air di wilayah Bengkayang relatif lebih mudah ditemukan dibandingkan sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat. Nah, pada wilayah tertentu, pengeboran bahkan harus dilakukan hingga lebih dari 60 meter untuk memperoleh sumber air. Karena itu, ia meminta sumber-sumber air yang berada di sekitar wilayah rawan kebakaran terus dipetakan sehingga bisa diketahui titik yang bisa digunakan petugas ketika terjadi karhutlah. Sekian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

DC, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun. Ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara. Dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita ni, warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Ani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa enggak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, siang hari ini Bu Abang kita terasa dah dah setengah tiga dah. Nanti tak lama jam tiga Pro Dangdut Age, ya kan? Bergulir waktu nih, segala begitu cepatnya ya. Di sini nih Bu Abang, di siang hari ini nih, bagi pecinta fashion selalu ngikutin nih Bu Abang. Fashion-fashion ya, kemudian desainer-desainer mana nih yang hasil karyanya tuh yang bisa di contoh gitu Mbak Abang. Bahkan ya karya-karya misalnya desainer-desainer Indonesia yang go internasional nih Mbak Abang. Nah, biasanya kan desainer-desainer ini kan Mbak Abang ya, mereka nih menciptakan atau merancang ya, merancang busana tuh Mbak Abang. Yang apa namanya dipercaya gitu Mbak Abang, baik itu kalangan atas ya, kemudian juga kalangan di dunia fashion sendiri. Nah, jadi baju-baju itu memang spesial gitu Mbak Abang, makanya nilainya nilai estetika yang tinggi, punya nilai estetika biasanya. Jadi para desainer terutama kelas dunia nih Mbak Abang punya macam-macam pola bahan, kemudian busana aksesorisnya, dan masih banyak lagi item fashion yang mereka desain. Jadi mereka ini harus bisa mengantisipasi perubahan tren atau selera konsumen yang biasanya kan sering berubah-ubah. Jadi desainer ini merupakan ahli di bidang tata busana mereka, Mbak Abang. Jadi desainer ini bukan desainer biasa ya. Jadi mereka ini merancang busana itu fashion designer yang betul-betul karyanya itu udah sukses mendunia. Jadi ada beberapa ya desainer Indonesia yang udah terkenal nih Mbak Abang. Jadi ada desainer Tex Saverio. Ini ada desainer yang berbakat, terkenal karena rancangan adi busananya. Nah, itu juga mendesain koleksi siap pakai. Nah, jadi Tex Saverio ini dianggap sebagai desainer kelas dunia, bahkan disebut sebagai Alexander McQueen-nya Indonesia. Nah, karena pernah sekolah ya, lulusan Bunka School of Fashion dan Pali Studio Jakarta. Nah, ini terus mengubah hobi masa kecilnya tuh menjadi sebuah pekerjaan. Jadi Tex Saverio ini biasa dikenal dengan Rio ini memenangkan penghargaan pertamanya Mercedes-Benz Asia Fashion Award. Nah, waktu itu usianya 21 tahun, Mbak Abang. Nah, jadi karya-karya rancangannya ini udah dikagumi di Fashion Week Jakarta, di Paris, Mbak Abang. Jadi berbagai macam majalah ya, majalah fashion ya, ada Harper's Bazaar dan Elle. Jadi selebritis kondang nih Mbak Abang seperti Jennifer Lawrence, Kim Kardashian dan juga ada Lady Gaga Mbak Abang. Nah, ini kan artis top dunia nih Mbak Abang, pernah pakai rancangannya. Jadi Lady Gaga ini udah memilih salah satu karya rancangannya untuk kampanye parfum namanya Femme. Nah, dan juga Tex Saverio ini udah koleksinya udah tersedia di Amerika Serikat, bahkan di mendunia Mbak Abang ya, dan juga di Eropa. Tapi ini juga akan berfokus pada Asia.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Ya baik Bu Abang, kita masih bahas tadi tentang desainer Indonesia yang sukses go internasional. Tadi ada Tex Saverio, kemudian ada Didit Hedi Prasetyo. Nah ini putra dari Presiden Prabowo Subianto dan juga Ibu Titi yang Bu Abang ya, yaitu Hediati Heryadi. Nah Bu Abang, Didit ini merupakan lulusan dari Parsons School of Design di New York dan Paris. Jadi mendapatkan gelar Bachelor of Fine Arts dari jurusan Fashion Design. Dan Didit juga pernah mendapatkan Silver Thimble Award pada tahun 2006. Jadi ia memasukkan unsur Indonesia melalui penggunaan kain songket dalam desainnya. Jadi Anggun, Dian Sastro, dan juga Charlie Ray Jepson ini adalah beberapa selebritis yang gemar menggunakan rancangannya. Dan dia pun salah satu desainer yang terpilih BMW untuk mendesain interior BMW Individual Series 7. Jadi seri ini sangat eksklusif Pak Bang, karena hanya ada 5 model dari BMW di seluruh dunia. Nah sekarang yang menetap di Paris Mbak Abang, dan Indonesia patut bangga melihat salah seorang anak bangsa berhasil menembus lini fashion yang menuntut kreativitas tinggi. Kemudian ada lagi Mbak Abang, desainer lainnya adalah Sabata Rahzuardi. Ini adalah lulusan Sorbonne University ya, Prancis. Ini awalnya bekerja sebagai art director, dan kini ia adalah pendiri dan desainer merek tas Sabata. Nah, Bu Abang, Sabata ini udah menjadi salah satu merek tas mewah yang terkenal di Indonesia. Dan ia melihat tas-tasnya itu sebagai perhiasan yang ia lengkapi dengan penggunaan perak Bali dan juga batu permata. Jadi tas-tas Sabata ini pernah dipakai oleh banyak selebritis Indonesia maupun luar negeri, termasuk Anggun, Melly Goeslaw, Katie Holmes ya. Kemudian ada Julia Roberts. Nah, jadi tas-tas Sabata ini tersedia di seluruh dunia, Bu Abang. Nah, kemudian ada lagi Bu Abang, desainer wanita nih. Oh, jadi Peggy Hartanto. Ini adalah desainer asal Surabaya yang berbakat. Jadi namanya dikenal sebagai perancang high end ready to wear. Jadi Peggy meraih gelar Fashion of Design dan Commerce, dan jadi mahasiswa terbaik di Raffles College di Sydney. Jadi ada beberapa penghargaan nih Bu Abang yang berhasil diraihnya. Jadi pada tahun 2011, Peggy mulai mengeluarkan merek desain atas namanya sendiri. Jadi rancangannya itu banyak Bu Abang dikagumi dan dipakai oleh berbagai selebritis Amerika Serikat seperti Bella Thorne, kemudian Juliana Rancis ya, kemudian ada Odette Annabelle.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.
1: Kapan waktu dilarang tidur dalam Islam? Dalam sebuah hadis disebutkan, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Hal ini dikhawatirkan akan habis waktu sholat isya karena tidur terlalu lelap.
2: Ya baik, Bu Abang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 14:58 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Mengapa kita sering merasa mengantuk? Sering mengantuk dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari kurangnya jam tidur, kelelahan, hingga penyakit tertentu. Bagi tubuh, tidur sama pentingnya dengan makan dan minum. Sayangnya, banyak dari kita yang mengabaikan kualitas dan kuantitas tidur.
1: Direndahkan tidak menjadikan kita sampah. Disanjung tidak menjadikan kita seperti rembulan. Maka jangan merisaukan kata-kata orang, karena setiap orang melihat kita dengan pemahaman yang berbeda. Teruslah melangkah selagi kita di jalan yang benar, walau kebaikan tidak selalu dihargai. Ada waktunya kita harus terbuka dan berlapang dada terhadap orang yang terus terang terhadap kita. Walau kita kurang nyaman, tapi sekurang-kurangnya dia jujur terhadap kita. Jangan kita terlalu berharap orang lain memahami jalan hidup kita, karena kita semua tidak melalui perjalanan hidup yang sama. Sahabatku yang baik bukan hanya memuji-muji kebaikan kita, tapi juga menegur kesalahan kita. Sebab itu, jangan menghakimi orang lain. Tidak semua orang yang suka kita, ada kalanya mereka membenci tanpa mengenali kita. Itulah kehidupan. Teruskan saja berbuat kebaikan, karena itu yang penting untuk kita.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
5: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
7: Sedap lagu dangdut.
8: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tuh. Bawa ke sini.

0: Iya baik Bu Abang. Ini sesi Pro Dangdut udah nih. Silalah Bu Abang enak bergabung ya. Ini udah oke. Sepertinya sudah ada yang bergabung pertama kali. Dengan siapa kini? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ta ta ta. Ca ca ca. Dangdut ta ta. Dangdut ta ta.
0: Sudah sedang enggak? Semangat senang.
1: No, ceria
0: sepanjang hari. Allah.
1: Lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Itulah lagu kita nih.
0: Lagu kita bebas.
1: Minyak angin ya, lagu bebas. Minyak angin, Bu Win. Lagu Minyak Angin 1001.
0: Ada ke minyak judul Minyak Angin nih? Lagu siapa tuh nyanyi?
1: Lagu Minyak Angin 1001 Janji.
0: Oh, judulnya 1001 Janji. Memang lah ya.
1: Minyak Angin kan ada 1001.
0: 1001 Janji. Emang ini
1: itu bukan Minyak Angin ya. Lanjut. Sapaan pertama buat Bu Win. Selalu semoga yang terbaik buat keluarga Bu Win.
0: Amin.
1: Semoga makmur, sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut. Buat ni kawan saya ni. Buat kakak saya lo, Kak Ani Gang Korma. Semoga sehat selalu kakak.
0: Yeah,
1: buat dia. Mamak dan bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Mamak Etik Bengkayang, ada Bang Daddy Sungai Duri. Buat Hendra Mempower, Darul ni lama tak bergabung Porang dulu ni.
0: Nah, itu dia
1: Manis
0: tu.
1: Manila. Wak Ladung Segedung. Nur Halimah kat ni lama tak bergabung ni. Nita 40 Asih, ada juga Bang Heman, Mak Ye Anista juga. Buat Julaiha, Bang Hamdan, Ana Kanda Yahya. Mak El 2 Singgit.
0: Putus. Apa ni maksud makna ni? 1000 janji ya, 1000 janji Ida Laila. Ngapa ke putus ni ha? Terputus ni nampaknya ni, kena serikol sama siapa? Wak sangka. Okey, sila lambu abang yang nak bergabung di Pro Dangdut kita sore hari ini ya. 1000 janji kalau tak salah tadi ya. Iyalah ya. Berarti mohon maaf nih ya. Biasanya ada penelpon tuh yang double-double gitu ya Bu Abangnya. Ini yang sepertinya sulit tuh di ini kan diangkatkan. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bu Wi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa nih?
2: Putri Rembulan.
0: Selalu ceria ya.
2: Hari panas Bu Win, lah panas, air tak ada orang antri air Bu Win. Di mana-mana.
0: Itulah dulu. Dulu hujan ke mana makam? Dulu main hujan-hujan lupa dengan hujan-hujan dulu.
2: Alhamdulillah pula makam ada pula air. Orang kesian orang tu ke, kasihan.
0: Oh, itulah.
2: Itulah kasihan orang antri air makam dengan orang di Kota Baru di mana-mana semata tadi seberang sana Imam Bonjol. Air antri orang.
0: Bukan nama.
2: Alhamdulillah lah kita jangan antri je nak.
0: Sini yeah.
2: Kan kita pula orang beli air.
0: Minta
2: lagu ya.
0: Minta lagu. Minta benda.
2: Cinta di balik terali.
0: Oh, cinta di balik terali. Kira minta duit. Minta duit nak.
2: Apa tu?
0: Makam minta lagu, minta duit nak. Tak kan?
2: Oh, ya. Kau ada orang asyik mau lah Bu Win. Siapa tak mau duit?
0: Cinta di balik terali.
2: Ha? Oh, Bu Win.
0: Ya. Yeah.
2: Orang yang gila ya tak mau duit tu. Orang yang normal dia semua mau duit.
0: Aduh, ya enggak.
2: Dari Nur Halimah ya?
0: Iya ada. Kira buat siapa lagu ni?
2: Kalau salah makhluk ni.
0: Iyalah boleh.
2: Panas ni Bobi, ni rasa tidur, baru makan, baru dah makan ni Bobi, solat belum.
0: Memang lah.
2: Hancur eh. Astagfirullahaladzim. Salam dulu lah buat tadi Cik Nur kita di belakang. Buat Bu Ajar Abiyah. Buat Mak Anjang Siti, email dengan Mbak Lasya, Mnya Amo, di Siantan, Anista, di Uka. Buat Mak Long anak kita di Tangrai, Ismail Luak Singgit, Wardi, Bang Awi, Mama Ririn. Buat Pak Subuh Seri, Bang Deddy, buat Bang Kapal, buat Bang Indri Upan, buat Wak Sangka, Manis Manila, Bang Badul. Kau ni ngancap ni. Apa ya?
0: Raju.
2: Abang Yahya. Abang Yahya, Koko Andi, Koko Wali. Siapa ya? Darul. buat Bang Deden di Pekanbaru, dan Padilla buat Bang Imran Ahmad di Ambawang, buat Melik buat Jenah, Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hatanya di Pancabakti, Aura Pak Emok, Bang Dino dengan Kak Murni, Amin Sanjaya dengan Ayang, Putri Pak Tanghul dengan serinya, buat Bang Suko Tina, Bang Junai Ema, Pak Iman Mak Ye, buat Ayu Grepa, buat Kak Halimah, buat Bang Jack, siapa dekat ni? Aduh, Bang Jack dengan Kak Tini, buat Hindra di Mempawah, buat Pak Sudara dengan ibunya, buat Ustaz Amrin, Pak Iqbal, buat Pak Sadi di balik kacamata hitam. Wow, Pak. Kuat tunggu lah yang mungkin.
0: Yelah.
2: Terima kasih, Bu Win.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, makam di Pak Reweng.

0: Baik, Mbak Abang, saya giliran dulu ya, pakai yang telepon. Halo.
1: Halo,
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut aja lagi.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senyumnya tuh, Bang, sampai bersuara. Dengan siapa nih?
1: Dengan Putri Kunyah-Kunyah.
0: Putri apa?
1: Putri Kunyah-Kunyah.
0: Oh, Putri Kunyah-Kunyah. Ngomong-ngomong, kita request lagu apa nih dangdut nih?
1: Minta lagu Sekali Seumur Hidup.
0: Wah, Sekali Seumur Hidup.
1: Dari Lesti.
0: Udah ngincar memang ke lagu nih.
1: Iya, Mang.
0: Atau pilihan orang rumah nih?
1: Ada gegen. Gegen.
0: Pokoknya ada lah ya. Pokoknya ada lah. Sibuk lah pokoknya.
1: Siapa selama tadi ada Mak Noh, ada Ibu Mariani, ada Ibu Ana, tadi ada Makam, Bunda Arabianya. Terus buat Manjang Siti Email. Terus buat siapa kira? Ibu Norima, Mbak Lesiem, Kak Manis Manila. Buat Kak Nita sama Kak Yunita, terus buat Wak Meli, Wak Jena, Bang Rosi, Kak Nurjananya, terus buat Wak Lado, Bang Jack, masuk Bang Jack.
0: Bang Jack, rindu dengan Bang Jack ya?
1: Nah, masuklah Bang Jack dari Pantan tadi.
0: Halo?
1: Terus buat... Halo?
0: Halo?
1: Terus buat Mbak Tini, Miko, Sofian, Bang Deden, Abang Kapal, Bang Hendra, Warli, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, Bang Mael, Bang Amin, Bang Imran. Terus buat Juleha, Pak Am dan Nananya, kalian sama Mbak Aldiantonya, Mama Eti, buat Cece, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya. Terus buat siapa lagi ya? Ada sangkut-sangkut dah. Kak Emma, Bang Jenai, Kak Tina, Bang Suko. Nah, siapa lagi? Nah, udah lambat win. Buat Sangka. Nah, terus buat semua-semua lambat win. Yang tak disapa, mohon maaf. Buat yang tidur, bangun. Tak suka.
0: Baik. Iya sih, mah benar. Kalau suka, suka lupa kita kalau bangun sore-sore itu.
1: Bangun. Kalian sehat, tetap semangat, banyak duit, jangan lupa bagi. Buat Bu Win tetap semangat ya. Hati-hati baliknya, mudah-mudahan lancar aktivitasnya, lancar rezekinya. Salam sayang buat Mbak Win.
0: Amin. Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Oke, baik Bu Abang, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Bu Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah putri yang satu ini?
1: Dari Putri Sagu, Jalan Cendana.
0: Gimana hari ini? Itunya laku enggak banyak?
1: Alhamdulillah Mbok Win, tadi baru ngantar lagi Mbok Win.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, asik.
1: Alhamdulillah lah.
0: Itulah, ada usaha pasti ada jalan ya kan.
1: Mau.
0: Semangat Mbak Elni ya.
1: Ya, sama-sama Mbok Win. Mbok Win juga selalu semangat siaran.
0: Emak kasih doanya, Masya Allah. Apa lagu kita nih, hadiahnya nih?
1: Lagu Christina ya Mbok Win.
0: Apa judulnya?
1: Apa judul Christina tu ya? Sakit hati ke tu?
0: Sakit hati apa ya judulnya ni ya? Bulan dalam air, bila ku tahu si buah si malakama diam-diam goyang bang, jangan pergi lagi. Merah kau bilang biru, pelangi tujuh warna, seandainya kau tahu secawan madu, telpon cinta, wisrapopo. Jatuh bangun, peristiwa silam.
1: Adalah jatuh bangun ya lah.
0: Jatuh bangun, kirim buat siapa ke lagu nih?
1: Udah jatuh kan bangun lagi Mbok Win, takkan pula nak langsung jatuh terus.
0: Oh, betul gak tuh? Cocok.
1: Jadi udah jatuh bangun lagi. Salam-salamnya ya buat Bang Jafar, Kak Nila. Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Tini, buat Mama Ririn, Kak Ida Pancabakti, Kak Juleha, Mbak Aura, Pak Moknya, Mbak Adista, Bang Dino, Kak Murni, Bang Boyke, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, buat Mak Anjang Siti emailnya, Kak Musyantan, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi di Kobar, Bang Badul, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tanghul, Kak Sri, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, buat Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik, Wak Jenahnya, Pak Ustadz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, buat Cik Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, Mak Nur Bakau, Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, Bu Haja Arbia, Mbak Yunita, Bang Hendra, buat semua-semua lah Mbok Win ya.
0: Baiklah.
1: Dari A sampai Z buat Mbok Win, sehat selalu, sekeluarga.
0: Makasih.
1: Murah rezekinya, pulang dengan selamat ya Mbok
0: Win.
1: Amin. Makasih Mbok Win, Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbok Elni. Oke, silakan Bu Abang.

0: Oke, baik Bu Abang. Kita sapa lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kita adalah Putra.
1: Putra Wajo.
0: Putra Wajo, mantap. Keren.
1: Bawa balik saya ini, Mbak.
0: Oh, dari mana?
1: Dari jadi relawan di Flores sana tuh.
0: Oh, lo jauhnya. Pantas tetap pernah muncul.
1: Ketemu berasa dengan Leon apa di Kupang.
0: Oh. Acara apa, kegiatan apa tuh?
1: Anak gempa lo.
0: Astagfirullah. Bener lah. Bercanda. Emang lah. Mengapa ya nih?
1: Anu, Mbak, bukan pengemis cinta.
0: Oh, bukan pengemis cinta. Dari Joni Iskandar kah?
1: Iya.
0: Bukan pengemis cinta itu ya. Oke, kirim buat siapa lagu nih?
1: Pesan mau buat Mbak lah, keluarga semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Elni tadi itu, makasih sapaannya. Buat Pak Harbi. Kalau dengan Bik Cik saya.
0: Nah, itulah. Banyak yang cari nih.
1: Ada.
0: Itulah ada ternyata. Apa namanya? Bang apa tuh nama panggilannya biasa?
1: Kanda.
0: Kanda, Yahya. Ha, ada rupanya. Jangan khawatir. Aman.
1: Ada. Kalau 2-3 bulan saya tak gabung, masih ada. Jangan-jangan sampai 1 tahun.
0: Oh gitu.
1: Berarti kalau udah 1 tahun udah kena tikol lalu.
0: Jangan lah. Kita masih berkawan.
1: Buat siapa-siapa. Buat semua-semua lah kelimbang tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Yang lain mau gak gabung. Buat Wardi. Ada masih hidup saya Wardi.
0: Masih panjang umur. Panjang umur, sehat ya enggak?
1: Mbak Winter keluarga, semoga selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua kita sehat, semua panjang umur, semua saya doakan. Karena kita masih mau bersilaturahmi ya kan? Mana pendengar kata yang lain nih, penelpon nih, sila lah Mbak Abang, tak muncul-muncul ke nih. Biasalah, ya maklum jak lah. Oke, masuk yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah di sana, wahai penelpon?
2: Ismail, Mbak Win.
0: Abang Mail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bang Mail di Jakarta. Alhamdulillah. Bang Mail gimana gak nih? Alhamdulillah. Iya ke sana masih gak?
2: Masih, kalau dah pagi-pagi tu jam 5 tu, apa enggak? Cepat kabutnya.
0: Pakai masih, tapi masih normal, masih jalan tak ada pakai lampu kali.
2: Mas, anu tak ada. Awal anu pagi-pagi awal-awal ya tu. Pas tu enggak je dah, normal lah.
0: Tak nampak ya enggak?
2: Lagunya Mbak Win.
0: Apa tu?
2: Lagunya dari Hari Putra.
0: Judulnya?
2: Adik rambut panjang.
0: Adik rambut panjang. Yang rambut pendek nak mau?
2: Tahu ya, Win. Ada lalu Win.
0: Iya.
2: Untuk Mak Nur di Bakau, Bang Jaya di Wajo, buat Koko Ali, Ko Andi, buat Wasangka, masuk Wasangka.
0: Wasangka tak mau masuk dia. Pakai anu apa tu? Pakai pesan tek, pesan suara.
2: Terus buat Aura sama Pak Mo, Pak Wardi, buat Kak Elnican, buat Mama Ririn, buat Nathan Rai Bandopan, terus buat Kak Manis Manila, buat Anista Duka, Pak Minsan Jaya, buat Bang Didi di Senaduri, di Mempawa ada Hendra, ada Darul, buat Kak Imel, Manjan Siti, semua lah Mbak Win.
0: Baiklah.
2: Mbak Win, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Perasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu, dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Baik, Bu Abang, kita kembali lagi di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Lalu adalah kita, Mui.
0: Iya. Dengan siapa nih, Kak, di sana?
1: Wali, dengan Papua.
0: Eh, semangat, kok Dangdut nih?
1: Semangat.
0: Hah, wajib.
1: Habis mandi, Kak. Kebetulannya habis mandi juga.
0: Oh, pantas lah, segar.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oh, wangi sampai ke sini, ah.
1: Oh iya, Kak. Mau mantap.
0: luar biasa. Yeah. Ngomong-ngomong lagu apa ke kita nih, Abang Wardi?
1: Mantap.
0: Apa lagu kita?
1: Lagu Roma udah belum?
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Kalau belum, minta lagu Roma, Air Mata dan Mata Air.
0: Wow. Air mata dan mata air. Permintaan mama ke nih? Permintaan mama ke?
1: Aku mau.
0: Mama ke yang minta nih request.
1: Tidak ada sih, kami enggak sebenarnya.
0: Oh, kemarin mama
1: sama enggak, tadi itu katanya minta lebih tuh ya.
0: Ah, ini ada nih lagunya nih,
1: Ya, alhamdulillah.
0: Nah, salam-salam buat siapa?
1: Pertama juga lah keluarga.
0: Amin.
1: Ya, tadi itu ya. Buat Kanda Yahya, alhamdulillah bisa dengar suara Kanda lagi.
0: Banyak rindu kan?
1: Sampai saya ajak Kanda.
0: Semua bertanya nih.
1: Alhamdulillah, suara Kanda.
0: Itulah.
1: Buat Bang Deden juga pekan baru. Buat Bang Hendra Mempawa juga. Buat Ana dan Rai. Kak Elmi, makasih bapaknya tadi buat saya. Bapakmu, Bu Joleha, juga Mama Nurul. Buat Pak Syukur, Bu Sina, Kak Mama Junai. Bang Amin Sanjaya juga, Wak Melin. Pak Sadin, dan mungkin semua sini lah, Bu, ya, tak terkecuali.
0: Baiklah.
1: Pak Bu, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Iya, makasih, Bu.
0: Iya, sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Siapa ke Halo Prodangdut?
2: Dangdut adalah kita.
0: Tengoklah tuh, apa geri kecil-kecil kan suara. Kenalkan dengan penelpon kita nih. Siapa ke?
3: Assalamualaikum.
0: Oh, asik gitu. Asik gitu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak berani
3: Andra
0: maju.
3: Di Kuala Mando.
0: Gampang tuh. Anak bujang lah disuruh.
3: Sebelum masuk iya nih Mbak Win. Udah masuk
0: Malu.
3: Tak mau lah dia.
0: Oh, janganlah malu nonge. Mau request lagu apa nih Abang nih?
3: Tante nanya.
0: Abang mau
2: cinta lagu. Membawa derita.
0: Oh, cinta membawa derita. Cinta membawa derita enggak ada. Cinta membawa derita ada.
3: Cinta membawa derita. Oh. Era bekarat, Mbak Win.
0: Oh, tapi lucu imut pula tuh ya, Cok.
3: Imut lah, Mbak Win. Ganteng nih, Mbak Win.
0: Anak siapa dulu, ya
3: anak
0: kan?
3: Anak siapa lo? Maya cantik. Alamak.
0: Alamak. Gue semangat, tapi mantap, betul. Iya, benar.
3: Salam lah, Andre.
0: Salam lah dulu.
3: Salam lo, Nek. Cepatlah.
0: Nanti dijelarkan mata nih sama tante nih.
3: Kena tak jelarkan mata. Salam lah lo. Salam dengan kawan Andre lah.
2: Tidak
0: pandai gitu dia.
3: Pada rencana dia nak salam dengan Put.
0: Oh,
3: dengan Aris.
2: Siapa?
3: Bumi. Dalam sana lah kalau tak anu. Salamnya Mbak Win.
0: Iya, sila.
3: Buat Mbak Win sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Salamnya buat Kakanda Yaya tadi. Panjang umur, letih gak pencari. Letih bersisip kemana ya Kakanda Yaya nih? Disisip-sisip cari-cari tak ada.
0: Sisip tuh yang dicari tuh duit. Ini manusia.
3: Bersisip cari Kakanda Yaya kemana ya ada bertampung. Upah dia pula, ada bencol.
0: Aduh.
3: Sehat ya Kakanda Yaya.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Pantun pula ikannya.
0: Belum, malam nanti.
3: Dengar ada masuk pantun acara Bang Ibing dulu.
0: Belah dia. Iyalah, jangan malu.
3: Dia tak ada malu yang ini nih Mbok Win, ini luar biasa nih Mbok Win.
0: Baguslah.
3: Macam mak agak Mbok Win, terpancing kena abu. Lanjut ya Mbok Win ya.
0: Iya, sila.
3: Salam buat Kak Tina Bang Sukonya, buat Emma Selpa, buat Mak Nga Siti emailnya, buat Aura dan Pak Mo, buat Kak Jul, keluarga, buat Bang Wardi. Buat Kak Jul, buat Bang Deden, buat Wak Merli, buat Bang Jack, buat Bang Dino. Selamat ulang tahun.
0: Gampang Bang Dino tuh dibikinkan kartu.
3: Salah. Salam lanjutnya buat Mama Nurul, Mama Umin, Mama Eti, buat Bunda Rahma, buat Kak Ina. Masih ada ke ya suara ni?
0: Masih kecil-kecil ya suara. Halus.
3: Halus ke? Jauh rasa. Buat adik saya yang di Mega Timur. Dia dengar ni, kakak gila macam ni ni.
0: Mak, ano, dia malu, dia malu, dia matikan radio.
3: Malu dia. buat semua-semuanya lah yang bawain dia.
0: Ya, saya.
3: Buat Mbak Win, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Keke tak nutup ke? Nutup lah. Assalamualaikum ya Tante.
2: Assalamualaikum ya Tante.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramahnya nama Mak Ririn nih. Mak kasih lah Mbak Abang ya. Siapa lagi yang nak bergabung nih Mbak Abang? Masih ada satu lagi lagu nih ya. Pak Sadi, masuklah Pak Sadi. Ngapa Pak Sadi ni malu-malu sekali nak gabung ya? Janganlah ragu-ragu Pak Sadi. Silalah bergabung. Okey Mbak Abang, ada lagi pejuang pejuang telefon ya. Siapa nak bergabung lagi ni? Kena serekol lagi nampaknya ni Pak Niko ni ya. Silalah Mbak Abang yang nak bergabung ya. Cuba lagi, dicoba lagi. Aduh, putus. Cuba sekali lagi Pak Niko. putus ya. Pak Odo juga, Pak siapa lagi tu? Wak Sangka agak ya. Cuba sekali lagi terus ya. Karena bergabung ni nampaknya ni ada ya. Kita cuba penelpon lah ya. Nah, kan... Masih belum beruntung, dicoba lagi ya. Mau sabar. Benda gini ni mau sabar ya. Tak boleh gopo. Masuklah, jangan ragu-ragu ni Mbak Abang kita ya. Namaga kita ni berebut produk tu.

0: Oke, masih di Prodangdut. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, Bu Wi.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok dan dengar suara Bang Hendra ini rasa geli hati, rasa tawa.
1: Ngapa jadi geli hati pula?
0: Tang apa ya?
1: Ada yang lucu ya?
0: Heeh.
1: Malu saya
0: agak, masuk ini. Agak aneh, agak ajaib masa. Agak ajaib masa.
1: Lagu apa ni ya?
0: Salah bebas dangdut.
1: Saya minta lagu Italia ya, Mewin.
0: Apa tu?
1: Hanya sebuah bintang.
0: Hanya sebuah bintang.
1: Ada ya?
0: Hanya sebuah bintang ya. Cobalah, mudah-mudahan ada ya.
1: Salam lo ya.
0: Sila.
1: Pertama kali buat Mewin lah ya. Semoga selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Buat wardi kita tadi di Sungai Rengas. Terima kasih sapanya dia. Pak Ririn, Pak Sangka, Bang Jack, Ismail Jongkat tadi, Tuan Sebuat, Bang Bahtiar, Koko Ali, Mbah Kakung, buat Bang Yahya, buat Mak Anjang Siti, di Olak-Olak Kubus, sihat selalu Mak Anjang. Untuk Mak Kam, untuk Ayu Gerepa, Kak Ura Pak Moknya, untuk Channel di Bakau, untuk semua-semua lah yang buat
0: ini. Ini lagunya belum ada ni kayaknya ni.
1: Tak ada.
0: Hanya sebuah bintang ya kan?
1: Saya minta lagu itu ialah lagu dari
0: Is
1: ini.
0: Ya?
1: Cucu Cahyati ialah.
0: Apa tu?
1: Mabuk dan Judi.
0: Wah.
1: Okey, Mbak Win ya.
0: Iya, mudah-mudahan ada ni ya. Kalau tak ada ganti lagu lain ya.
1: Boleh, boleh saja lah.
0: Mabuk dan ya. Judi. Ada.
1: Dadah Mbak Win.
0: Iya, pakai dadah pula tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Hendra.

Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk, tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: Baik, Bu Abang, silakan yang bergabung kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dari Mbah Kakung.
0: Oh, dari Mbah Kakung. Mbah Kakung di
1: Reto, Kuala Mandur, Pekuburaya.
0: Mantap. Lagu apa, Mbah?
1: Oh, lagunya kata dari Herlina Pendi, Mbah.
0: Judulnya?
1: Suling Bambu.
0: Suling Bambu. Nyanyi dulu, Mbah, dikit, Mbah.
1: Udah lupa dah lama tuh.
0: Suka lagu Suling Bambu ya. Herlina Effendi ada. Kirim buat siapa, Mbah?
1: Ya, nah, pada salamnya yang tuh bawain selamat bertugas.
0: Terima kasih. Juga
1: untuk Bang Jaka Suara, Bung Imran Ahmad. Juga untuk Mama Ririn juga. Untuk Manjang Siti. Untuk siapa lagi ya? Untuk Mama Rupa Nurul. Untuk Bang Fahtiar, Bang Ya, Bang Ismail, untuk Cek Nur. Bang Indra, untuk Wardi, yang lainnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Baiklah.
1: Selalu sehat untuk Mbak U. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Kakung. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Win.
0: Kita adalah siapa?
2: Apa dikabar, Mbak Win?
0: Alhamdulillah. Kita adalah siapa nih?
2: Bersama Imran Ahmad Ambawang Kuala, Farid Masigi, Jalan Tran Kalimantan Kuburaya,
0: ini yang saya suka
2: Kalimantan Barat, Pontianak, Indonesia. Merdeka.
0: Merdeka.
2: Taulah.
0: Lengkap ini saya suka ni.
2: Mau jelas-jelas sikit ni Mbak Win ni.
0: Betul.
2: Biar nama tu enggak nyasar.
0: Aha, betul. Nanti saya ke rumah Pak Imran.
2: Lagunya dari Bang Haji.
0: Bang Haji Roma.
2: Udah
0: tadi tu Abang
2: kah?
0: Wardi. Dipilih Abang Wardi.
2: Bang Mansur.
0: Bang Mansur ya. Bang Mansur.
2: Tak mungkin air mata menjadi air susu.
0: Wah.
2: Sekarang cuba kita fikir lah enggak?
0: Iya. Yeah.
2: Air mata. Mana bisa jadi air susu?
0: Betul gak? Tak mungkin, mustahil.
2: Ayolah. Kan? Saya mau salam-salam dulu. Wabil khususnya untuk Mbak Win, sekeluarga. Tak bosan-bosannya saya mengucapkan semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
2: Semoga menjalankan tugas di hari ini semoga lancar juga. Walaupun di luar ini panas bedengkang, asap gelap.
0: Wah.
2: Kita lengkap. Tetap semangat.
0: Lengkap.
2: Dan rekan-rekan yang sudah bergabung di perempat seperti Mbah Kakung tadi. Sehat selalu. Satu jalur kita, Mbah. Mbah di mana? Di Kuala Mandur kan? Saya di Ambawang Kuala.
0: Tetanggaan.
2: Dan buat Wardi juga. Buat Emma Selpa sama Bang Yunai. Aura dengan Pak Moknya. Buat Mak Nurul dengan Pak Nurul. Buat makam Kak Nur Bakau, buat Ibu Haja Arbia, buat Kak Elni Chan, buat Koko Ali, buat Bang Batiar, Bang Yahya, Bang Padila, siapa ke ya? Buat Manjang Siti, kalau Manjang Siti dengar teluk bolehlah.
0: Ada maksud?
2: Kasihkan dia Mbak Win tu. Mbak Win 5 butik, saya 5 butik.
0: Degil.
2: Degil. Macam mana Mbak Win, setuju?
0: Setuju.
2: Alhamdulillah.
0: Suka. Ayolah. Nak nyakat.
2: Gurau air manjang je. Kita ni kalau banyak, apa namanya, banyak umur muda.
0: Dah biasa manjang je.
2: Mbak Win?
0: Ya, betul.
2: Biar agak umur 60 seperti umur 30. Ayolah Mbak Win, makasih banyak lah Mbak Win.
0: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan Mbak Win untuk menjalankan tugas lancar, balik selamat, pergi
0: Amin.
2: Selamat. Okey Mbak Win, Imran, Farid Nasigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mohon maaf nih Mbak Abang. Saya bacakan dulu yang tadi udah ngantri, kasihan Mbak Abang, pendengar kita ya. Jadi ada yang udah gabung tadi nih dari Pak Badul ya, biar adil kita ya Bu Abang ya, karena ada juga yang Wak Sangka juga tadi, makasih Wak Sangka, karena waktu kita ini udah di penghujung, jadi saya kalau putarkan voice note itu kepanjangan, takutnya durasi, jadi saya bacakan dulu WhatsApp yang udah tadi dari tadi dan nunggu ngantri, mohon maaf nih ya. Dari Pak Badul jadi itu Kaltara ya, Mbak Win, putarkan lagu Resesi Dunia dari Marakarma ini nih ya. Salam buat semua teman yang lagi monitor Prompat Pontianak TKB TKB Mbak Win. Iya, dari Kaltara. Makasih Pak Badol, Pak Burhanuddin. Assalamualaikum Mbak Win, Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burhanuddin, Parit Wak Pai Segedong. Salam buat semua pendengar, Rika istri. Asap nih semakin pekat nih daerah Segedong, katanya semua pendengar Prompat. Buat Mbak Win, terima kasih, sehat selalu ya. Makasih Pak Burhanuddin ya. Wak Sangka juga tadi, Pak Sadi juga ya, mohon maaf ya kalau seandainya belum bisa kita putarkan karena durasi waktu kita sudah di penghujung. Yalah, makasih yang belum bisa bergabung juga ya, karena ini request nih kita tinggal putar lagu aja nih. Karena kalau kita request nanti durasi waktu kita kan, bolehlah satu lagi lah penelpon ya. Oke, sila yang nak bergabung nih di Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya masuk gak?
3: Ada segi piring namakan.
0: Oh, pantas lah. Bawa apa tuh namanya? Bawa masa anda sampai sini.
3: Sudah biasa tahan lapar. Ini manjang nggak tahan lapar dah. Makan lah, ada segi piring dah. Lagunya Idaman Hati ya, Mbak Win.
0: Oh, itulah. Mudah-mudahan cukup waktu kita nih ya.
3: Ya, betul, salamnya semua ya Mbak Win ya.
0: Kalau belum bisa diputar gimana Mak Anjang? Mak Anjang, kalau belum bisa diputar gimana nih? Kalau bisa belum bisa diputar gimana? Minta maaf lah berarti ya.
3: Nggak boleh-boleh, apa boleh semua lah.
0: Karena durasi waktu kita.
3: Nanti aja ya.
0: Iya, saya.
3: Selalu Mbak Min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih lah Mak Anjang ya. Waktu kita nanti lain kali, lain waktu kita bisa bergabung lagi ya Mbak Abang ya. Sekaligus lah saya pamit undur diri Mbak Abang. Mohon maaf atas segala kehilafan ya. Tadi juga ada yang minta lagu Elvis Casey ya. Wak Sangka ya, Wak Sangka mau request lagu tadi itu Mandi Madu ya lah. Makasih lah buat semua-semua. Saya pamit undur diri Mbak Abang. Terima kasih atas waktunya ya, udah bergabung di Prompat RRI Pontianak. Abis ini ada Mbok Yo yang akan lanjutkan sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawe, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
1: Bu Abang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Pontianak, Kalimantan Barat memberikan layanan percetakan ulang tahun, maksud kami percetakan ulang kartu tanda penduduk elektronik KTPL bagi warga yang mengalami kerusakan dokumen kependudukan. Kepala Disduk Capil Kota Pontianak Yuni Rosdiah mengatakan warga yang hendak mencetak ulang KTPL yang rusak perlu membawa kartu keluarga dan KTP elektronik yang mengalami kerusakan. Yuni menyampaikan Disduk Capil Kota Pontianak menyediakan dua metode pelayanan, yakni secara langsung atau offline dan secara daring atau online. Untuk layanan offline, warga dapat datang langsung ke kantor Disduk Capil dan mendaftar ke loket pelayanan percetakan KTP elektronik. Proses pencetakan relatif cepat dan KTP elektronik dapat langsung dibawa pulang setelah selesai dicetak. Yuni menjelaskan layanan offline bagi warga yang datang sendiri tersedia setiap hari pukul 8 pagi hingga 11 siang. Jika kondisi pelayanan sedang ramai, waktu tunggu dapat mencapai sekitar 30 hingga 40 menit. Sementara itu, layanan online diperuntukkan bagi warga yang pengurusannya dilakukan melalui perwakilan. Warga terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran secara online melalui website Disduk Capil Kota Pontianak untuk mendapatkan nomor antrean. Nah, khusus pengurusan yang dilakukan oleh keluarga inti seperti anak yang mengurus KTP, orang tua atau sebaliknya, warga dapat datang langsung pada jam pelayanan tanpa menggunakan surat kuasa. Namun untuk pengurusan yang diwakilkan oleh pihak lain, Disduk Capil mewajibkan adanya surat kuasa sebagai upaya melindungi data pribadi penduduk. Nah, Bu Abang, informasi lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang. Bang.
3: Ya, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Yalah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Yalah, abang pergi dulu ya.
2: Ya.
4: 2 hours later.
3: Assalamualaikum. Allah.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perempat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perempat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perempat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu lah dia Perempat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah adik ikut dia.
3: Janganlah.
2: Apa pula?
3: Kosong periuk.
2: Ya, dari tadi betul-betul.
3: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Dah buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
4: A few moments later.
3: Ngapu bak sayur ni tawa

Abang, abang berjumpa lagi bersama Mbok Iya yang paling cantik sekota Pontianak, Mbok Abang ya. Hari ini hari Rabu, Rabu Kelabu, Mbok Abang ya. 2 September 2026. Ya Allah, sebab bulan lagi akhir tahun, tapi harapan kita adalah semoga cepat hujan di Kalimantan Barat nih. Nah Mbok Abang, apa kabarnya? Semoga Mbok Abang semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, guna gulana merana, kita doakan bersama semoga cepat pulih, cepat sehat seperti sedia kala. Seperti biasa saya Mbok Yu akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah siap untuk menemani Mbok Abang sampai nanti malam di jam 17 sampai 18 ada pleseran, 18 sampai 19 ada adat kita, 19 sampai 20 ada ragam irama nusantara, 20 sampai 21 ada legenda kita dan juga bijak bepantun, di jam 9 sampai jam 10 ada hasanah budaya, kemudian jam 10 sampai jam 11 ada Bekesa, jam 11 sampai jam 12 lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang. Sekiranya itulah dia Mbok Abang rangkaian acara kita sore hingga menjelang malam nanti ya Mbok Abang. Kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Kota Pontianak dan sekitarnya, kita akan kumandangkan azan maghrib pada pukul 17 lebihnya 49 menit dan juga azan isya pada pukul 18 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat. Nah Mbok Abang, sudah siapkah Mbok Abang dengan pelesaran kita sore ini, jalan-jalan online kita? Kasih tahu saya mana suaranya. Tak tambos Mbok Yo, betul luga. Udah siap Mbok Abangnya nak jalan kemana tuh? Jauh Mbok Abang ya, perjalanan kita kali ini adalah wisata religi, kita ke Kapuas Hulu Mbok Abang. Oh tuh deh, sajak ke Kapuas Hulu deh, ya, nun kita mainwan, kata aja gitu-gitulah dia bahasa Mbok Abang, karena saya lahir di sana, sikit-sikit tahu, sikit-sikit bisa Mbok Abang, saya ngerti, tapi sekarang karena udah lama ya, saya kelas 3 SD pindahnya ke sini Mbok Abang, sehingga saya ngerti bahasanya, saya tahu orang ngomong apa pakai bahasa Hulu, tapi saya udah sikit-sikit ya Mbok Abangnya masih tersisa-sisa untuk ngomong bahasa Kapuas Hulu, tapi itulah deh Mbok Abang, di sanalah tembuni saya Mbok Abang. Adalah begitu, kita lanjutkan peseran kita. Ini adalah wisata religi, seperti saya sampaikan tadi, Gereja Katolik Santo Fidelis Sejiram ya Mbok Abang. Ini dibangun pada masa kolonial Belanda akhir abad ke-19 pada tahun 1982. Gereja ini adalah salah satu jejak peninggalan dari Pastor Hallomans yang dikenal sebagai perintis misi Katolik di Kalimantan Barat. Lokasi gereja ini terletak di Jalan Ahmad Yani 8, Desa Sejiram, Kecamatan Sebruang, Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada tahun 2003, berdasarkan SK Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan, Gereja Katolik Santo Fidelis masuk dalam cagar budaya. Gereja ini menjadi gereja tertua dan pertama di Kalimantan Barat yang diakui sebagai cagar budaya.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul?
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
0: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat Pleser. Mbok Abang masih bersama saya. Kita lanjutkan lagi. Gereja Santo Fidelis Sejiram, cagar budaya sekaligus wisata rohani di Kapuas Hulu. Nah Mbok Abang, tadi sudah kita sampaikan di segmen sebelumnya bahwa Gereja Katolik Santo Fidelis Sejiram ini dibangun pada masa kolonial Belanda akhir abad ke-19 pada tahun 1982. Nah menurut Bapak Damianus Rumsi yang merupakan penjaga dari Gereja Katolik Santo Fidelis, gereja ini merupakan bagian dari Keuskupan Sintang. Pada awalnya, kawasan Santo Fidelis ini memiliki bangunan gereja, bangunan pastoral, dan bangunan gedung tempat suster. Sekarang ini ada bangunan gereja lama yang bangunan gereja baru. Nah, bangunan gereja lama yang udah masuk ke dalam cagar budaya ini digunakan untuk misa harian pada pagi hari. Nah, setelah misa harian, bangunan ini dapat dikunjungi oleh para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun asing. Nah, bentuk bangunan gereja ini mengikuti bentuk dari Gereja Katolik Roma, tapi pembuatan gedungnya menggunakan kayu tebelian asli yang digunakan oleh masyarakat Dayak dan masih utuh sampai saat ini. Nah, interior gereja yang menggunakan kaca maupun patung yang ada di bawah langsung dari luar negeri ini, Bu Abang, pada masa pembangunannya. Gereja ini dibangun sebagai gereja misi untuk menyebarkan agama Katolik bagi masyarakat Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Di dalam gereja ini terdapat lonceng besar, Bu Abang, yang dibunyikan sesuai dengan aturan yang berlaku pada Gereja Katolik Santo Fidelis. Ruang pengakuan dosa terdapat di bagian kanan kiri depan bangunan, jubah, pakaian, tempat lilin, dan segala perlengkapan dan keperluan yang digunakan pada saat misa yang merupakan pakaian pada masa lampau ada dipajang dalam lemari kaca. Nah, gereja ini menggambarkan keteduhan dan ketenangan dalam beribadah. Nah, pada Juli tahun 2022, Mbok Abang, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian dan Uskup Sintang meresmikan gereja baru Santo Fidelis Sejiram yang dibangun di kompleks wilayah yang sama untuk digunakan sebagai tempat misa minggu. Wah, ya, jadi ini adalah salah satu peninggalan Belanda, Mbok Abang, ya, yang ada di Kapuas Hulu. Jadi, marilah kita, Mbok Abang, melestarikan budaya asli Kalimantan Barat dan jangan merusaknya. Dan tentu kita seperti cagar-cagar budaya ini, Mbok Abang, kita tetap bisa pertahankan sampai bila-bila. Hah. Itulah dia peleseran kita, Mbok Abang, wisata rohani kita di Gereja Santo Fidelis Sejiram, cagar budaya sekaligus wisata rohani di Kapuas Hulu. Nah, sesaat lagi pada pukul 17.49 waktu Indonesia Barat, kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu koleksi lagu religi.

abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa, semua serba fana. Inilah pentingnya istirja, ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pontianak punya berita.
3: Bawa abang penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat membutuhkan kesiapsiagaan serta dukungan berbagai pihak. Kondisi kemarau yang meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah wilayah membuat penguatan kapasitas respon termasuk ketersediaan sarana pemadaman dan logistik menjadi semakin penting. Hingga 1 September 2026 tercatat total 38.310 hektar lahan terbakar di Kalimantan Barat. Kabupaten Ketapang menjadi wilayah dengan luasan kebakaran terbesar, ya ini mencapai 12.443,79 hektar, disusul Kuburaya dengan 6.814,31 hektar dan Mempawah dengan 6.144,98 hektar. Kebakaran pun tercatat di sejumlah wilayah lainnya, yakni Kayung Utara seluas 4.228,10 hektar, Sambas 2.318,48 hektar, Bengkayang 1.596,15 hektar, Landak 853,68 hektar, Sanggau 620,88 hektar, Kepasulu 450,38 hektar, Singkawang 377,76 hektar, Pontianak 295,29 hektar, Melawi 172,21 hektar, Sintang 139,98 hektar, serta Sekadau 55,03 hektar. Besarnya luasan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutlah tidak hanya membutuhkan kesiapan personel di lapangan, tetapi pun dukungan sarana pemadam dan logistik yang memadai. Keterbatasan peralatan dapat menghambat respon awal ketika kebakaran terjadi dan meningkatkan resiko api meluas. Merespon kondisi tersebut, Gemawan menyalurkan bantuan sarana pemadaman dan logistik kepada relawan Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC Kalimantan Barat Selasa 1 September 2026 malam. Nah, Bapak Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini,

0: kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Pro 4 Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbok Yo di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbok Abang, tadi kita udah kumandangkan azan maghrib untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Sekarang pukul 18 lebihnya 8 menit, tandanya kita udah masuk dalam program Adat Kita. Adat kita kali ini yang nak kita bahas Bu Abang tentang 12 rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh makna mendalam. Nah, pastinya Bu Abang, pendengar semuanya, ada yang bersuku Bugis. Nah, di saya bahas Bu Abang ya, karena suku Bugis merupakan satu dari sekian banyak kelompok etnis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Sama kayak budaya lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, suku Bugis punya adat istiadat ataupun aspek ritual yang masih mengakar dengan hebat secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, hal ini dilakukan sebagai bentuk pelestarian budaya daerah agar tak lekang oleh zaman. Nah, salah satunya inilah dia Mbok Abang, prosesi pernikahan adat Bugis yang menjadi salah satu cara bagi para keturunan Deuteru pelayu ini akan untuk memaknai betapa sakralnya gerbang kehidupan yang baru akan mereka pijaki. Langsung aja Mbok Abang, yang pertama ada Mamanu-Manu. Ini adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat Bugis. Mamanu-Manu diartikan sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung, mengingat pada fase ini pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencarikan jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria. Kemudian yang kedua ada Mapese-Pese. Pada dasarnya Mapese-Pese dalam prosesi pernikahan adat Bugis adalah sebuah langkah pendekatan untuk mencari tahu lebih dalam tentang sang perempuan. Nah, Bu Abang, bila calon mempelai pria dan keluarganya telah sepakat dengan wanita pilihan mereka, maka pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong pada seorang kerabat dekat dari pihak perempuan untuk dipertemukan dengan keluarga mereka. Nantinya kerabat tersebut dan calon mempelai pria akan bertandang ke kediaman dari keluarga pihak perempuan dengan membawa oleh-oleh sambil mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan. Nah, apabila berhasil mendapatkan lampu hijau, maka bisa dilanjutkan dengan langkah selanjutnya yang jauh lebih sakral, yaitu meminang atau masuro. Kita ke masuro atau maduta. Nah, pada tahap masuro atau lamaran, keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercayai sebagai mabaja laleng atau perintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam hal negosiasi. Mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga ini pun akan membahas tentang besaran jumlah uang panai. Biasanya terdapat proses tawar-menawar dengan bahasa Bugis yang sangat halus. Nah, untuk jumlah uang panai ini Bu Abang tergantung dari bagaimana status sosial calon pengantin wanita, bahkan bisa lebih besar dari mahar. Nah, kalau lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh keluarga sang perempuan, maka tahap berikutnya adalah memutuskan segala hal tentang keperluan pernikahan atau yang biasa disebut dengan mapetu ada. Lanjut berarti kita ke mapetu ada. Setelah prosesi lamaran dilakukan, saatnya untuk menentukan tanra eso, tanggal pelaksanaan pernikahan, sompa atau mahar dan due mentri, uang belanja. Tanggal pernikahan biasanya akan ditentukan oleh keluarga dari calon pengantin wanita dengan mempertimbangkan waktu-waktu terbaik. Sementara due mentri adalah uang belanja yang akan diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanitanya untuk keperluan biaya pesta pernikahan. Sama seperti uang penaik, besaran nominal due mentri juga tergantung nih Bu Abang,
pada strata sosial perempuan, jenjang pendidikannya hingga citra keluarga mempelai di lingkungan masyarakat setempat. Terakhir, mahar untuk wanita keturunan Bugis dapat berupa uang atau benda sebagai syarat sah pernikahan. Nah, pada tahap MAPE itu ada juga dilakukan pemberian hantaran berupa perhiasan untuk calon mempelai perempuan. Ya, itu baru 4 mau abang, masih ada selanjutnya lagi. Jadi jangan kemana-mana.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Itu dia tadi lagu Enda Minta Kasih. Enda Minta Kasih ya, Daya Iban, Bu Abang dari Eta Medin. Nah, lanjut lagi kita di adat kita, Bu Abang ya, tentang 12 apa Mbok Yu? 12 rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh makna mendalam. Tadi yang pertama ada Mamanu-manu, Mapese-pese, Masuro atau Maduta, kemudian ada Mapetu ada. Kita lanjut Mbok Abang di segmen kedua, yaitu ada Mapanre Teme. Ah, betul gak ada nih, mohon maaf ya Mbok Abang kalau salah saya nyebutkannya. Tapi tadi sebelum ke situ kita ke Mapasau Boting. Ini dia. Jadi Mapasau Boting adalah ritual perawatan yang dilakukan secara private oleh calon mempelai wanita sebelum hari pernikahannya. Tradisi ini umumnya memakan waktu hingga 3 hari berturut-turut sampai tibanya hari H. Nah, nantinya Mbok Abang, calon pengantin perempuan ini akan dibersihkan dengan menggunakan ramuan daun pandan yang masih mengeluarkan uap panas. Oh, macam betangas gitu ya Mbok Abang. Nah, tujuannya adalah untuk mengeluarkan seluruh keringat yang tidak baik dari tubuh calon pengantin perempuan. Secara simbolis, daun pandan diartikan sebagai bentuk pengharuman dan keharmonisan biduk rumah tangga. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemakaian bedak hitam yang terdiri dari jeruk nipis dan asam jawa. Hal ini bertujuan agar kulit calon mempelai wanita terlihat bersih dan bercahaya. Nah, barulah kita masuk ke Mapanre Teme. Dalam bahasa Bugis, Mapanre berarti memberi makan, sementara Teme adalah tamat. Tradisi Mapanre Teme ini berhubungan langsung dengan orang yang tamat mengaji atau hatam Al-Quran. Jadi dapat disimpulkan bahwa Mapanre Teme merupakan sebuah kebiasaan dari masyarakat Bugis yang selalu memberi apresiasi terhadap orang yang berhasil hatam Al-Quran dengan cara diberi makan. Nah, tradisi ini juga kerap dilakukan oleh calon pengantin tepat di sore hari sebelum hari pernikahan tiba dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran langsung dari calon pengantin. Nah, kemudian dilanjut dengan Mapaci. Malam harinya setelah Mapanre Teme usai dilaksanakan, terdapat prosesi pernikahan adat Bugis yang disebut Mapaci. Ritual ini memiliki makna bahwa kedua calon pengantin perlu disucikan jiwa dan raganya dari segala keburukan yang pernah dilakukan. Mapaci diawali dengan penjemputan kedua calon mempelai untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan yang sudah dipenuhi oleh deretan perlengkapan ritual, mulai dari bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, daun paci, dan bekeng atau tempat logam. Kemudian setiap kerabat dan tamu yang hadir harus mengusapkan paci ke telapak tangan calon pengantin. Para tamu undangan yang dipanggil untuk mengikuti mapaci biasanya datang dari keluarga dengan status sosial yang baik. Dan yang kedelapan adalah Mapasili, yang merupakan prosesi siraman yang dilakukan dalam pernikahan adat Bugis. Tujuan dari ritual ini adalah untuk membersihkan diri calon pengantin sekaligus menolak bala dari segala malapetaka yang tidak diinginkan. Air siraman Mapasili diambil secara langsung melalui 7 sumber mata air yang sudah berisi 7 macam bunga. Ada pula taburan koin yang dimasukkan ke dalam air Mapasili. Usai proses siraman, air berisi koin tersebut kemudian akan diperebutkan oleh para tamu yang belum menikah. Sebagian orang Bugis percaya bahwa mereka yang berhasil mendapatkan koin akan dimudahkan jalannya untuk mendapatkan jodoh. Menarik Mbak Abang.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Bakanalat, itu dia lagu dari Dayak Kanayatmu Abang ya. Kita lanjutkan lagi di segmen terakhir kita, adat kita malam hari ini Bu Abang. Tadi tentang 12, saya tengok lo judulnya 12 rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh makna mendalam. Kita ulangi ya Bu Abang, ulangi nyebutkan beberapa prosesi tadi. Ada Mamanu-Manu, Mapese-Pese, Masuro atau Maduta, ada Mapetu ada, habis itu ada Mapasau Boting, kemudian ada Mapanreteme, ada Mapaci dan juga Mapasili. Selanjutnya ada Mapenre Boting dan Madupa Boting. Mapenre Boting adalah prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan mempelai pria Madupa Boting yang dilakukan oleh dua orang remaja perempuan dan laki-laki, wakil orang tua dari mempelai perempuan dan seorang penebar weno. Kemudian ada Mapasikarawa, Bu Abah ya. Setelah akad nikah, sang mempelai pria akan dituntun untuk menuju kamar pribadi pengantin guna menemui istri yang telah dipinangnya. Tradisi ini diawali dengan proses mengetuk pintu sebagai bentuk permintaan izin untuk memasuki kamar. Momen pertemuan dari kedua mempelai inilah yang nantinya akan menjadi puncak dari ritual Mapasikarawa. Pertama-tama pasangan mempelai akan melakukan sentuhan pertama dengan status yang sah sebagai suami istri. Sentuhan lembut itu dimulai dari area pundak yang menyimbolkan kesetaraan dalam biduk rumah tangga, kemudian diteruskan ke area ubun-ubun, dada atau perut. Setelah itu kedua mempelai akan dipakaikan sarung yang telah dijahit dengan maksud agar kehidupan pernikahan mereka senantiasa terjaga. Acara pun dilanjutkan dengan prosesi sungkem kepada pihak orang tua atau orang yang dituakan. Prosesi yang ke-11 adalah kunjungan balasan atau maparola dari mempelai wanita yang bertandang ke kediaman pihak mempelai laki-laki yang mengunjungi keluarga suaminya seraya membawa sarung tenun sebagai bentuk hadiah pernikahan bersama iring-iringannya. Dan yang terakhir adalah ziarah ke makam leluhur, umumnya dilakukan oleh pasangan pengantin satu hari setelah berakhirnya upacara pernikahan. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang telah berpulang lebih dulu. Rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis kemudian ditutup dengan Masita Beseng yang merupakan pertemuan antar kedua keluarga pengantin untuk mempererat tali silaturahmi. Itulah dia Mbak Abang, 12 rangkaian prosesi pernikahan adat Bugis yang penuh makna mendalam. Luar biasa, terlihat begitu sakral, begitu syahdu Mbak Abang ya, untuk 12 prosesi atau rangkaiannya ini yang luar biasa sekali, yang tentu mudah-mudahan bisa lestari sampai sekarang Bu Abang. Karena kalau bukan kita-kita lagi nih ya Bu Abang yang melestarikan buat masyarakat suku Bugis, siapa lagi gitu Bu Abang ya. Kok kalau pakai adat-adat nih memang apa ya, suasananya tuh lebih terasa gitu Bu Abang ya. Baiklah, itu dia Bu Abang adat kita malam hari ini. Semoga kembali memberikan kita pengetahuan ilmu lagi tentang adat budaya yang ada di Kalimantan Barat, di Provinsi Kalimantan Barat, di Indonesia tercinta kita nih. Oke lah Bu Abang ya, nanti di jam 19-20 kita putarkan lagu-lagu Nusantara untuk menemani Bu Abang semuanya. Dan nanti sebelum itu juga kita kumandangkan azan Isya untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya.

Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali, ujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia. Maka dari

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa serta lalai, serta sampaikanlah kebaikan walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.
2: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
3: Wabang informasi dari Singkawang, Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Kalbar yang berada di Jalan Sagatani Sombang, Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang mulai dibuka. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS resmi dibuka pada Senin 31 Agustus 2026. Hadirnya Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 ini menjadi harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kalimantan Barat. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Kalbar Amiruddin menyampaikan bahwa sekolah rakyat diperuntukkan bagi keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 atau keluarga prasejahtera. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat, tercatat sebanyak 270 peserta didik yang terdiri dari 30 siswa SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Saat ini sebanyak 11 bangunan telah dapat difungsikan untuk mendukung kegiatan MPLS, meliputi tempat ibadah, ruang kelas, serta asrama putra dan putri dengan dukungan 102 tenaga pendidik. Staf khusus Menteri Sosial RI Fuji Abdul Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat. Ia berharap pelaksanaan MPLS dapat dimanfaatkan secara maksimal agar para peserta didik dapat beradaptasi, mengenal guru, teman, serta lingkungan sekolah dengan baik. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: luar tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya.
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport dia nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu, buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh, ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutla bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutla menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutla, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku tuh buru-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tak ada lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tak ada lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.
1: Lihat arisan online nih, katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
2: Mana pak? Hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
1: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
2: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
1: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
2: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
1: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
2: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
1: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
2: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Dare Nandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak, jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehe kok kampung, rehe kok tanah kelahiran diri. Pokoknya rehe kok saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Henang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nah, terus, Bo. Ame lupa.

pendengar, bersua lagi kita dalam legenda kali ini. Saya ajak anda menuju ke Kabupaten Sanggau, salah satunya kabupaten yang ada di wilayah Kalimantan Barat, tepatnya di Kampung Sembobon, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau. Suku Dayak Melayu ni merupakan suku yang berada di pedalaman Borneo, tepat letaknya di Provinsi Kalimantan Barat. Suku Dayak Melayu termasuk rumpun suku Dayak Bidayu yang bagian besar terdapat di listrik Kabupaten Sanggau. Suku ini terdiri dari 7 buah kampung Dayak. Suku Dayak ini terdiri dari 7 buah kampung. Dayak Mayau sendiri diambil berdasarkan letak geografis di daerah tersebut, yang diambil dari sebuah sungai di daerah tersebut, yaitu Sungai Mayau. Pemukiman suku Dayak Mayau atau sering mereka menyebut identitas mereka dengan menyebut diri mereka sendiri, Idoe Melayu, yang artinya orang darat atau suku Dayak darat dari Mayau, yang artinya orang darat atau suku Dayak darat dari Mayau.

Menurut Lukas Kibas dalam bukunya Budaya Mayau, bahawa suku Dayak Mayau berasal dari wilayah Sambas. Persisnya tak diketahui. Yang terdesak oleh orang-orang pantai suku Melayu sehingga mereka mencari wilayah yang baru ke daerah pedalaman. Akhirnya, mereka sampai juga pada suatu tempat yang cocok dan subur untuk bertani. Maka mereka mendirikan pemukiman. Awal persisnya sekarang terletak di Gunung Semboban, atau mungkin pula kampung ini yang bernama Semboban, yang pemukimannya dekat dengan Sungai Mayau, di mana akhirnya kampung ini terkubur sebuah bukit. Akibat itulah dan menjadi legenda bagi masyarakat suku Dayak Mayau. Nah, seperti apa ya legenda bagi masyarakat suku Dayak Mayau? Nah, ini dia ya. Nak anda penasaran kan? Yuk kita simak legendanya. Pada suatu malam, hiduplah seorang nenek.

dengan cucunya. Mereka tinggal di dalam hutan jauh dari perkampungan di sebuah gubuk reot. Mereka hidup dikucilkan oleh orang kampung kerana orang kampung tak suka melihat mereka berdua. Sang nenek dan si cucu hidup dari hasil hutan dengan piranti dan berbekas apa yang adanya. Cerita ini ni bermula ketika orang kampung mengadakan pesta gawai panen padi selama 7 hari 7 malam. Kerana panen yang mereka dapat tahun ini berlimpah ruah, mereka mengundang seluruh warga kampung tetangga dari keempat penjuru untuk pergi ke pesta gawai yang diadakan oleh orang kampung. Tapi suatu kesalahan yang orang kampung buat iaitu tidak turut mengundang sang nenek dan sang cucu. Kerana adat istiadat pada zaman itu, apabila mengadakan gawai, semua orang harus diundang ke dalam pesta tersebut. Kalau tak, maka mereka akan mendapatkan petaka.

Suatu hari, pergilah sang cucu tersebut ke kampung kerana mendengar kabar bahawa orang kampung mengadakan pesta gawai dari orang-orang kampung dan melihat para cucu tetangga berangkat ke pesta gawai. Si cucu pun maklumlah masih kecil, makanya dia pun berangkat menghadiri pesta tersebut. Tapi sampai di sana, bukannya kemeriahan yang dia dapat, tapi si cucu tu mendapatkan perlakuan yang tak baik dari orang kampung.

0: apa kau kesini? Anak kecil, bau dan kotor. Tak pantas kau hadir di pesta kami. Pergi kau, pergi! Atau ku hajar kau.
1: Aku ni cuma nak ikut pesta sama kita, bah. Dan mau menghasilkan segala makanan pesta ni.
0: Apa? Kau nak bergabung di pesta ini? Hei, mana pantas anak kecil kayak kau ni? Dah kucel, kotor, ada di pesta ini. Bagus kau pergi sana. Pergi! Apa perlu ku lempar kau keluar, ha?

0: Begitulah kesedihan cucu sang nenek di pesta warga kampung tersebut. Ternyata mendapatkan perlakuan yang kasar sekali. Bahkan tak satu pun warga kampung yang berada di pesta itu mau yang membantunya dan mendatanginya untuk bergabung ke pesta gawai itu. Dengan perasaan yang begitu sedih dan langkah goyang, sang cucu pun berlahan meninggalkan lokasi di mana pesta gawai itu diselenggarakan. Sang cucu pun berlahan meninggalkan lokasi di mana pesta gawai itu diselenggarakan. Sesampai di rumah neneknya, cucu pun bercerita kejadian yang dilakukan orang kampung kepadanya. Perlakuan orang kampung terhadapnya yang kurang bagus.
1: Kurang ajar. Gitu ke cara budak-budak tu memperlakukan orang miskin macam aku dan cucu aku ni?
2: Ah, alamak, ngapa pula daging ni tak bisa ku gigit? Padahal aku sudah begitu kuat gigit-gigit ni. Daging apa ni?
0: Betapa tersentuhnya hati sang nenek. Sang cucu yang begitu disayanginya balik dengan raut wajah yang sedih. Karena kasihan kepada cucunya, lalu sang nenek menyuruh sang cucu kembali lagi ke kampung. Siapa tahu ada orang kampung yang masih menaruh perhatian kepada mereka. Akhirnya, sang cucu pun nurutlah keinginan nenek itu. Datanglah dia ke kampung itu. Tapi apa yang terjadi? Perlakuan orang kampung sama dia seperti yang sudah-sudah, malahan lebih kasar lagi yang sebelumnya. Mereka memperlakukan sang cucu layaknya seperti binatang. Kali ini mereka memberi si cucu tersebut sepotong daging. Dengan senang hatilah cucu itu pun mengambilnya dan mengucapkan terima kasih dengan langsung orang kampung tu. Tapi tiba-tiba daging tu digigit dengan cucu tu tak bisa tergigit-gigit. Apa ya yang terjadi?

Betapa terkejut sang cucu tu mendengar apa yang dikatakan orang kampung tu kepada dia. Ha, sampai kapan pun daging tu takkan mungkin bisa digigit dan dikunyah kerana sangat alot. Bahkan rasanya pun kerana sangat leot. Bahkan rasanya pun tak selejat layaknya daging sapi atau daging babi. Sesungguhnya mereka, orang-orang kampung tersebut, sungguh keterlaluan. Mereka memperlakukan sang cucu seperti layaknya binatang. Namun demikian sang cucu tak lantas marah. Meskipun raut wajahnya begitu sedih, ia pun lantas kembali meninggalkan orang-orang tersebut yang masih terus berpesta pora itu. Sambil membawa sepotong daging yang mereka berikan kepadanya, sang cucu tu pun pergi meninggalkan orang kampung yang masih melaksanakan pesta pora. Tapi dengan sedih, sang cucu tu sambil pergi membawa sepotong daging yang mereka berikan kepadanya, kerana sang cucu bermaksud melihatkannya kepada sang kakek.

daging pemberian dari orang kampung tersebut palsu, maka murkahlah sang kakek dan berkata dengan geramnya. Lalu sang kakek menyuruh si cucuk untuk pergi kepada orang kampung dengan membawa anak kucing yang didandani layaknya seperti manusia, dengan sarung parang di pinggangnya, dan menyuruh melepaskan anak kucing tersebut di tengah orang ramai. Si cucuk pun mengikuti perintah sang si kakek. Si cucuk pun mengikut perintah sang kakek dan melaksanakan apa yang diperintahkan sang kakek kepada cucuk. Si cucuk ni melepaskanlah anak kucing tadi tu ke tengah orang ramai. Dan ketika orang ramai tersebut melihat anak kucing tadi, sontak orang ramai itu terkejut tersebut berteriak, mengolok dan ketawa dan mencemoi anak kucing tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba langit berubah mendung dan gelap. Petir menyambar di mana-mana. Hujan batu pun turun bertubi-tubi. Seketika itu juga perkampungan tersebut berubah menjadi sebuah bukit. Dan kini orang kampung di desa ini ni menyebutkan dengan nama Bukit Semboban. Dan sampai sekarang orang Melayu masih memegang kepercayaan bahawa Pamali mentertawakan binatang terutama kucing.

pendengar, demikianlah legenda Bukit Semboban yang dipercayai dan diyakini oleh masyarakat Dayak Suku Melayau, Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dari kisah legenda tadi ni, banyak pelajaran yang bisa kita ambil, yakni dalam kehidupan ini sebaiknya kita bisa berbagi dengan sesama tanpa membedakan latar belakang sosial kehidupan manusia, kerana pada hakikatnya manusia itu sama di mata Tuhan. Hanya amal ibadah manusia itulah yang nantinya bisa mengantarkan dia ke surga. Terhadap binatang setidaknya kita berbagi, manusia bisa memperlakukannya dengan baik, kerana kucing atau binatang apapun itu adalah juga ciptaan Tuhan yang juga kita harus sayangi, kita rawat dan kita lindungi. Nah pendengar, saya berharap kisah legenda tadi memberikan suri teladan bagi kehidupan kita kini maupun yang akan datang. Legenda Bukit Semboban yang baru anda simak tadi ditulis oleh Agustini berdasarkan sumber cerita rakyat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Dayak Mayau di Kecamatan Bonti, Kabupaten Sanggau, didukung oleh Indra sebagai kakek, Eni sebagai orang kampung, Nopi sebagai cucu, pengantar cerita Agustini, teknik rekaman dan penata musik Ramli dengan sutradara Tete Diana. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa pada kisah legenda lainnya.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadi kan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
4: Ah, itu dia.
5: Cincah Rasila.
6: Mau beli panci ke Pontianak.
5: Terus?
6: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
7: Makan kelepon di terang bulan.
5: Cantik.
7: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
5: Cantik. Sedap.
7: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
5: Betul.
8: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
9: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
10: Ayo Lombo Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: abang? Masih bersama Mbok Yo yang paling cantik sekutu Pontianak di program kesayangan kita Bijak Bepantun, Bepantun dengan Santun. Baiklah, Bijak Bepantun sampai jam 9 waktu Indonesia Barat nanti. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Temanya apa, Bu Ayu? Temanya pantun teka-teki. Teka-teki. Langsung Bu Abang, saya tunggu. Macam mana Bu Abang, udah makan belum? Kok saya udah tadi? Ya Bu Abang sama kerabat-kerabat kerja yang ada di sini ya, saya bergabung makan tadi. Langsung kita angkat meja berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Selamat malam Bu Iya.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Julaiha Pancabakti.
0: Apa mau kabar?
1: Mau jawab pantun Wak Ali.
0: Bila Wak Ali berpantun ni?
1: Teka-teki yang lalu tu.
0: Masih ingat? Yelah.
1: Kalau salah pun tak apa-apa. Betul lah.
0: Apa tu? Ingatkan lagi.
1: Nah, kan dia bilang kan hari tu ada kalau bayi bercelana.
0: Oh iya. Iya betul.
1: Jadi jawabannya. Jadi gini bunyinya ya. Pagi-pagi pergi ke warung. Pergi ke warung membeli tepung. Malam ini saya jawab pantun Wak Ali. Pasti adalah rebung.
0: Betul tak ya? Mudah-mudahan Wak Ali gabung malam ni ya.
1: Itu aja dulu Mbok Yo.
0: Okey deh.
1: Selamat malam.
0: Syukur abu yang lalu saja gak ya nak penyiarnya. Jadi saya masih ingat tuh teka-teki dah diingatkan sama Kak Julaiha tadi. Jadi jawabannya rebung. Itu tuh pantun minggu lalu Mbok Abang. Jadi Ko Ali tuh ada ngasih pantun teka-teki gak tentang tadi itu agak kecil kata dia basah berbaju, dah besar dia telanjang. Itulah dia. Tapi bukan manusia kata Ko Ali waktu itu. Nah jawaban Kak Julaiha ni rebung. Tah betul tah enggak? Mudah-mudahan Ko Ali monitor ya. Jadi bisa bergabung bersama saya. Sila Bijak Bepantun. Halo.
2: Halo, Mbak Yus. Malam.
0: Malam. Dengan siapa di mana?
2: Halo.
0: Halo.
2: Santun.
0: Bijak Bepantun. Bepantun dengan santun. Halo, halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa nih?
2: Halo.
0: Pak Mo.
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Oh,
0: Mak
2: Yo.
0: Aku
2: rindu dengan diri Mak Yo.
0: Masalah.
2: Oh.
0: Betul.
2: Kau mengutuk ni.
0: Betul kendak.
2: Lapantun. Halo.
0: Halo. Putus-putus suara Pak Mok ni.
2: Pantun tu Wali lo.
0: Boleh.
2: Ambil tali ikat lah biawa. Mari simpan dalam keranjang. Pak Wali pantun ada campur ketawa. Lagunya tak lain dipisah ranjang. Ini untuk Bang Jek. Lek ojek ke belakang tikar. Sambil pula jual telur puyuh. Bang Jek dia makan hari makin pintar. Dia suka merayu.
0: Iya ke?
2: Ini untuk Mbok Iyo.
0: Apa tu?
2: Terseraya boleh dah radio. Tiga sontar ini apa?
0: Kemana?
2: Macam layan. Salah. Ulangi. Terseraya boleh radio. Tiga sementara boleh turun pisang. Ini pantun tumbuh iyo.
0: Apa tu?
2: Tumbuh iyo orang yang siapa mu sayang.
0: Betul-betul. Mana Kak Aura ni, Kak Aura? Oh, Kak Aura. Ada ke Kak Aura? Pangkongek.
2: Pangkong yo ya.
0: Iya.
2: Oh, rumah saya minta boleh Pangkong Pinang.
0: Oke. Ah, masih ada nih?
2: Ah, lupa kamu dah.
0: Aduh, woy.
2: Ah, udah lo yo boyo.
0: Oke.
2: Malam.
0: Selamat malam. Makasih Pak Mu, nanti coba lagi bergabung bersama kita. Tenang, masih panjang waktu kita ya. Jadi sila lagi buat Mbak Abang yang lainnya nak bergabung. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Selamat malam.
1: Malam juga.
0: Adeng. Malam. Ah.
1: Dengan Bang Wardi, dengan Kepuas.
0: Apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Ah, pantunnya.
1: Oh, pantun dekat kini ya.
0: Hmm.
1: Sama buat Boyo lah lo ni. Ke Tanjung Rai. Eh, tak lagi nak.
0: Hmm.
1: Ah, ke stadium balik tahu.
0: Hmm.
1: Masa tak tahu pula ya.
0: Hmm.
1: Ke stadium balik tahu. Habis itu membeli nangka Belanda.
0: Hmm.
1: Saya hari ini gembira sekali.
0: Apa tuh?
1: Nampak you harus tahu.
0: Apa tuh?
1: Tadi sore ada, saya dengar ada suara kandang.
0: Oh, gitu ke ceritanya?
1: Kembali.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kata kandang.
0: Oh, kita nunggulah nih dia bergabung nih, di pantun nih.
1: Tunggu kandang.
0: Kandang.
1: Mana rayuan dengan kandangnya? Ah, tahu mo yo kan. Yang kedua ni mo yo. Katanya raya di hari Selasa. Ya, perginya di waktu senja. Saya ini seperti biasa.
0: Apa tuh?
1: Nunggu teka-teki dari Pak Elisa.
0: Oh, iyalah. Semoga beliau datang ya. Beliau datang, beliau gabung.
1: Gabung. Bisa jangan susah-susah lah Pak Isa ya. Yang muda ya.
0: Betul, Luka.
1: Susah Pak ya, saya nembak. Itu kali Moyo ya.
0: Iya.
1: Moyo tu waktunya mau kembali.
0: Siap.
1: Ya Moyo, makasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi, udah bergabung bersama saya. Berikutnya, bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Alamak, dengan siapa di mana nih?
2: Emsa.
0: Ah, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Kabar baik, panjang umur baru disebut sama Bang Wardi.
2: Ini pantun untuk Bang Wardi nih.
0: Boleh.
2: Beli lidik ke Maroke.
0: Jauhnya.
2: Tekan nanti marah mak you. Nebang sagu kena ke lutut. Bang Wardi kan suka karaoke. Nyanyi lah lagu dangdut.
0: Oh iya betul juga.
2: Ini untuk Kong Ali. Jalan-jalan ke pasar pagi. Singgah pula beli krimi. Bantuan ini untuk Wali. Kabar malam ini?
0: Oh iya, apa kabar ya?
2: Ah, udah lu mau ya ya.
0: Sama-sama.
2: Kalau ada waktu masuk lagi. Selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia Pak M. Isa udah bergabung. Tak ada pula dia ngasih teka-teki ni, lupa alih beliau ni. Nanti coba bergabung bersama saya. Sila lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya di 0811 570 0943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan pantun, Bayu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Anissa di Uka, orang Pontianak.
0: Oh, Uka-Uka.
1: Iya.
0: Apa kabar, Uka-Uka?
1: Baik-baik.
0: Udah makan?
1: Iya, udah.
0: Sekolah.
1: Ya, kan untuk udah banyak, Bayu. Satu kali ya.
0: Iya, betul juga. Sila.
1: Pohon manggis. Basangnya patah. Kilat menyambar. Pagi hari. Tikus menangis. Disangka pisang ke sawah.
0: Ah.
1: Lahirlah ular,
0: mm-hmm.
1: terbang tinggi. Ah, ini pantun biasa ya, Bang, ya. Buat kawan saya di Palembang namanya Johan.
0: Mm-hmm.
1: Dengar Johan, pantun untuk kamu nih, semuanya di komplainan itu.
0: Mm-hmm.
1: Jika aku seorang pemburu,
0: mm-hmm.
1: anak rusa akan kudapati.
0: Mm-hmm.
1: Jika abang merasa cemburu,
0: nih.
1: Tanda cinta masih sejati.
0: Aduh.
1: Nah, satu lagi ya.
0: Mm-mm.
1: Dari mana datangnya sawah?
0: Ah.
1: Dari sawah turun ke kali.
0: Mm-mm.
1: Dari mana datangnya cinta?
0: Mm.
1: Dari matamu turun ke hati. Nah, salam buat Johan semuanya yang mendengarkan di sana.
0: Mm-mm.
1: Di Palembang.
0: Mm-mm.
1: Buat adik saya Desi di Salat Panjang sama mendengarkannya.
0: Mm-mm.
1: Buat Mbak Yo, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Waktu,
0: oke
1: malam.
0: Deh, selamat malam. Kak Anista di Uka-Uka udah bergabung. Selanjutnya, bijak berpantun.
3: Bijak pantun dan santun.
0: Ah, dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Pak Ibal, pujaan wanita.
0: Ini saya suka nih, yang begini-begini nih. Apa kabar?
3: Hilang minyak.
0: Uh-uh.
3: Buah sawah jatuh mokah lalu dikulum.
0: Hmm.
3: Kalaulah boleh saya nak bertanya.
0: Apa tuh?
3: Pada Mbak Yo udah menikah kah atau belum?
0: Belum.
3: Oh belum.
0: Hmm.
3: Sama lah.
0: Eh betul kena nih.
3: Iyalah sama lah.
0: Hmm. Pas lah dia dah. Pas lah dia kata saya.
3: Ha. Halo Mbak Yo.
0: Iya. Halo halo.
3: Halo.
0: Ah, tak kedengaran ke suara ni?
3: Kedengaran.
0: Oh, sila lanjut lagi.
3: Kalau jala sangkut di karang, malah sepukat anak sembilang. Kalaulah salah pantun di karang, ampun maafkan dari daging sampai ke tulang. Maaf Mbak Yo ya, gurauin Mbak Yo.
0: Tak apa-apalah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Itu dia Pak Ibal. Saya bacakan dulu chat WhatsApp yang dah masuk. Dari Bang Ismail Chandra di Jengkat. Selamat malam Mbak Yo. Apa kabar? Kabar baik Bang Ismail. Menyimak aja belum ada pantun. Salam sehat selalu untuk semua para pemantun. Makasih Mbak Yo. Sama-sama. Sila lagi buat buah abang yang lainnya nak bergabung. Masih saya tunggu di 0811-570-0943. Atau di line telepon kita 0561-571-571. Bijak berpantun. Halo. Halo. Halo halo. Ah senyap ya nih. Nanti coba lagi bergabung bersama saya ya. Sila Mbok Abang.

0: selanjutnya bijak berpantun.
1: Pantun dengan pantun.
0: Iya.
1: Iya. Ada signal nih ya.
0: Oh, iyalah.
1: Ini untuk orang Palembang ya. Nah, dengar nih yang Johan sana mudah mendengar. Dia dengar nih, Mbak Yo.
0: Oh iya ke?
1: Dia berpantun katanya. Salam buat Mbak Yo katanya.
0: Salam balik.
1: Orang Palembang menanam padi. Negeri Melaka, negeri seberang. Putus cinta janganlah bersedih.
0: Betul.
1: Dunia ini masih panjang. Satu lagi ya. Burung orang ketua hinggap di jendela. Siapa yang jatuh cinta pasti cemburu buta. Buat semuanya pemantun, buat Mbak Yo terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Makasih Kak Anis tadi. Oke, udah bergabung. Sila lagi buat Mbak Abang yang lain. Yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Mana tahu ada yang baru buka radio, bok dengarkan saya malam ini. Apa can bok yo? Tak ada can. Kita dibijak berpantun nih bok abangnya. Pantun teka-teki. Jadi sila di 0811570943 atau di line telepon 0561571571. Bok abangnya di jalan, nggih dengarkan saya ngoceh, nggih dengarkan para pemantun-pemantun kita berbalas pantun. Hati-hati di jalan. Pelan-pelan jam bu abangnya, jangan lupa pakai maskernya, jangan dilawan cuaca tuh, asap tuh jangan dilawan, dia tuh tak nampak tapi keroyokannya bu abang masuk ke paru-paru kita ya, berbahaya. Sila bu abang yang nak bergabung, bijak berpantun
2: dengan santun.
0: Selamat malam.
2: Malam.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Kakanda.
0: Kemana ya ke beliau ni?
2: Lagi itu, lagi aku patah hati.
0: Tiba-tiba.
2: Apa yang begitu memang buat yo?
0: Siapa yang mematahkannya ni?
2: Kalau lagi patah hati tu, saya tak mau nak masuk ke radio.
0: Siapa?
2: Jadi kalau nanti kalau saya lama tak ada gabung dulu, saya patah hati.
0: Siapa yang mematahkannya ni? Pertanyaan saya.
2: Pertanyaannya? Banyak.
0: Memang keren sih bapak ini nih. Hasilnya pantun.
2: Pantun teka-teki nih. Nak coba-coba loh.
0: Boleh.
2: Semula banyak si burung beo. Membakar dupa di hari Selasa. Saya mau tanya sama Mbok Yo.
0: Apa tuh?
2: Lagu apakah yang membuat ibu-ibu paling susah?
0: Ngapa harus spesifikasi benar nih?
2: Lagu apakah itu?
0: Lagu apa ya? Ibu-ibu yang suka ya?
2: Susah.
0: Oh ya, buat ibu-ibu susah?
2: Membuat ibu-ibu paling susah.
0: Oh, apa ya Mbok Abang ya? Nanti kita cari jawabannya.
2: Ada satu gini.
0: Boleh.
2: Ini untuk Mbok Yo. Naik sepeda membeli rebung. Ke Sungai Raya membeli bunga melati. Walaupun Kakanda sama tak bergabung, namun nama Mbok Yo selalu terukir di hati.
0: Ada lagi?
2: Sementara itu tak dulu.
0: Selamat malam. Itu dia. Akhirnya bergabung Kakanda Yahya. Syukurlah sihat walafiat ya nak bobang. Tadi teka-tekinya lagu yang bikin ibu-ibu susah. Mbok Abang yang tahu jawabannya boleh bergabung bersama saya. Mana tahu ada hadiah cantik dari Kanda Yahya untuk kita ya kan? Selanjutnya nih ada dari Bang Hendra Mempawa di chat WhatsApp. Berpantun dengan santun Mbok Yo. Membeli sukun bersama minyak di waktu pagi bermain kelereng. Saya mau bertanya kepada pemantun semua. Apakah dia kalau kita berdiri, dia berbaring? Kalau kita berbaring, dia berdiri? Nih duk, Pak, teka-teki kedua lagi dari Bang Hendra ya. Apakah dia kalau kita berdiri, dia baring? Kalau kita baring, dia berdiri? Boleh Mbok Abang kalau tahu jawabannya. Selanjutnya Agi, bijak bepantun.
3: Dengan santun, Mbok Iyo.
0: Ke Bang Wardi sila.
3: Saya mau jawab teka-teki Bang Yahya aja tadi.
0: Boleh.
3: Lagu apa susah kata dia.
0: Betul.
3: Saya mau jawab bini ah. Membeli ikan dengan ikan kakap. Membelinya bersama-sama. Tak boleh saya menjawab.
0: Apa tu?
3: Mungkinkah lagu termiskin di dunia?
0: Bisa jadi. Betul.
3: Macam mana kandang saya dapat piring cantik ke atau tidak bergambar?
0: Kalau itu kuali tu tipi tak bergambar. itu tadi punya Bang Hendra, bisa tak dijawab?
3: Bang Hendra? Bisa. Boleh ke saya jawab ni?
0: Boleh lah.
3: Saya jawab apa punya Bang Hendra ni. Membeli kuih dengan lah. Membeli ikan. Macam mana? Ikan lagi dengan kuih kebab. Habis itu membeli kelereng. Kalau Bang Hendra itu kalau memang saya boleh menjawab. Tadi kan nanya je, kalau berdiri dia berbareng.
0: Ya. Yeah.
3: Mungkinkah itu pak kaki?
0: Apakah betul?
3: Bang Hendra, telapak kaki Bang Hendra.
0: Kaulah.
3: Lagi Bang Hendra.
0: Betul kata Bang Hendra.
3: Tahu ya dia.
0: Berarti dapat apa ni, piring cantik?
3: Piring cantik, buat dah.
0: Lo dapat pulsa kata Bang Hendra.
3: Wah, amin, jangan lupa ya Bang Hendra.
0: Berarti saya dapat gak ni perantara soalnya.
3: Mojo dapat gak Bang Hendra.
0: Asik-asik. 20,000 kata Bang Hendra.
3: Wah, benar sikit Bang Hendra.
0: Nanti tanya dia langsung ya Bang Wardi ya.
3: Indra ya.
0: Betul kata dia, betul-betul katanya.
3: Betul lah.
0: Ada lagi tak?
3: Maka itu yang kali Mbok Yo ya.
0: Yelah.
3: Mbok Yo.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Betul dia dapat pulsa. Rezeki memang tak kemana Mbok Abang. Yang kemana-mana tu kita. Sila lagi buat Mbak Abang yang nak bergabung bersama saya. Sila, bijak berpantun. Halo.
4: Halo, bijak berpantun dengan santun Bu
0: Iyo. Iya, Pak Mo.
4: Ini teka-teki untuk Bang Wadi loh.
0: Untuk
4: Wadi jauh ada hadiahnya. Hadiahnya langsung ya, kalau saya tahu ya. Hadiahnya Bu Wadi tempat jodoh, Bu Wadi kir.
0: Amin.
4: Ini teka-tekinya.
0: Di
4: atas sofa adalah tang. Ada pula adalah tekung. Binatang apa kalau dipegang? Ia langsung melengkung.
0: Binatang apa kalau dipegang dia melengkung ya?
4: Langsung melengkung binatang itu.
0: Melengkung
4: atau bergulung?
0: Yelah.
4: Udah lupa ya?
0: Iya, malam. Itu dia teka-teki dari Pak Mo. Binatang apa? Kalau ditekan atau dipegang dia melengkung atau bergulung. Apa tu? Sila Mbok Abang yang tahu jawabannya langsung bergabung bersama kita. Mungkin dapat apa tu, dapat hadiahnya dari Pak Mo tu, dapat apa, dapat penggaruk. Karena sering digaruk ke aura ya kan. Okeylah, kita bacakan lagi chat WhatsApp yang udah masuk malam Bu Yo. Ini dari Bang Udin di Tanjung Raya ya. Buah mempelam, burung latik tak beranak. Selamat malam Bu Yo yang cantik, yang paling cantik sekota Pontianak. Salam budaya Bu Yo. Salam budaya uga Bang Udin. Makasih. Luar biasa Bang Udin ya pantunnya. Selanjutnya bijak berpantun. Bentalo benda ni mau tenang nih. bijak berpantun.
5: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa?
5: Selamat malam, Mbok Iyo.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
5: Dari Jakarta.
0: Niko. Bang Niko, apa kabar?
5: Bang Niko.
0: Iya, apa kabar Bang Niko?
5: Baik.
0: Alhamdulillah
5: sehat, Mbok Iyo.
0: Kabar sehat juga. Hujan masih di sana?
5: Udah cerah.
0: Oh, udah cerah. Tadi minta minta tiupkan bawa sini.
5: Hujan belum hujan ya?
0: Belum. Sila pantunnya.
5: Apa temanya, Toyop?
0: Temanya teka-teki.
5: Boleh saya teka-teki, Boyo?
0: Boleh.
5: Ke pasar membeli ketan. Makan ketan, pakailah santan. Kalau siang, matanya tidak kelihatan. Kalau malam, matanya tajam sekali.
0: Apakah betul itu, Boyo? Kalau siang, tak kelihatan.
5: Ya, kalau malam matanya tajam. Hewan apakah itu?
0: Oke, siap.
5: Hadiahnya piring cantik sama gelang cantik Boyo dari Jakarta.
0: Oke, siap.
5: Salam untuk para pembantu. Selamat malam,
0: Boyo.
5: Selamat
0: malam.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Niko di Jakarta ya. Nah, selanjutnya bijak bepantun.
3: Pantun dengan santun, Boyo.
0: Iya, Bang Wardi.
3: Tadi Pak Mok bilang apa dengan saya tuh tak dengar.
0: Apa tadi? Lupa kak saya dengan Pak Mok tadi ngomong apa nih?
3: Hewan apa melengkong ke?
0: Kalau disentuh tuh melengkong. Kalau dari Bang Hendra nih, Bang Hendra udah jawab nih. Kaki seribu, Boyo, katanya.
3: Kaki seribu, Bang Hendra jawab, kan?
0: Kalau Bang Wardi?
3: Saya tadi Pak Niko ya tadi itu.
0: Boleh.
3: Pak Niko gini, membeli buah sukun bilangkan di atas mangkuk. Membelinya di pasar mawar. Ini pantun buat Bang Niko. Jawaban saya hewan kelelawar. Benarkah itu Bang Niko?
0: Benar kendak. Kau benar dapat piring cantik tadi kata Bang Niko.
3: Piring cantik. Kenangan-kenangan dari Jakarta ya. Mantap.
0: Dagi.
3: Itu ya kali, Mok Yo ya.
0: Oke deh.
3: Terima kasih, Mok Yo.
0: Sama-sama. Itu dia Bang Wardi. Betul lah tuh. Bang Niko ya, jawabannya kelelawar. Kemudian ada Bang Amin Sanjaya di sini ya, di chat WhatsApp udah bergabung malam-malam banyak nyamuk, anak-anak main kelereng. Saya jawab teka-teki Pak Mo, jawabannya terenggiling. Betul kendak Pak Mo dari Bang Amin Sanjaya nih, terenggiling katanya ya. Sila lagi buat Bu Abang yang nak bergabung. Ada Bang Burhanuddin nih ya. Assalamualaikum Bu, bepantun dengan santun ikut monitor jak dari Burhanuddin Parit Wak Pai Segedong. Siap ya, makasih udah bergabung bijak bepantun.
5: Berpantun dengan santun, Boyo.
0: Iya.
5: Jawabannya Wardi kurang tepat, Boyo.
0: Kurang tepat ya, kelelawar kurang tepat. Baiklah.
5: Yang tepat adalah Yang tepat adalah burung hantu, Boyo.
0: Burung hantu. Betul itu kalau malam
5: dia kan enggak kelihatan matanya, betul. Dia kalau malam tajam sekali dia.
0: Iya burung hantu.
5: Soalnya saya pernah lihat burung hantu tuh nabrak kaca dia langsung jatuh.
0: Iya betul. Lupa Ali Bang Wardi.
5: Satu lagi Mbak Yoya.
0: Iya.
5: Kata sini. Ke kebun panenlah kentang. Pulangnya membeli. Halo. Ke kebun panenlah kentang. Pulangnya membeli kue putu. Punya daun tidak punya batang. Apakah itu?
0: Punya daun tak punya batang, apakah itu? Baik. Siapa
5: itu
0: yang bisa jawab?
5: Itu gak jorok ya, gak boyo ya, gak porno ya.
0: Bukan, siap.
5: Bukan. Ada jawabannya, Boyo.
0: Iyalah.
5: Makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Niko. Itu dia yang tahu jawabannya langsung bergabung bijak berpantun. Alamak terputus. Coba lagi nanti bergabung bersama saya. Sila-sila buat Bu Abang yang lain. Bijak berpantun.
3: Pantun dengan santun, Bu Yo.
0: Iya, Bang Wardi. Udah
3: dapat jawab teka-teki dari Pak Niko lagi.
0: Nah, boleh.
3: Membeli kue di Sungai Kakap. Membelinya memakai sepatu. Kalau boleh saya menjawab.
0: Apa tuh?
3: Mungkin kak itu daun pintu.
0: Iya, bisa jadi ya.
3: Tak ada batang.
0: Betul juga.
3: Kan, pintu kan tak ada batang, ada apa ya?
0: Iya. Nah, nanti kita tengok ya Bang Niko ya, apakah betul kendak.
3: Hmm, tiap kali mau yo ya.
0: Oke deh. Gitu deh Bang Wardi. Daun pintu Bang Niko.

0: Sila buat lu abang yang nak bergabung, kira kurang lebih ya 7 menit lagi. Kalau misalnya mau berpantun bersama saya, sila. Buat abang jangan malu, jangan ragu ya kan. Bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
1: Selamat malam, Shay.
0: Selamat malam, Shay. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Putri Malu, Shay, di Kuala Bandung.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Baiklah, Shay. Sila pantun.
1: Pantun ya, saya. Hari Minggu pergi ke pasar. Membeli baju warnanya merah. Punya mata tapi tak bisa melihat. Punya mulut tak bisa berbicara.
0: Apa ya?
1: Apakah itu?
0: Mata tak bisa melihat, mulut tak bisa berbicara. Apakah itu?
1: Apakah itu?
0: Ada lagi nak?
1: Sebuti lagi ya. Ada hadiah ni. Pergi ke sawah membawa cangkul. Sawah digarap menanam padi. Kalau kamu orang yang unggul, buah apa yang tidak punya biji? Biji yang bok yo.
0: Iya, ngapa ke? Kau lah. Buah apa yang tak ada biji ya?
1: Buah ya.
0: Yelah, ada kira.
1: Dadah itu ya. Mudah. Kalau dapat, hadiahnya apa munggu.
0: Oke.
1: Ayo Ban Boyo, makasih. Dadah.
0: Iya, Shay. Itu dia. Oh, kata Bang Niko betul jawaban Bang Wardi tadi, daun pintu. Dahlah, dapat piring cantik lah dia Bang Wardi. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Syuhada di 28 Oktober.
0: Apa kabar?
2: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah.
2: Apa kabar yang cantik?
0: Kabar baik juga. Sila pantunnya.
2: Saya mau teka-teki juga nih.
0: Boleh.
2: Siapa yang bisa jawabnya ada hadiahnya.
0: Apa tuh hadiah?
2: Ya minimal pulsa lah.
0: Siap.
2: Yang bisa jawabnya.
0: Begini
2: ya, dengar ya. Begini teka-tekinya. Kuala Bengawan berpijak kenari. Intan kelapa besar purnama. Kalau tuan bijak istari, ikan apa yang besar dia punya nama?
0: Oke.
2: Silakan jawab.
0: Ulangi tadi apa yang jujungnya? Ikan apa?
2: Ikan apa yang besar dia punya nama?
0: Ikan apa yang besar dia punya nama? Siap. Okay,
2: selamat malam.
0: Selamat malam. Itu dia. Ikan apa yang besar dia punya nama? Ya, sila bijak berpantun.
3: Santun buat yo.
0: Iya Pak Mo.
3: Sekarang jawapannya yang betul. Mahendra. Itu kan ulat kaki seribu tu. Selamat Mahendra. Hadiah Pak Mo Mahendra, sebuah hadiah sehat keluarga.
0: Amin.
3: Banyak umur rezeki. Amin. Terbaik Mahendra.
0: Amin. Waalaikumsalam. Betul. Dia jawabannya ulat keki seribu. Nah, ada dua tadi ya, masih pantun. Pantun teka-tekinya Mama Ririn. Mama Ririn tadi ada dua teka-tekinya. Terus ada juga Bang Abu Suada. Juga tadi itu ada gak pantunnya? Ya, ada pantun, ada teka-tekinya. Jadi sila buat Bu Abang yang bisa jawab, langsung jawab. Kalau dari Bang Abu Suada tadi adalah pulsa katanya. Lumayan kan, siapa ngasih kalau bisa jawab teka-tekinya. Bijak berpantun.
4: Masih dengan santun, Bu Yo.
0: Iya.
4: Saya mau jawab dua teka-teki sekaligus, boleh tak, Bu Yo?
0: Punya siapa dengan punya siapa nih?
4: Punya Mak Ririn dengan punya Pak Abu Suada.
0: Boleh lah.
4: Buat Mak Ririn ni ya. Seperti biasa, Mak Yo. Membeli kuih di Sungai Kakak. Membelinya. Jangan lupa beli pisang berangan. Kalau boleh saya menjawab. mungkinkah itu buah tangan
0: kan tak dipiji kan? Betul. Iya iya iya. Ada dua sih tadi itu teka-teki Mak Ririn tu kan, yang pertama saya lupa pula.
4: Mata ada, mata ada mulut, tapi saya tak tahu cuma yang ketiga.
0: Oh iya, ada mata tak bisa nengok ya, ada mulut tak bisa ngomong. Oh iya betul. Selanjutnya
4: orang dari Pak Abu. Seperti biasa tadi ini membeli kue di Sungai Katang. Habis itu beli banana. Kalau bolehlah saya menjawab, mungkinkah itu ikan arwana?
0: Besar ya dia punya nama ya.
4: Besar punya nama. Pak Abu, saya tunggu ya Pak Abu.
0: Tunggu jawabannya pas 2 menit lagi nih. Boleh Pak Abu langsung menjawab Okay deh, malam. Itu dia Bang Wardi, kesempatan terakhir nih Bang Abu Suwada. Jawabannya betul ketadak nih. Boleh konfirmasi ke Wardi biar tidurnya nyenyak Bang Wardi malam ini. Takut gak dia tahu tak nyenyak terpikir-pikir betul kena jawabannya tadi ya kan. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Pas betul di akhir-akhir nih.
2: Jawabannya jauh sekali. Mendekati pun tidak jauh, bukan ikan itu. Arwana bukan nama arwana kan, aroma tapi bukan nama. Kalau sebut itu namanya besar itu, ikannya nampaknya ikannya seperti badan orang itu. Namanya tuh seperti namanya seperti badan orang itu. Tapi itu jawabannya bukan arwana.
0: Gitu. Nah. Jadi jawabannya?
2: Nanti lah saya tahu kan kayaknya dekat segini masih
0: sampai ke minggu depan ya. Okay lah kalau gitu.
2: Okay, terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Ada kata lino pesamin Kak Saruga bisa ngaca juga.
0: Harus. Makasih Pak Abu Suwada. Itulah dia jawabannya masih kurang tepat Bang Wardi. Ya kalau tadi jawabannya Mama Ririn saya baca lo nih. Oh salah Bang Wardi. Jawabannya buah pisang karena pisang tak ada bijinya. Iya betul juga, buah tangan pun tak ada bijinya. Tergantung biji apa yang dibawa ya kan. Baiklah Bu Abang, makasih banyak. Tak nyangka waktu kita gak yang memisahkan malam hari ini. Makasih banyak udah bergabung bersama di Bijak Berpantun temanya. Teka-teki malam ini banyak yang berteka-teki serunya, ya kan? Yang udah gabung di telepon, di WhatsApp, di chat WhatsApp, makasih banyak. Yang belum sempat bergabung, masih bisa ketemu lagi kita di hari-hari berikutnya dengan tema pantun yang berbeda. Makasih gak udah ngawankan saya dari sore tadi sampai sekarang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah gurau ya Mbak Abang ya. Setelah ini masih ada hasanah budaya syair Melayu kita hadirkan, dilanjutkan dengan Bekisah dengan judul Bisnis Bapak Yang Hilang yang dibawakan oleh Mbok Nani. Abis itu lagu-lagu pilihan menemani istirahatnya Mbok Abang ya. Saya pamit dari ruang dengarnya Mbok Abang. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa Mbok Abang.
5: Palinglah lembut si kain katun, coraknya berwarna-warni. Marilah Mbok Abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perompat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: hati, semuanya layak jadi cerita. Tak ada sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon maupun media sosial kami. Pendapat awak, awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan mengucap awal bismillah. Syair gulung terbukalah sudah. Izinkan saya memperkenalkan diri, Selviana nama diberi. Berdiri di depan tamu saya tiada nyeri, tampil maksimal penuh percaya diri.

Salam hormat buat tuan dan puan. Salam dihatur berjabat tangan. Ampun dan maaf saya sampaikan dalam syair kadang membuat pesan. Tepung tawar doa selamat, itulah tradisi yang dipegang kuat. Syair gulung pun dikenal masyarakat sebagai pengenal budaya setempat. Kecik badan saya jangan dipandang, nasihat yang kecil jangan dibuang, demi masa yang akan datang. Hidup ke depan semakin menantang. MABM Ketapang punya gaya.

Kerajaan Matan bagian Tanjung Pura, istananya terletak di Mulia Kerta. Wilayah Sande pun ada bagiannya, itulah dia bernama

Melayu. Coba lihat anak sekarang, pergi berjalan tangan berpegang. Marwah Melayu sudahlah hilang, adab dilupakan melanggar pantang. Adat budaya marilah dijaga, supaya bahagia sepanjang masa. Janganlah kita menderhaka adat kita sejati.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Izinkan saya membaca madah dengan

airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Pusar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Amin.
1: Syair dibuat dalam karangan, berisi madah mengandung pesan, jagalah akhlak dalam pergaulan.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkan syair madah berperi, merangkai kisah ininya hari, membuka festival budaya negeri, agar tak punah tetap lestari. Festival budaya yang diadakan tak mungkin bisa dilaksanakan tanpa bimbingan serta dukungan segenap pihak diikut sertakan. Tak dapat disebutkan satu persatu berbagai pihak yang ikut membantu. Warga Kayong Utara urutan satu, Pak Hirdi Hamid sudahlah tentu. Pak Hirdi Hamid sebagai bupati, kehadiran beliau memberikan hati. Festival budaya semakin berarti, semoga lancar hingganya nanti. Di bawah komando Romi Wijaya, kibarkan terus panji budaya, tanamkan sifat saling percaya, jangan sedikit-sedikit nanya biaya. Festival budaya sebagai pembanding, tak sekedar hanya ajang bertanding. Inilah PR Jumadi Gading, ke atas ke bawah perlu berunding. Nilai budaya perlu diangkat, jadikan budaya alat perekat. Keragaman budaya perlu diikat, jadikan kayong negeri berharkat. Orang berbudaya jadi panutan, tak mudah terpancing dengan hasutan. Jika didengar ada keributan, ia tak mudah ikut-ikutan. Festival budaya yang diikuti penuh makna dan penuh hati. Jadilah orang Kayong sejati, segala tindakan menggunakan hati. Kayong Utara pasti berkualitas bila warganya berlaku pantas. Bersama polisi jumlah terbatas, tindak kejahatan kita berantas. Tindak kejahatan dapat dicegah, tak perlu dikawal tubuh yang gagah. Uang dan emas jangan diunggah, bila tak ingin perampok singgah. Dengan budaya kita sikapi, dunia maya yang tiada bertepi. Waktu ibadah jangan berselfie, takut amalmu dimakan api. Dengan festival kita harapkan budaya leluhur dipertahankan. Adat tradisi jangan tinggalkan, jikalau perlu kita bukukan. Lestarikan budaya sejak sekarang, sebelum semuanya disambar orang. Satu contoh jelas dan terang, tari riok di aku negeri seberang. Kalau sudah begitu adanya, tak mungkin perang menyelesaikannya. Di sini dituntut generasi mudanya untuk mencintai budaya bangsanya. Namun terbalik zaman sekarang, senang meniru budaya orang. Rambut yang hitam dibikin pirang, seperti bentang tidak bersarang. Festival budaya kita jadikan, tonggak amanah kita tancapkan. Nilai budaya yang dilestarikan, martabat bangsa dipertahankan. Kita bermohon kepada Allah, semoga festival budaya tiada masalah. Diiringi niat karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Syair dibuka dengan bismillah.

Selawat dan salam kita sampaikan pada Muhammad Nabi junjungan. Semoga syafaatnya akan terlimpahkan pada hadirin yang mendengarkan. Mendengarkan

Mengukir cerita ininya hari Festival Budaya judul diberi. Festival Budaya kita adakan, budaya Melayu dilestarikan. Berbagai kabupaten yang dilibatkan, berbagai cabang diperlombakan. Kami utusan Kayong Utara datang kemari dengan gembira, penuh harapan jadi juara, mendapat teman, menambah saudara. Bukan hayalan, bukanlah mimpi, tanpa mantra dan jampi-jampi. Puak Melayu berbusana rapi berkumpul di studio Melayu TV. Penuh kenangan, penuh harapan, semoga berjumpa di tahun depan. Festival budaya kita sukseskan, Melayu TV jadi harapan. Festival festival mempererat silaturahmi, menebar kasih indah bersemi. Bila

Puji dan syukur kepada Allah. Kalam ditutup, alhamdulillah. Salah dan benar mohon dipilah. Assalamualaikum.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

Mbo Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Budaya lokal kita tuh bukan cuma untuk dikenang aja. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Iya ke? Gimana cara tuh?
0: Iyalah Bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tuh bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tuh?
0: Caranya tuh, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tuh ya, kain tradisional, atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi aek yang dibikin jadi kursi, meja, tas, sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah Bang. Apalagi kalau produk Abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online.

0: bagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Mbok Abang kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbok Abang. Jumpa lagi kita malam hari ini ya dengan Mbok Nani di acara kita, acara berkisah di Pro 4 RRI Pontianak. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Itulah yang kita harapkan ya. Kita punya sehat Mbok Abang, karena dengan kesehatan kita bisa melakukan apapun. Kalau misalnya kita udah sakit ya, kita enggak bisa berbuat apapun Mbok Abang. Jadi kita penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita, apalagi pada saat-saat yang seperti ini. Gimana Mbok Abang kondisi di sekitaran Mbok Abang ya? Mungkin ada yang lokasinya atau wilayahnya saat ini sudah sangat-sangat pekat sekali ya. Kalau Pontianak kemarin tuh masih jarak pandang lumayan lah ya. Kalau Pontianak hari ini nih wah pekat dah. Pagi tadi aja ya sekitar jam berapa gitu, jarak 500 meter tuh ya Allah udah terasa ada kabut-kabut tebal dah. Nah seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi marilah kita sama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing, keluarga kita ya, agar terhindarlah kita dari penyakit. Baik Mbok Abang, malam hari ini seperti biasa Mbok Nan akan membacakan cerita-cerita, kisah-kisah yang udah masuk ya ke Pro 4 RRI Pontianak. Malam hari ini nih Mbok Nan nak bacakan karyanya dari Bang Ewidiantoro kita nih. Udah ada buku yang dikirimkan ke Pro 4 nih ya. Ini udah ada bukunya Ewidiantoro, Lelaki dari Tanjung Nipa, Antologi Cerita Pendek. Nah ini udah ada bukunya dan nanti akan kita bacakan lah ya beberapa ceritanya di sini. Ini menunjukkan bahwa memang Ewidiantoro ini sangat aktif dalam menulis ya. Kalau dulu sering mengirimkan karya-karyanya ke RRI Pontianak tuh waktu tahun-tahun 90-an lah ya. Nah, seperti itu ya Mbok Abang ya. Jadi kemarin juga sempat hadir nih Bang Ewidiantoro ke Pro 4 ya, kita ngobrol-ngobrol ya Bang ya tentang sastra. Dan saya senang juga mendengarnya bahwa ternyata saat ini pun generasi muda khususnya di Kota Pontianak pun banyak sekali yang mencintai kembali nih seni-seni sastra ya. Jadi enggak matilah ya, walaupun sekarang kata orang banyak lah tuh ya, tinggal kita tonton ya. Apa nama ha? Nurul, Dracin, ya enggak? Drakor. Udah tinggal buka ya di HP itu kan. Tinggal kita tonton ya. Tapi kita ternyata masih banyak yang suka menulis ya. Hingga karya-karyanya pun ada yang udah banyak dibukukan. Ini artinya kita juga

memacu kreativitas anak-anak muda kita yang memang punya potensi nih di bidang tulis menulis ya. Oke lah, malam hari ini kita akan membacakan karya Ewi Widiantoro, tapi sebelumnya kayak biasa Mbok Nan akan kasihkan dulu lagu yang satu ini.

Iya Mbok Abang, ini cerita Ewidiantoro yang Mbok Nan mau bacakan nih, judulnya adalah Bisnis Bapak. Gimana ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Ewidiantoro dalam karya cerita pendeknya Bisnis Bapak. Aku memikirkan Bapak. Sejak 2 bulan ini, kukira Bapak telah berubah dari waktu sebelumnya. Bapak yang semula taat, jadi enggan beribadah. Biasa keluar rumah berlama-lama seharian, semalaman. Entah apa yang dikerjakannya. Kata Bapak, ia sedang sibuk bisnis bersama seseorang. Namanya William Ong. Teman Bapak semasa kecil di Ketapang. Sekarang jadi pengusaha sukses di Jakarta. Penasaran? Jumat kemarin Bapak kutanya lagi soal bisnisnya. Pak, sebenarnya Bapak ini bisnis apa, Bah? Ya, ada Sur. Kata Bapak membaca koran di ruangan tengah. Ya adanya apa, Pak? Orang biasanya punya bisnis pupuk, punya tambang emas, punya perkebunan kelapa sawit atau yang lain. Lah, Bapak bisnisnya apa? Desakku. Bapak menatap gusar. Untuk apa kamu tahu urusan bisnis Bapak? Sudahlah Surya, kamu diam saja. Biarkan Bapak yang cari uang yang banyak, ya. Uang dari sumber yang tidak jelas ya, Pak. Aku tidak mau, Pak. Surya! Teriak Bapak. Iya, Pak. Sahutku takjim. Jangan suujon. Aku tidak berprasangka buruk. Boleh saja mencari uang banyak, tapi harus dari sumber yang jelas, halalan thayyiban. Jika tidak, tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram, api nerakalah lebih berhak membakarnya. Begitu, Bapak melengos. Mencari uang mestinya tidak memalingkan kita jauh dari Tuhan, Pak. Kita harus tetap beribadah, Pak. Ibadah katamu, tanya Bapak marah. Selama ini, Bapak ini di masjid seharian. Sholat, zikir, membaca Al-Quran. Pulang dari masjid kehabisan bensin. Lalu harus mendorong sepeda motor di jalan. Haus, lapar, siapa yang peduli? Ketika kita sakit, melarat, apa ada yang menolong? Aku diam. Sur, panggil Bapak dengan nada keras. Tidak ada, Pak, jawabku. Nah, itulah Bapak harus bisnis, punya banyak uang. Kita bisa hidup senang. Kita tidak bergantung pada orang lain yang selalu sibuk memikirkan diri sendiri. Terus-menerus menumpuk harta, menghitung-hitungnya tanpa mau peduli dan berbagi dengan sesama. Seorang muslim selalu bersabar jika mengalami kesulitan dan bersyukur ketika memperoleh kenikmatan. Uang bukan segalanya yang bisa menentukan kebahagiaan. Ada loh, Pak. Seorang pengusaha kaya punya banyak uang, punya pabrik tekstil yang besar, jumlah karyawannya sampai 2000-an orang. Nasibnya malah tragis. Ia mati bunuh diri, terjun bebas dari ketinggian sebuah apartemen di Jakarta. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Pak, ia punya segalanya yang belum tentu dimiliki orang lain. Itu karena kebodohannya. Bukan bodoh, Pak, tapi kufur nikmat. Mudah putus asa, kafir, sesat. Tempatnya di neraka, Pak. Neraka? Bapak tertawa lepas, beranjak masuk ke kamar. Makan tuh neraka. Bapak malas mendengar ocehanmu. Ya Allah, Bapak. Jerit hatiku seketika teriris sesuatu. Perih rasanya. Jelang sholat Jumat, Bapak tak keluar dari kamar. Barangkali Bapak sedang tidur. Jika tidak tidur pun, Bapak biasanya menelpon seseorang. Entah siapa. Berjam-jam, tanpa boleh diganggu. Aku memberanikan diri mengetuk kamar Bapak. Ada apa, Surya? Tanya Bapak dari kamar. Sholat Jumat, Pak. Waktunya tinggal 20 menit lagi nih. Kataku. Kamu pergi sajalah, Bapak capek. Bapak? Iya, Sur. Kalau Bapak tidak sholat, apa bedanya Bapak dengan orang kafir?
kamu cari sendiri jawabannya. Kamu sukanya ganggu saja. Sergah bapak membuatku kesal. Pak, aku harus menghormati bapak. Tidak boleh berkata kasar pada bapak. Tapi aku juga harus mengingatkan bapak. Sholat ya pak. Urus dirimu saja, Sur. Bapak mau tidur, kata bapak. Aku hanya bisa mengelus dada di segap rasa sedih dan kecewa. Bapak memang telah berubah. Aku telah berbusana rapi, siap menunaikan sholat Jumat ke masjid dekat rumah di pinggiran kota Pontianak. Ketika tiga orang pria bertubuh tegap datang mencari bapak. Mas, apa benar di sini rumah Pak Supari? Tanya seorang di antaranya. Dua yang lain mengamati sekitar rumah. Iya benar, ada apa ya Pak? Jawabku balik bertanya. Kami petugas kepolisian hendak menangkap Bapak Supari, katanya. Ternyata seorang anggota polisi. Tubuhku sontak gemetar. Bapak saya terlibat kasus apa? Pak Supari terlibat aksi penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi sebanyak 11 juta ton di perairan Ketapang bersama seorang pengusaha dari Jakarta. William Ong. Iya. Oh, iya. Bapak ada di dalam. Kataku meneruskan langkah ke masjid. Aku tak pernah tega menyaksikan bapak digelandang ke kantor polisi dengan tangan diborgol karena praktek bisnis ilegal. Bisnis yang selama ini ditutupi dengan rapi. Bisnis yang menyadarkan aku, sungguh menyentak kesadaranku. Bapak telah salah memilih teman. Bu Abang, itu tadi ya cerita bisnis bapakku tadi ya, yang sudah kita dengarkan sama-sama, karya dari Ewi Diantoro yang memang menceritakan hal yang sangat menyedihkan ya, ketika seorang anak mengetahui bahwa orang tuanya melakukan pekerjaan ya atau bisnis yang terlarang ya, sehingga pada akhirnya memasukkan orang tuanya ke dalam penjara ya. Hal ini tentunya menjadi pelajaran ya buat kita ya Mbok Abang, karena perbuatan yang kita lakukan itu dampaknya tidak hanya untuk kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita sayang ya. Seperti ini tadi kasusnya kan, melakukan bisnis terlarang, akhirnya berimbas pada mental pastinya ya, mental anaknya. Karena anaknya mungkin nantinya akan merasa malu ya, terhadap lingkungan juga. Karena ternyata hukum sosial itu lebih berat ya, seperti itu. Jadi kalau melakukan sesuatu itu kita harus berpikir panjang lah ya Mbok Abang ya. Oke, terima kasih Bang Ewi Diantoro ya, dalam karyanya bisnis bapak tadi sudah kita dengarkan sama-sama. Kita masih akan ada lagi nih karya Ewi Diantoro berikutnya untuk malam hari ini. Nah, kita akan simak lagi karyanya, tapi kita jeda dulu dengan lagu yang berikut ini.

0: Baik Mbak Abang, tadi sebuah lagu ya sudah kita dengarkan sama-sama untuk menghibur Mbak Abang juga di kesempatan malam hari ini. Yang nak ngopi silakan dulu ya, ngopi. Kalau ada tambol-tambol silakan dimakan dulu ya. Kalau Mbak Nan di sini sih tambol udah banyak dari meja nih. Tinggal santap ya nih. Iyalah. Satu lagi ya Mbak Abang ya, karya dari Ewidiantoro Mbak Nan Ambe. Masih dari bukunya nih, Laki dari Tanjung Nipah ya. Ini bukunya banyak ceritanya, ada beberapa cerita ya, beberapa cerpen yang di apa? Jilid dalam buku ini. Nah, ini karya berikutnya yang Mbok Nan bacakan, judulnya Hilang, dari E. Widiantoro. Bang Aswan termenung di beranda masjid. Wajahnya muram. Sesekali pandangannya menyapu seluruh halaman masjid seperti sedang mencari sesuatu. Sesekali kepalanya menggeleng pelan. Bang Aswan, kataku menyapa abang sepupuku itu. Ya, abang sepupu. Bapak Bang Aswan kakak kandung ibuku. Jadi kami berdua masih kerabat dekat. Satu keluarga besar. Kau Itang, katanya.
1: Melamun, Jak Bang.
0: Sandalku hilang.
1: Sandal yang mana?
0: Sandal baru, oleh-oleh dari Singapura bulan lalu. Ku beli di Orchard Road. Harganya $55. Sekitar 400 ribuan lah gitu.
1: Alamak, mahal sandal tuh Bang.
0: Iyalah, aksesorinya ukiran patung Merlion dari Perak. Putih mengkilat, paling bagus Tang. Tapi sekarang sandal tuh hilang dah. Aku taunya bada zuhur tadi.
1: Sabar Jak Bang, semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik.
0: Enak Jak kau ngomong. Tak bisa begitulah Tang. Ganti yang lebih baik artinya ya aku harus ke Singapura lagi lah.
1: Ongkosnya mahal. Biaya pulang balik Jak dah habis berapa.
0: Aku tersenyum.
1: Bukan begitu maksudku. Siapa tahu Bang Aspan diberi banyak rezeki oleh Allah. Bisa beli sandal yang lebih bagus, lebih mahal, tanpa harus ke luar negeri.
0: Aku tak bisa menerimanya. Dasar pencuri, tahu jak dia barang yang mahal.
1: Bang Aspan menggerutu. Aku ingin tahu siapa sih pelakunya.
0: Caranya?
1: Ya, datangi orang pintar, Tang. Namanya Datuk Jamat di kampung seberang.
0: Tapi Bang, itu kan terlarang maksudmu. Perbuatan haram. 40 hari 40 malam amalan sholatnya tidak diterima Allah gitu.
1: Katanya menukas kalimatku.
0: Tuh Bang Aspan dah tahu.
1: Tidak ada sesuatu pun yang diketahui hal gaib di langit dan di bumi Bang kecuali Allah.
0: Masa bodoh lah. Aku gak peduli. Yang penting aku mau sandalku kembali.
1: Katanya gusar.
0: Kau tahu Tang. Pertama kali aku ke Singapura, pertama kali beli sandal mahal, malah pencuri yang nikmati. Kau tahu, kesal aku nih.
1: Biar Jak Bang, berdoa ajaklah semoga sandal itu lebih bermanfaat bagi si pencuri. Dosanya pun diampuni oleh Allah.
0: Kau nih, asal ngomong Jak terus. Sandal tuh barang mahal Tang, tak ada jual di Pontianak nih.
1: Mungkin aku nih satu-satunya orang di Pontianak yang punya sendal lawar macam tuh.
0: Bukan Bang Aspan, tapi maling.
1: Aku tergelak.
0: Alah udahlah, sekarang baiknya kau antar aku ke seberang. Aku nak ke rumah Datuk Jamat.
1: Kata Bang Aspan semakin gusar.
0: Abang dengan orang lain jaklah, aku nak balik.
1: Kataku berjalan ke tempat parkir sepeda motor, hendak secepatnya tiba di rumah. Aku ingin melepas lelah setelah bekerja sebagai tenaga administrasi di sebuah perusahaan pelayaran.
0: Tang, kau mau kemana Tang?
1: Teriaknya.
0: Pulang.
1: Aku ikut. Katanya berlari ke arahku, duduk di jok belakang sepeda motor. Aku dan Mang Aspan lantas berboncengan meninggalkan masjid melaju di jalan raya. 10 menit berjalan kulihat sebuah rumah yang baru saja dilanda musibah kebakaran.
0: Berhenti sebentar Bang.
1: Kataku menghentikan laju sepeda motor. Menghampiri seorang laki-laki setengah baya. Usianya kutaksir 50 tahun. sedang berdiri menatap puing bangunan yang terbakar. Asap tipis masih mengepul di beberapa titik.
0: "Bapak, Bapak pemilik rumah yang terbakar ini?"
1: Pak tua itu hanya mengangguk.
0: "Saya turut berduka atas musibah yang Bapak alami," kataku.
1: "Ah, terima kasih, Dek," katanya diam sesaat, menarik napas dalam.
0: "Saya telah kehilangan harta benda. Rumah yang saya bangun dengan keringat hasil kerja saya selama berpuluh-puluh tahun hilang dalam sekejap. Saya merasakan kehilangan yang sangat berat, Pak," kataku.
1: "Tidak apa-apa, Dek. Sesungguhnya semua berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Musibah ini memang terasa berat, tetapi saya harus menerimanya sebagai ujian dan sebuah teguran dari Allah atas perilaku saya yang sering melalaikannya."
0: Pak tua diam sejenak.
1: "Tidak ada artinya saya berkeluh kesah menatapi kehilangan. Keluh kesah tidak bisa mengembalikan harta benda yang telah hilang. Saya sadar, di luar diri saya masih banyak orang yang mengalami kehilangan yang besar. Kehilangan anggota keluarga atau orang-orang tercinta karena meninggal dunia dalam peristiwa kecelakaan, sakit, atau tertimpa bencana alam. Ada yang kehilangan pekerjaan, pangkat, jabatan, dan kekuasaan. Ada pula seseorang yang kehilangan rasa malu sehingga bisa sesuka hati bermaksiat di hadapan Allah. Saya bersyukur hanya kehilangan harta benda yang masih bisa saya cari gantinya. Insya Allah, saya tidak kehilangan iman kepadanya, sesuatu yang paling berharga bagi saya di dunia sampai akhirat kelak."
0: Kata-kata Pak tua itu meluncur deras dari mulutnya. Bukan dari mulut sebenarnya, melainkan dari jiwa yang tenang, syarat pengalaman spiritual dan penuh ketegaran. Kata-katanya menghunjam dalam sebagai nasihat. Kutoleh Bang Aspan, wajahnya merona merah. "Kita pulang," ajaknya menggamit tanganku.
1: "Saya permisi, Pak,"
0: pamitku kepada Pak tua sambil memasukkan sejumlah uang ke saku ke mejanya. Sekedar tanda simpati dari saya.
1: "Terima kasih, Dek, terima kasih,"
0: ucap Pak tua, wajahnya menyeratkan keharuan. Belum lagi aku hendak menstarter sepeda motor serombongan orang lewat di jalan sambil menggelandang seorang laki-laki tua. Wajahnya lebam, tubuhnya penuh luka dan berdarah.
1: "Datuk Jamat,"
0: gumam Bang Aspan heran.
1: "Siapa, Bang?"
0: "Orang pintar itu, Tang," katanya lantas menyapa laki-laki yang berjalan paling akhir.
1: "Orang tadi kenapa, Pak?"
0: "Dia penipu, mengaku dukun dari kampung seberang, bisa menemukan barang dengan imbalan sejumlah uang.
1: Nyatanya apa? Nol besar.
0: Warga yang merasa dirugikan tidak terima, langsung main pukul. Akibatnya, ya begitulah. Biar sekalian saja, dia membusuk di penjara," kata orang itu bergegas menyusul rombongan temannya yang telah jauh di depan.
1: "Ayo pulang, Tang,"
0: ajak Bang Aspan lagi. Wajahnya terlihat pucat. Aku memboceng Bang Aspan pulang ke rumah. Selama di perjalanan, Bang Aspan hanya diam. Ia tak lagi menyebut sandalnya yang hilang. Barangkali, ia telah bisa menerima kenyataan sandalnya dicuri orang. Barangkali ada hal lain di dalam pikirannya. Entahlah.

0: Ewidiantoro ya, judulnya Hilang tadi, yang menceritakan apa seharusnya kita punya rasa ikhlas ya, ikhlas akan sesuatu yang menimpa kita ya, seperti tadi hilang sendalnya ya, untung nggak jadi ya pergi ke dukun. Iya, jadi untuk Bu Abang ya, yang mungkin saat ini sedang juga seperti sama tadi ya, mengalami kehilangan mungkin barang ya, sendalkah apakah itu ya, kita berdoa aja kepada Allah semoga lebih bermanfaat ya di tangan orang yang mengambil ya, seperti itu mungkin mereka perlu dan memang sudah ditakdirkannya seperti itu ya Mbak Abang, dan semoga saja Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Oke lah ya, dua cerita dari Bang Ewidiantoro ini sudah kita ketengahkan malam hari ini untuk abang, Bu Abang semua. Semoga saja semuanya merasa terhibur dan dapat kembali mengambil hikmah dari cerita-cerita yang sudah Mbok Nani hadirkan pada malam hari ini. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan kita malam hari ini, Mbok Nani juga pengen nih menyapa beberapa teman juga yang katanya sedang mendengarkan acara ini ya. Ada Mbok Yana ya, Mbok Yana yang ada di mana Mbok Yana? Saya lupa jadinya ya. Yang ada di Merdeka, kemudian juga ada Bang Izul yang ada di Ketapang ya. Ada siapa lagi ya, yang kemarin juga sudah kontak ya, Mbak Epi juga ya, selamat malam lah semuanya ya yang mendengarkan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa kontak-kontak kesini yang mungkin ingin juga menyampaikan salamnya ya. Walaupun nih katanya ada yang ngomong seperti ini ya, walaupun sekarang kita sudah via WhatsApp, kemudian bisa bertelpon langsung, ada video call langsung, kayaknya lebih enak lah kembali ke masa lalu gitu kan, dibacakan salamnya oleh penyiarnya gitu kan. Iya. Enggak apa-apa ya, kita bernostalgia ya, seperti itu. Baik Bu Abang, sampai di sini dulu ya program acara Bekisah kita pada malam hari ini. Semoga sekali lagi menghibur dan menghantarkan Bu Abang semua ke pembaringan malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak semuanya. Jangan lupa lagi periksa kondisi rumah Anda ya semuanya. Jangan sampai nanti ada ternyata pintu atau pagarnya belum berkunci ya Bu Abang ya. Kejahatan itu terjadi juga karena ada kesempatan yang tersedia gitu kan. Oke lah Bu Abang ya. Enggak banyak letter lagi dah Mbok Nani. Sampai di sini dulu jumpa kita malam hari ini. Kita ketemu lagi besok malam di acara yang sama di Prompat RRI Pontianak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Bekisah malam ini pun udah, semoga Mbok Abang semua terhibur.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Bu Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tuh, Dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Mbok Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga ugak kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan

0: Kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ya.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Jambo Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek diterima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hati lah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mak, Pak, ngapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Pendengar perempat dimanapun Anda berada, tidak sedikit manusia sepanjang sejarah dan mungkin sepanjang zaman dihadang pertanyaan mendasar. Bisakah harta diraih melalui jalan-jalan cinta? Pertanyaan ini tidak saja menghadang kita yang hidup saat ini, tetapi pada zaman-zaman sebelum kita lahir. Tidak sedikit manusia yang ragu dan bahkan skeptis. Lebih menyedihkan lagi, ada yang meletakkan harta dan cinta dalam posisi berseberangan. Bila mau harta, cinta harus dikorbankan. Dan jika mau cinta, maka harta akan menjauh. Paling tidak, demikianlah keyakinan banyak orang. Tanpa bermaksud berseberangan dengan banyak orang, ya mungkin kita bisa berbeda dalam memandang itu semua. Antara harta di satu sisi dan cinta di lain sisi, tidaklah selalu berseberangan. Tidak sedikit kehidupan manusia bertutur, keduanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Kehidupan sejumlah orang mengagumkan, bahkan menunjukkan bahwa harta juga bisa diraih melalui jalur-jalur cinta. Selamat malam dan selamat bermimpi indah.

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 3 September 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak yang dirahmati Allah dimanapun berada, alhamdulillah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan kepada kita semua, kepada keluarga kita pada hari ini, yang mana di tengah gemerlap, di tengah gelapnya dunia dengan kabut asap, Allah masih beri kita kesempatan untuk beraktivitas, untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita sehari-hari, apa yang sudah menjadi ketentuannya untuk kita laksanakan. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan pada kesempatan ini maupun kesempatan berikutnya. Meskipun kita dalam keadaan, dalam situasi yang kurang bersahabat, mudah-mudahan Allah ridho akan apa yang menjadi niat baik kita dalam beraktivitas. Amin, Allahumma amin. Salawat bersama salam, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita menuju jalan terang benderang dengan cahaya keimanan, dengan cahaya Islam. Dan mudah-mudahan syafaat salawatnya memberikan kita keselamatan fid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat mendengar rahimakumullah dimanapun berada, beberapa hari terakhir ini kota kita tercinta khususnya Pontianak kembali diselimuti kabut asap yang cukup pekat. Langit katulistiwa yang biasanya cerah kini tampak redup. Mata kita terasa pedih, napas kita pun kian sesak. Kondisi ini tentu akan memancing keluhan dan rasa tidak nyaman. Namun, sebagai seorang muslim yang beriman, bagaimana seharusnya kita memandang musibah kabut asap ini dari kacamata keagamaan? Sahabat pendengar rahimakumullah, musibah kabut asap ini dapat kita jadikan peringatan tentang kerusakan tangan manusia. Karena mengapa? Karena asap tidaklah datang secara tiba-tiba tanpa sebab. Dari musibah ini adalah cerminan dari perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengingatkan kita dalam surah Ar-Rum ayat ke-41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kebakaran hutan dan lahan atau yang kita singkat dengan karhutlah, itu seringkali dipicu oleh keserakahan, keinginan membuka lahan dengan cara cepat dan murah tanpa mempedulikan dampaknya bagi jutaan jiwa. Dalam agama Islam, perbuatan merusak lingkungan ini disebut sebagai fasadun. Dan Allah sangat membenci orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini.
Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, kabut asap ini juga merupakan suatu dosa yang menghadirkan kemudaratan bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan prinsip dasar dalam bertetangga dan bermasyarakat melalui sabdanya, tidak boleh memberi mudarat atau bahaya dan tidak boleh membalas mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Membakar lahan hingga memunculkan asap yang menyusahkan banyak orang, terutama bayi, anak-anak, para lansia, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit, itu adalah bentuk kezoliman. Syariat Islam sangat menekankan pentingnya hifz an-nafs atau menjaga keselamatan jiwa. Ketika tindakan kita mengancam kesehatan dan nafas orang lain, ada pertanggungjawaban dosa yang tidak ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam fikih ekologi, bahwa menjaga alam itu adalah bagian dari ibadah. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beragama, agama kita itu tidak hanya mengatur tentang sholat, puasa, dan zakat, tetapi agama kita, yaitu agama Islam khususnya, juga mengajarkan fikih ekologi, yaitu bagaimana kita berhubungan baik dengan alam. Menjaga lahan, menanam pohon, dan tidak membakar sampah sembarangan itu adalah bentuk ibadah dan sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa setiap tanaman yang kita tanam lalu manfaatnya dirasakan oleh makhluk hidup lain akan dicatat sebagai pahala sedekah jariah. Sahabat pendengar rahimakumullah dimanapun berada, menghadapi musibah ini kita tidak boleh saling menyalahkan tanpa berbuat sesuatu. Maka saatnya kita menumbuhkan rasa kepedulian sosial sebagai bentuk tanggung jawab kita, tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Maka dari itu, bagi yang memiliki rezeki lebih, mari bantu bagikan masker ataupun masker medis khususnya, ataupun bantuan oksigen bagi yang membutuhkan. Walaupun kita lihat informasi bahwa memang sudah ada yang melakukan hal tersebut, seperti bantuan oksigen dan sebagainya. Nah, kemudian bagi ibu-ibu dan keluarga di rumah, mari jaga kesehatan anak-anak dan kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak mendesak. Mari kita dukung dan kita doakan para petugas serta relawan yang berjuang memadamkan api di lapangan. Kemudian, jika kabut asap di dunia ini saja sudah membuat kita sesak dan panik, bagaimana peringatan Allah tentang ad-duhan atau asap tebal di hari kiamat kelak? Maka kita jadikan musibah kabut asap ini sebagai media muhasabah dan taubat masal. Ini adalah teguran bahwa teguran kasih sayang Allah agar kita semua mengetuk pintu taubat, memperbanyak istighfar, dan menghentikan segala bentuk perbuatan yang merusak alam. Pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak yang dirahmati Allah, mari kita jaga bumi-bumi khatulistiwa ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita perbanyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan secara khusus mari kita panjatkan doa agar Allah menurunkan hujan yang lebat, menurunkan air dari langitnya secara merata dan membawa keberkahan, bukan hujan yang membawa bencana. Hujan
yang membantu agar api padam dan udara Pontianak kembali bersih dan segar. Walaupun beberapa waktu lalu kita, khususnya umat Islam yang berada di sekitaran kota Pontianak, sudah melaksanakan sholat istisqa atau sholat memohon hujan, namun di rumah, di keseharian kita, setiap sujud kita dari 5 waktu fardu yang kita laksanakan setiap harinya, maka kita sampaikan juga doa-doa kita kepada Allah agar Allah menurunkan hujan, agar Allah memberikan cahaya di muka bumi ini menjadi terang kembali seperti sedia kalanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak keliru dalam berucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari, Bu Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.
1: Bu Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: wanita haid. Masih banyak anggapan di masyarakat bahwa wanita haid atau menstruasi dianggap sedang berhadat, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah tertentu. Adanya larangan-larangan tersebut akhirnya menyebarkan mitos-mitos seputar haid yang dalil rujukannya tidak jelas dan belum bisa dipastikan kebenarannya. Ironisnya, tidak sedikit wanita yang awam akan hal ini justru mempercayai mitos-mitos yang beredar. Mitos membuang pembalut bekas sembarangan. Mitos yang cukup populer mengenai pembalut bekas, yaitu bila wanita membuang pembalutnya secara sembarangan dapat diikuti syaitan. Benarkah demikian? Sebenarnya, membuang pembalut bekas pakai diharuskan untuk menjaga kebersihan. Membuang pembalut bekas sembarangan tidak higienis dan bisa menjadi sumber penyakit. Perbuatan ini dilarang agama karena menjadikan mudarat pada orang atau makhluk Allah lainnya. Syaitan menyukai manusia yang menentang perintah agama. Wallahu'alam bishawab.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sering menguap, pertanda penyakit apa? Menguap memang merupakan salah satu tanda mengantuk atau kurang tidur. Namun, menguap juga bisa terjadi karena faktor-faktor lainnya, seperti kejenuhan atau kebosanan, kurang aktivitas, anemia atau kurang sel darah merah, kadar gula darah rendah, kurang nutrisi, ketidakseimbangan hormon, dan sejumlah kemungkinan lainnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: yaitu rukyah.
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat, tidak melanggar pantangan, dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Abang, berjumpa lagi bersama Mbok Yun di ruang dengarnya Mbok Abang hari ini. Hari Kamis manis ya. tanggal 3 September 2026 yang pastinya Mbok Abang saya akan menemani Mbok Abang hingga nanti ya dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Apa kabarnya Mbok Abang? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah gulana, merana, kita doakan juga bersama. Semoga cepat sehat, cepat pulih, kembali bahagia. Apa gak agenda Mbok Abang hari ini? Pasti banyak ya, ada yang kerja, ada yang berkemas, ada yang ngurus kebunnya, ngurus ternaknya, ada yang di rumah aja hari ini Mbok Yun, gak ada kegiatan apa-apa, gak bermalas-malasan aja pun gak apa-apa, nikmati waktu istirahatnya dengan maksimal.

biasa Bu Abang. Kalau pagi-pagi ini bersama Bu Yu, informasi BMKG akan saya hadirkan, kemudian juga informasi lalu lintas ya yang kita bagikan untuk Bu Abang semuanya, supaya hari ini ada nih bayangannya nih kalau misalnya udaranya atau cuacanya seperti apa, Bu Abang akan berkegiatannya macam mana. Begitulah. Langsung aja kita tengok di BMKG Kota Pontianak untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara ada udara kabur, Bu Abang ya. Jadi belum ada tanda-tanda nak hujan nih Bu Abang kalau saya tengok dari BMKG nih. Tapi kita doalah ramai-ramai ya, se-Kalimantan Baratnya kita berdoa terus setiap hari Bu Abang turunkan hujan ya, supaya api-api cepat padam, asap-asap, kabut asap nih yang udah ganggu sekali rasanya untuk kesehatan kita, untuk pandangan kita Mbak Abang, semoga cepat kembali sehat, kembali pulih lagi gitu ya, supaya kita bisa nengok langit biru cerah-cerah begitu Mbak Abang. Kemudian setelah BMKG kita lanjut nengok informasi lalu lintas yang kita ambek dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Bu Abang ya, kabut luar biasa. Sekarang saya tengok nih, luar biasa, sedih. Ada sedih-sedihnya enggak Bu Abang nengok kabutnya? Basa-basa mata pandangan kita nih kabur, ada batas pandangnya. Terus kita ngirup udaranya enggak nyaman, Bu Abang ya. Gitulah dia. Yang kita alami, bencana alam yang kita alami untuk Kalimantan ya, udah kurang lebih 2 bulan, Bu Abang. Udah rindu gak sih kita sama air hujan kan? Langsung aja kita ke Simpang Patimura, Bu Abang lengang untuk pagi ini. Habis itu kita ke Simpang Garuda.

Beralih kita ke Simpang Pajak, Mbak Abang. Di sini juga lengang. Kemudian kita ke batas kota Batu Layang juga lengang. Simpang Dr. Wahidin dan Sen juga lengang. Habis itu di Bundaran Rahadi Usman, Bu Abang, atau area alun-alun Kapuas nih juga lengang. Terus kita ke Simpang Abdurrahman M. Sohor juga lengang. Kemudian kita ke mana lagi ini ya? Ke Simpang Pajak. Udah enggak Simpang Pajak tadi ya? Simpang Pajak lengang. Urai Bawadi Swiknyo juga lengang. Simpang Alianyang juga lengang. Abis itu Jeruju juga lengang. Kemana lagi kita nih? Simpang Tanik Makmur M. Yamin juga lengang. Abis itu kita ke Simpang Pancasila juga lengang. Kemana lagi kita, Mbok Abang? Ah, kemana serang Mbok Yul lah. Terus kita lanjut lagi nih, Mbok Abang ya. Kemana nih? Kita ke simpang apa nih? Simpang Johar ya, lengang Mbok Abang. Habis itu Budi Karya, lengang. Kemana lagi kita? Udah deh Mbok Abang, selesai deh ya informasinya. Lengangnya mungkin karena itu ya Mbok Abang, anak-anak sekolah kan masih dirumahkan ya, atau sekolah dari rumah gitu, sehingga aktivitas untuk antar anak nih sepi. Biasanya kan jalan nih dipenuhi orang-orang yang nak ngantar anak-anak sekolah gitu, atau anak-anak pergi sekolah. Tapi ini lengang Bu Abang ya. Yang kerja ya pasti masih kerja. Semangatlah yang kerja cari cuannya Bu Abang ya. Yang beraktivitas mau tak mau nih keluar rumah, ya semoga berkah. Yang enggak ada kegiatan yang harus yang gak penting-penting benar maksud saya tuh, semoga di rumah aja lah, betah-betah lah di rumah Bu Abang. Dan doa kita supaya hujan biar nyaman kita ngandai kemana-mana gitu ya Bu Abang. Karena memang himbauan dari pemerintah juga, ketika kabut asap ini masih dalam kualitas yang berbahaya, kita jangan kemana-mana kalau gak perlu-perlu benar gitu. Baiklah, itu dia informasi BMKG sama lalu lintas kita pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bu Abang yang agak di jalan, hati-hati di jalan, pelan-pelan aja. Karena itu tadi ya, jarak pandang kita terbatas. Kemudian juga yang baru nak berangkat pergi kerja, juga persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Surat-menyurat kendaraannya, pakai maskernya Bu Abang. Jangan ngelawan-ngelawan benar, pakai masker kata saya. Ya jangan bingal-bingal, pakai masker, jagai, kita harus menjaga kesehatan kita. Kita harus sayang sama paru-paru kita Mbak Abang ya. Biar gak tak nampak, tak ada nampak Mbak Yu. Kecil-kecil bertumpuk deh Mbak Abang dan paru-paru. Itu dia yang bikin penyakit. Terus juga kalau ada apa Mbak Yu, sarapannya, bekalnya kalau udah disiapkan, jangan pula tak ada dibawa gitu ya. Bekal untuk sarapan, bekal untuk makan siangnya. Pokoknya jaga kesehatan untuk kita semua. Jangan lupa bawa air putih, minum air putihnya banyak-banyak gak ya Mbak Abang. Dan yang paling penting adalah bersyukur. Jangan lupa kita bersyukur karena masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa ketemu dengan orang tua, anak beranak, ketemu pasangan kita, ketemu suami, ketemu istri, ketemu tetangga, keluarga, teman, sahabat, siapa-siapalah. Dan bersyukur juga saya masih bisa menyapa Mbok Abang, Mbok Abang pun masih bisa mendengarkan saya gitu. Baiklah, untuk menemani Mbok Abang baik itu dalam perjalanan menuju tempat tujuan ataupun di rumah yang agak berkemas dan lain-lain segala aktivitasnya, saya udah siapkan lagu-lagu pilihan untuk Mbok Abang. Tetap bersama saya.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya ya, jangan sembarang. Sekarang nih banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak. Pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Eh, bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
5: Babang informasi kesehatan, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, AIMI daerah Kalimantan Barat, membagikan masker kepada anak-anak yang beraktivitas di ruang terbuka atau berada di luar ruangan, Rabu 2 September 2026. Hal ini dilakukan sebagai langkah kepedulian pada kesehatan bayi atau balita serta anak-anak di tengah bencana kabut asap. Menurut Ponti, begitu ia akrab disapa, situasi udara di Kota Pontianak saat ini sudah masuk dalam kategori berbahaya. Berdasarkan rekomendasi yang sudah dikeluarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia belum lama ini terkait bencana kabut asap di Kalimantan dan sekitarnya, AIMI Kalbar merasa perlu untuk melanjutkan hal tersebut sebagai informasi kepada ibu-ibu yang saat ini terdampak bencana asap. Nah itu aja, lanjutnya, saat sedang berada di rumah, bila memungkinkan para ibu menutup celah masuknya asap dari luar, serta untuk para ayah tidak merokok di dalam rumah. Titik beratnya, kata dia, bagi bayi tidak direkomendasikan untuk menggunakan masker dikarenakan bayi masih belum paham. Nah, Mbak Abang, informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
8: Ah, itu dia.
9: Cincah Rasila.
10: Mau beli panci ke Pontianak.
9: Terus?
10: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Ketnya panjang, kakinya tak sampai.
9: Makan kelapa.